0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Masih di sepada ya. Sepada. Sepada, oke okay? Jadi teman Pro2, banyak orang yang mengira kalau tidur 5 atau 10 menit lagi itu setelah alarm berbunyi itu bakal bikin badan lebih segar. Sebenarnya enggak nih teman-teman Pro2 ya. Nah, jadi setelah beberapa kali snus, bukannya lebih segar malah kepala terasa berat dan badan makin malas bergerak. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan kebiasaan ini bisa membuat kita merasa kurang fokus di awal aktivitas. Kalau emang harus bangun jam 6, sebenarnya lebih baik langsung duduk di tempat tidur, buka tirai supaya cahaya matahari masuk, lalu minum air putih. Emang berat di awal, tapi tubuh akan lebih cepat beradaptasi dibanding terus-terusan menunda alarm. Nah, ini salah satu tips ya teman-teman Pro2. Tapi yuyur ya. Tadi pagi itu aku bangun jam 4 subuh ya kan. Nah, udah bangun nih. Wah, kebangun sendiri ya kan, Masya Allah, Tabarakallah gitu kan. Apa yang kulakukan? Iya, wah alarm belum hidup nih gitu kan. Kan alarm aku tuh kayak jam 4.15 lah gitu ya. Jadi enggak bukannya duduk, malah yaudahlah nunggu alarm gitu. tidak boleh seperti itu ya teman-teman Pro2 ya. Mungkin kamu ada apa sih namanya, ada kebiasaan kayak gini juga. Nah, mulai nih dikurang-kurangin ya kan, jangan dijadikan sebuah kebiasaan. Aku juga berusaha nih teman-teman. Ya kita berusaha kan, kita berusaha kayak nyari dukungan banget nih. Ya, yeah, kita tuh sama-sama berusaha gitu. Gimana sih caranya supaya kita tuh tidak menunda-nunda lagi. Kalau misalnya udah kebangun ya udah langsung bangun aja gitu ya. Masih di sepeda teman Pro2 dan masih membahas mengenai alarm dan snooze ini, yang mana kayak hubungan kita sama snooze ini tuh kayak rumit gitu. Ya, yeah, masih di sepeda sama Pagi Teman Pro2 di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu. All we need is love, dreams, and stray kids.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Makanannya udah dihinggapin lalat nih, makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
2: Sini, duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk. Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Waktunya pas nih teman-teman perdua dari Clara Riva ya. Emang sih kalau misalnya kita udah bangun pas waktunya pas ya, sesuai dengan jam yang kita inginkan, harus langsung bangun gitu. Nah, gimana sih caranya biar nggak telat berangkat? Yang pertama sebenarnya bangun pagi itu bukan soal kuat atau enggaknya niat. Yang paling berpengaruh justru kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Coba deh mulai dengan tidur di jam yang sama setiap malam. Tubuh kita suka rutinitas. Kalau jam tidurnya konsisten, bangun pagi juga akan terasa lebih ringan. Dan jangan taruh ponsel atau alarm di samping bantal. Letakkan sedikit lebih jauh, jadi kita harus berdiri untuk matikannya. Nah, cara ini cukup efektif karena setelah berdiri, peluang untuk tidur lagi jadi lebih kecil gitu. Jadi kayak kita tuh punya effort gitu ya buat matiin alarm. Apalagi alarmnya tuh alarm yang kayak kalau alarmnya tuh malah bikin tidur makin pulas, jangan ya. Tapi bikinlah alarm itu kayak lebih, apa sih namanya, lebih mengejutkan gitu. Mungkin alarm kayak warning apa segala macam, itu bisa jadi ide ya teman-teman berdua.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi kekasihku aja nih ya, kalau misalnya nggak bisa diusahakan, ya udah kita jadi cegil. Teman-teman Pro 2 pernah lihat nggak sih, aku ada lihat salah satu konten ya, day 1 menolak diasingkan. Ini udah day 30 ya, aku ngikutin lagi. Ya lucu banget ya. Kayak kalau ada tuh salah satu kutipannya gitu. Kalau misalnya kamu jodoh orang, aku bakal berdoa sama Tuhan ya, ya Tuhan, jodohkanlah dia sama aku karena aku juga orang gitu. Wow. Ya, menarik ya. Anyway, teman-teman Pro 2 masih di sepeda ya, dan kita masih membahas mengenai tips biar enggak telat bangun gitu ya. Jadi, siapkan semua kebutuhan sejak malam. Baju, tas, dokumen, bahkan bekal kalau perlu. Nah, dengan begitu pagi hari enggak perlu panik lagi nih cari barang yang tiba-tiba hilang. Dan yang paling penting nih, beri alasan yang menyenangkan untuk bangun pagi. Misalnya nih, ingin menikmati kopi favorit, olahraga ringan, mendengarkan lagu kesukaan, atau sekedar menikmati udara pagi sebelum memulai aktivitas.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Masih berlaku tentunya teman pro 2 di Sepada ya. Selamat pagi teman pro 2, good morning everybody ya. Gimana nih hari ke Rabu ya teman-teman ya. Semoga hari Rabunya itu menyala ya, semenyala rekening kamu di awal bulan hari ini. Masih tanggal 8, tapi berapa nih sisa saldo teman-teman pro 2 ya? Apakah sudah bayar pay letter ya kan? Oh, bayar pay letter dulu. Pay letternya berapa gitu dibayar. Atau misalnya ada yang lain nih teman-teman pro 2 ya. Misalnya kayak I'm gonna make myself comfort with this salary, like a self healing, self reward or self yang lain ya gitu. Jadi ya it's your choice ya. It's your dream. Not her, your dream. Ya, jadi gimana sih caranya kita biar nggak telat berangkat ya? Tadi sudah aku spill juga. Nah, mungkin kita semua pernah telat karena terlalu banyak menekan tombol snooze ya. Dan mungkin juga kita pernah nih buru-buru berangkat sampai lupa nih buat sarapan atau ada barang yang tertinggal. Nah, cara kita memulai pagi seringkali menentukan ritme sepanjang hari. Bangun tepat waktu bukan berarti hidup harus selalu sempurna, tapi itu menunjukkan kalau kita sedang belajar menghargai waktu, komitmen, dan kesempatan yang datang setiap hari. Kalau sesekali masih tergoda pencet snooze, gak masalah ya. Yang penting jangan sampai jadi kebiasaan. Coba dikurangi sedikit demi sedikit, dari biasanya 5 kali jadi 3 kali atau 1 kali sampai akhirnya bisa bangun saat alarm pertama berbunyi nih.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, Sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia. Balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Summer Baby darinya Jonas Brothers, teman-teman Pro 2 ya, mengantarkan kita ke pukul 8:54 menit ya. Dan kalau misalnya sesekali masih tergoda nih pencet snooze, gak masalah. Yang penting jangan sampai jadi kebiasaan. Coba nih kurangin sedikit demi sedikit ya. Nah sekarang nih giliran teman Pro 2, berapa kali biasanya kalian pencet snooze sebelum benar-benar bangun? Atau justru kalian termasuk tim yang langsung bangun saat alarm pertama? Nah ya, kalaupun memang terbangun saat alarm pertama, berarti kalian sudah memiliki kemampuan gitu ya dalam memanage diri sendiri gitu, supaya tidak malas gitu, supaya tidak malas ya. Oke teman-teman Pro 2, kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di sepeda sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Siaga Corner. Tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman Pradua, still with me ya. Dan kita masih di rangkaian acara pagi hari ini. Dan saatnya kita ada di ajang Siaga Corner ya. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar kebencanaan nih buat teman-teman Pradua semuanya ya. Semuanya nih ya, Gef ya. Jadi, Indonesia ini adalah negara yang akrab dengan berbagai jenis bencana alam, mulai dari gempa bumi, banjir, longsor, sampai kebakaran. Lebih menarik untuk dibahas bukan cuma soal bencananya, melainkan bagaimana sih kita merespon ketika situasi darurat itu benar-benar terjadi. Nah ya, sayangnya masih banyak orang yang melakukan kesalahan saat proses evakuasi. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah panik berlebihan ya. Ketika panik, kita cenderung mengambil keputusan secara spontan tanpa berpikir jernih. Ada nih yang langsung berlari tanpa melihat kondisi sekitar. Ada juga yang malah berhenti karena bingung harus kemana gitu kan. Aduh, aku gimana gitu ya. Padahal rasa panik justru bisa memperlambat proses penyelamatan diri. Nah, dalam situasi darurat, hal pertama yang perlu dilakukan adalah tetap tenang. Tarik napas, lalu ikuti jalur evakuasi atau arahan dari petugas dengan pikiran yang lebih tenang. Kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengurangi risiko cedera baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain nih, teman-teman Pradua.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di Siaga Corner, teman-teman Pradua, dan masih aku bahas mengenai apa aja sih ya kesalahan yang sering terjadi ketika merespon situasi darurat ya. Nah, jadi langsung keluar menuju tempat aman atau justru kembali ke kamar mengambil laptop, dompet. Nah, ini sering banget ya. Kayak gitu tuh masih sempat enggak ya ambil barang? Nah, pikir lagi nih teman-teman Pradua ya. Salah satu kesalahan yang masih sering terjadi yaitu adalah banyak orang menunda evakuasi hanya demi menyelamatkan barang-barang pribadi. Padahal beberapa menit yang terbuang bisa menjadi waktu yang sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa. Barang memang bisa diganti, tapi keselamatan diri adalah prioritas utama. Jika memang memiliki tas siaga yang sudah dipersiapkan sebelumnya, tentu itu akan sangat membantu. Tapi kalau harus memilih antara menyelamatkan barang atau segera keluar dari area berbahaya, jawabannya jelas, utamakan keselamatan. Karena dalam kondisi darurat, setiap detik itu sangat berarti ya. Jadi semisal kayak, terus gimana dong, aku kan butuh barang-barang itu, setidaknya kan bisa diselamatkan. Ya Anda siapkan tas siaga . Jadi emang kalau misalnya kita tuh apa ya, berada di daerah yang mungkin rawan ya, sebagai contoh mungkin di daerah hulu sungai, daerah bukan hulu sungai ya, tapi bantaran sungai gitu kan, dekat-dekat sungai apa gimana, yang mana itu rawan terjadinya banjir bandang gitu kan, atau daerah dekat perbukitan gitu, mana rawan terjadinya tanah longsor gitu. Nah, jadi akan lebih baik kalau misalnya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan tas siaga. Bukan berarti kita mendoakan musibah itu akan terjadi ya, tapi dalam hal ini ketika kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, saat terjadi bencana kita sudah siap gitu. Dengan barang-barang yang perlu kita selamatkan kayak dokumen penting, kemudian juga barang-barang berharga lainnya gitu. Nah, itu akan sangat membantu kita dalam proses evakuasi ketika kamu ingin menyelamatkan diri dari bencana alam nih, teman-teman berdua.

0: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di Siaga Corner nih, teman-teman Pro2 ya. Dan tips selanjutnya nih, ketika kita ketika terjadinya bencana, ada salah satu kesalahan lagi yang sering terjadi. Jangan percaya rumor saat bencana ya. Saat bencana terjadi sering muncul nih pesan berantai, video lama yang diunggah kembali, atau kabar yang belum jelas sumbernya. Nah kalau kita langsung percaya nih tanpa ngecek kebenarannya, kepanikan bisa semakin meluas. Jadi pastikan nih informasi yang kita terima tuh berasal dari sumber resmi, kayak misalnya instansi pemerintah atau lembaga penanggulangan bencana. Ikuti arahan petugas di lapangan dan jangan mudah terpancing nih oleh isu yang belum terverifikasi. Ingat, menyebarkan informasi yang salah itu bukan hanya membuat orang lain bingung, tapi juga bisa menghambat proses evakuasi. Jadi sebelum membagikan informasi, pastikan dulu nih kebenarannya gimana. Terus juga kesalahan yang sering terjadi juga, yaitu kesiapsiagaannya itu baru belajar ketika setelah bencana terjadi. Padahal kesiapsiagaan seharusnya dimulai jauh sebelum situasi darurat terjadi. Tapi bukan berarti hal itu adalah sesuatu yang terlambat ya. Ketika sekarang kita merasa aman, merasa tidak apa-apa, merasa kayak, oh okay, gitu. Aku gak perlu khawatir nih. Nah, jangan sampai itu membuat kita lengah. Nah, kita harus kenal nih, kayak misalnya hal-hal yang perlu atau penting banget kita ketahui, kayak misalnya jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat kerja. Terus tahu juga nih dengan titik kumpul yang sudah ditentukan. Terus diskusikan nih rencana evakuasi bersama keluarga. Kalau memungkinkan, siapkan juga tas siaga yang berisi dokumen penting, air minum, obat-obatan, senter, serta perlengkapan darurat lainnya, kayak selimut darurat dan lain sebagainya ya. Semakin siap kita menghadapi kemungkinan terburuk, semakin kecil risiko melakukan kesalahan saat proses evakuasi. Bencana emang gak bisa diprediksi nih teman berdua, tapi kesiapan itu adalah sesuatu yang bisa kita latih mulai hari ini. Jadi ya, semoga kita semua selalu diberi keselamatan, tapi jika suatu saat menghadapi situasi darurat, ingat 3 hal penting. Tetap tenang, utamakan keselamatan daripada barang, dan ikuti informasi dari sumber yang terpercaya. Karena dalam kondisi bencana, keputusan kecil itu bisa menentukan keselamatan banyak orang ya. Teman-teman Pro2 gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Dan gak kerasa juga sudah 5 jam kebersamaan kita ya. Itu artinya kebersamaan kita di Siaga Corner juga sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Kak Icamai ya, yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. So teman-teman Pro2, aku Selfie pamit undur diri dulu dari ruang kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Jam 10.04 teman-teman Pro2, waktunya kita Pro2 Info di mana film informasi yang pertama datang dari film Bandit yang meraih Grand Jury Narrative Feature Prize, di mana ini adalah penghargaan tertinggi di Dance with Films WWF LA 2026 setelah mengungguli 279 film dari berbagai kategori. Dan film garapan sutradara Brian L. Tan ini mendapat sambutan positif saat pemutaran perdana dunia di Los Angeles dan dinilai menjadi pencapaian penting bagi perfilman Indonesia. Lanjut ke informasi berikutnya, di mana film Volvo menggelar roadshow pertama di Madura menjelang penayangan nasional pada 9 Juli 2026 dan mendapat sambutan meriah dari masyarakat. Disutradarai oleh Bayu Skak, Volvo ini menjadi film layar lebar Indonesia pertama yang mengangkat bahasa dan budaya Madura sebagai identitas utama cerita. Last but not least, teman-teman, Jung Han dan Joshua 17 ditargetkan melakukan debut unit pada Oktober 2026 dengan konfirmasi resmi dari Playdis Entertainment. Dan ini adalah unit duo ke-6 yang diluncurkan 17 setelah JXW, HXW, CXM, DXS, dan V8 dengan konsep dan jadwal perilisan yang belum diumumkan. Debut terbaru menandai kembalinya aktivitas Jung Han setelah menyelesaikan wajib militer pada 25 Juni 2026 kemarin, di mana ia menjadi anggota pertama 17 yang menjalani kewajiban itu. Itu dia ragam informasi kita kali ini, teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di sini karena abis ini kita bakal lanjut ke zona musik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, tahun 82. Hai, good morning everyone. Welcome back with Ica Maisa di pagi hari ini. Dan seperti biasa kalau udah jam 10 artinya kita bakal buka request di zona musik kamu. Yuk langsung aja request barengan sama kita di 0811-6699-480 atau ke Instagram kita Prodo Bukit Tinggi. Tadi aku udah up story-nya, tinggal isi aja link-nya. Atau juga di live TikTok kita, teman-teman jangan kemana-mana ya. Nah, kali ini udah ada request duluan, Liodra Pura-Pura dari Kak Zatia. Terus bakal ada juga Sabrina Leonor dengan Haha yang di request banyak banget dari Berbinar di WhatsApp. Ada Kak Syafana, ada dari 0859-7425 sekian-sekian. Ada Kak Kalia juga ya, yang seperti biasa rame gitu ya. Terus juga bakal ada Rio Laskar dan Andi Rianto Sumpah Mati yang di-request sama Kak Sria selalu ya, teman-teman ya. Dan masih banyak juga lagu-lagu yang belum aku puterin, tapi sabar dulu ya. Kita ke 3 lagu ini dulu.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Teman terbaik.

Oke, teman-teman berdua masih barengan sama Isha di sini ya. Kita masih bakal puterin requestan teman-teman berdua yang lainnya. Kali ini bakal ada lagu dari Mesahira di ujung minggu yang banyak banget nih yang request. Ada Kak April SHD, ada Kak Yumi Shallow, ada Nabila 7, ada juga Silva Maya, terus juga ada Narna Arfas, ada Sarah Rizkia, ada Satila underscore me, ada Gaby Gertiana, ada juga Aprianti Sahid, ada juga Zadis. Banyak ya? Ayo dong, Mesa buruan ngeluarin lagu baru. Udah banyak banget penggemarnya yang nungguin ya ini ya. Terus juga ada Kak Cahaya dari kenapa jadi lupa? Dari TikTok yang request lagunya Hachu dari Salma ya. Terus juga ada yang request lagunya Cegil dari Nabila Kaki ya. Ada Kak Zania, selamat hari Rabu, selamat beraktivitas ya. Selamat di pertengahan minggu teman-teman ya. Kita puterin dulu 3 lagu ini sebelum kita ke lagu-lagu berikutnya. Ada Mesahira di ujung minggu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
4: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
3: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
4: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
3: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
4: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
3: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
4: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama Ica Maisa dan aku masih bakal puterin request yang selanjutnya buat teman-teman Produa. Kali ini yang request ada ada Mas Ardida Gusta, ya request lagunya Tulus Teh Hijau. Wah, perayaan mati rasa ya. Semoga teman-teman Produa yang lagi merasa mati rasa menemukan someone yang bisa menghidupkan kembali rasanya. Asik. Terus juga ada lagu sambil cipta Jagat Rasa ya, direkam sama Kak Bul ya, boleh. Jagat Rasanya Aku Mana. Aduh, terus juga ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur, ini tadi dari Instagram ya, teman-teman ya. Ada Kak Brad Jenny 29 yang request, terus juga ada Virginit.a, ada Dewi Kurnia 53 ya. Nanti kita puterin juga lagu-lagu yang lainnya ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.com

0: Nah, nyerah ya.
1: Nyerah ya.
0: Apa tuh? Ya udah, kayu puk. Enak kan? Rauk kayu puk.
2: Intermezzo. Teman terbaik kamu.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas.

0: Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produ masih barengan sama Ica Maisa di zona musik kamu, dan aku masih bakal puterin lagu-lagu requestan teman-teman Produ. Kali ini kita bakal ke Nicky Becker, X Andrianto, Sumpah Mati, di request sama 081298525 sekian. Terus ada Kak Scorpio dan JPG bersenja gurau. Tapi kita belum senja nih, apa kita udah bergurau aja dulu? Ada juga PC Kota Bahagia lagi yang di request dari 082237 82 sekian. Oke. Dan ada 3 requestan kali ini aku puterin buat kamu yang masih mau request, masih bisa di 081166 atau dari TikTok kita @produ Bukit Tinggi, dari Instagram juga tinggal isi linknya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Produ FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng sama Icha Maisa dan masih bakal aku puterin lagu-lagu requestan teman-teman Pro 2. Kali ini bakal ada dari Kazulia Cantik yang request lagunya Angie Cavalor Mook yang masih setia banget nih dengan lagunya Angie yang satu ini ya. Kayaknya enggak bosan-bosan dia galau barengan sini ini, mau happy, mau sedih, dia mau galau dengan lagunya. Terus juga ada dari 082169 sekian. Ini di requestnya The Egg and Vernon Sing a Song ya. Terus juga ada 087869006 lah, mirip nomornya. Sekian ya. Ini di requestnya adalah lagunya BTS Come Over. Ini salah satu lagu terbaru dari BTS juga nih ya. Dan buat teman-teman ya, abis ini kita pasti bakal putarin lagu requestan teman-teman yang lain. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan

0: keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua masih barengan sama Icha Maisa di sini dan aku masih bakal puterin lagu-lagu requestan berikutnya. Kali ini bakal ada Kacamata dari Afgan yang tadi di request siapa ya? Lupa nyatet lagi. Mana ya? Lagunya aduh, dari Kak Febrianti, Kacamata Afgan boleh. Terus ada Kak Disa yang request Lemontang dari Hurts to Hurt. Dan juga banyak banget yang request lagunya Celine Grace Sumpah Mati dari tadi. Yeah, teman-teman ya, kali ini siapa tadi ya? 0857 4601 sekian-sekian katanya gitu ya. Dan juga tadi di TikTok juga ada banyak banget. Dan teman-teman tetap stay tune terus ya. Kita akan ke Afgan dulu dengan Kacamata.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Intermezzo.
2: Neng, Betani habis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
1: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.

Okay, teman-teman Pro2 masih bareng sama Icang Maisa dan aku masih bakal puterin lagu-lagu berikutnya ya. Tinggal satu lagu ding. Dan ini memang menunjukkan akhir kita di zona musik kamu. Kali ini bakal ada Roni Parulian Angin Rindu yang di request sama Marjan Melon ya. Oke, kita bakal puterin ini sekaligus menutup zona musik kamu hari ini. Abis ini tenang, masih barengan sama aku. Kita bakal ke Funtertainment. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Udah tahu belum? Di saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi. Seolah mati, ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu berfungsi normal kembali. Inilah kenapa dalam Islam disunahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin, sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota badan kita.
2: Intermezzo.
3: Bang, bubur satu ya.
4: Pakai kacang, Mas.
3: Pakailah.
4: Dikasih ayam, Mas?
3: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
2: Intermezzo.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

teman-teman Pre2 masih barengan sama aku Ica Maisa yang bakal nemenin kamu di santai siang ini, dan kali ini udah ada di Funtertainment, gimana aku akan puterin lagu-lagu pilihan dan juga informasi dari dunia hiburan tentunya. Kali ini ada The Husband yang menjadi salah satu drama Korea terbaru yang dibintangin sama Nam Kong Min nih. Jadi dalam drama ini ia berperan sebagai ahli bedah saraf dan juga beradu akting dengan Lee Seol yang berperan sebagai istrinya. Nah, drama ini tuh ngeceritain tentang perjuangan sekaligus ketegangan seorang suami yang tiba-tiba menjadi tersangka utama dugaan sang istri menghilang nih sehari setelah mereka membicarakan perceraian. Waduh. Jadi katanya ya Kang Taeju yang diperankan Nam Kong Min ini adalah seorang ahli bedah saraf dan direktur rumah sakit Worihamge. Ia ini menikah dengan Ko Hye Yun yang diperankan sama Lee Seol yang merupakan ketua rumah sakit. Jadi satu hari nih Kang Taeju ini ngasih tahu istrinya dia ini pengen cerai. Tapi Ko Hye Yun ini diculik keesokan harinya. Di tengah situasi ini Kang Taeju pingsan setelah minum banyak gitu. Setelahnya dari situasinya, ia mati-mati mencarinya, tapi mendapatnya dirinya terlibat dalam dugaan penculikan, bahkan percobaan pembunuhan dengan menyewa pembunuh bayaran yang membunuh istrinya. Serem. Jadi katanya awalnya penculik meminta 500 juta won, tapi ketika Kang Taeju mundur, pelaku malah minta 1 miliar won dalam waktu 1 jam untuk membatalkan kontrak. Dan dalam perjalanan menuju tempat penyerahan uang, Kang Taeju bertabrakan dengan sepeda motor. Dan saat ia mendekati pengendara yang terjatuh untuk memeriksanya, pria itu bertanya apakah membawa uang dan menyerangnya dengan senjata setrum. Dan Kang Taeju pun menjadi buronan karena curiga menculik istrinya sendiri. Tapi pada saat yang sama, ia juga masih berupaya mencari penculik untuk menyelamatkan istrinya. Dan saat diburu polisi, ia mendapati dirinya terkunci dalam pertempuran mematikan dengan No Man Hee, Kim Dae Myung, yang diperankan Kim Dae Myung, seorang pria yang tampaknya biasa aja, yang ketenangannya luar biasa yang menyumbangkan kekejamannya mereka. Serem juga nih film kayaknya. Sementara itu, Seyun juga berjuang melarikan diri dari para penculiknya dan kemudian bertemu Kim Kyung Ae yang diperankan sama Lee Sang Hae yang misterius, tapi kebaikannya itu menyembunyikan aura meresahkan dan perannya dalam kasus ini juga masih belum jelas nih. Dan The Husband merupakan drama terbaru aran sutradara Kim Jung Hyun atas naskah yang digarap oleh Jung Ji Ha katanya. Dan drakor ini tuh tayang setiap Sabtu dan Minggu mulai 4 Juli di Disney Plus. Buat kamu yang suka cerita-cerita yang kayak action-action gini, kayak mulai dicoba deh teman-teman ya. Dan teman-teman Pro2, kita masih bakal balik lagi, tapi kita ke Love dulu dengan Don't You Know.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu sejenak karena tepat di pukul 12.25 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan zuhur. Jadi kita akan gabung dulu barengan Sopro 1 dengan lagu-lagu bernuansa islami dan azan zuhur tepat di pukul 12.25 menit waktu Indonesia Barat.

0: hanya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih bareng sama Ica Maisa teman-teman, dan kita masih di Fantertainment. Kali ini ada informasi dari Jesse Eisenberg yang mengungkapkan kalau dia ini berambisi banget nih buat kembali mengenakan jas pesulap dalam Now You See Me 4. Dia mengaku memerankan karakter J. Daniels at last menjadi salah satu momen paling membahagiakan sepanjang karirnya. Dan dia ini saat menantikan kelanjutan dari petualangan kelompok ilusionis jalanan yang dikenal sebagai The Four Horsemen itu, ya. Dan buat aktor 42 tahun ini, film keempat ini menjadi proyek layar lebar yang paling ia dambakan saat ini dan melebihi proyek-proyek lainnya. Kira-kira benar nggak nih, tetap dia nggak nih yang bakal memerankan ya, teman-teman ya. We'll see ya. Dan lalu pihak studio untuk mewujudkan keinginan Eisenberg pun tampaknya bukan sekedar angan-angan belaka aja. Jadi pada pagelaran sinema Con 2025, Boss Like Snake Adam Vogel's Son itu resmi mengkonfirmasi pemberian lampu hijau untuk produksi Now You See Me 4. Ya, dimana dengan kembali menunjukkan Ruben Fleischer untuk duduk di kursi kemudi sutradara. We'll see ya teman-teman ya. Dan kita masih bakal ke informasi lainnya, tapi kita ke Eric 6 dulu dengan Miss Me More.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Intermezzo.
2: Opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey.
3: Darling udah makan?
2: Sayang, kopinya mana?
3: Honey mau ikut?
2: Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
4: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
2: Memangnya kenapa Opa?
4: Opa sih lupa, Oma pung nama.
1: Intermezzo.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman preview masih barengan sama Cama Isa di sini dan masih bakal kita puterin lagu-lagu berikutnya. Duet kamu, tapi kita ke informasi yang terakhir dulu buat Fantertainment ya, di mana kali ini Big Bang bakal menyapa fan atau VIP dengan proyek baru menjelang konser perayaan 20 tahun debut mereka. Dan kabar ini sekaligus menandai perilisan lagu pertama mereka setelah vakum selama 4 tahun dari industri musik. Dan Big Bang ini dijadwalkan bakal memulai proses syuting untuk video musik terbaru mereka pada minggu ketiga dari bulan Juli 2026 ya teman-teman. Dan ketiga member Big Bang ada G-Dragon, Taeyang dan juga Daesung diberitakan telah mengordinasikan jadwal mereka jauh-jauh dari hari supaya bisa segera nih merampungkan syuting MV sekaligus konten promosi tambahan dalam satu hari yang sama. Dan sejumlah sumber dari dalam industri musik juga menegaskan kalau pengerjaan proyek ini sekarang sedang berjalan dan Big Bang saat ini disebut sedang dalam tahap akhir persiapan lagu baru sebagai satu grup yang utuh dengan proses produksi rekaman yang sudah berjalan sepenuhnya. Pasti pada nungguin banget dong ya comeback dari Big Bang ini teman-teman ya. Dan nantinya nih Jakarta Indonesia juga udah dipastikan menjadi salah satu destinasi tour dunianya Big Bang, di mana ini akan digelar di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027 dengan PK Entertainment selaku promotornya. Para VIP pasti akan sangat dimanjakan ya dengan ini. Tapi teman-teman Pro 2 kita akhiri dulu Fantertainment, habis ini kita bakal masuk ke Pro 2 Sport.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
5: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi. Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan Sabi Camaisa di sini, dan sekarang kita udah ada di Pro 2 Sport yang pastinya akan bahas tentang informasi dari dunia olahraga. Kali ini kita akan update dari Piala Dunia 2026, teman-teman, di mana kali ini netizen dibuat kagum dengan video AI atau akal imitasi ya, yang menampilkan pertunjukan drone bergambar bintang veteran timnas Portugal Cristiano Ronaldo usai berpisah dengan Piala Dunia 2026. Dan dalam unggahan di Rio, konten itu mengundang ribuan komentar warganet dan tak sedikit netizen yang kagum. Namun ada juga nih yang sadar video itu buatan AI ya. Dan banyak banget ya netizen yang bilang terima kasih Cristiano Ronaldo untuk semuanya gitu kan. Ada juga yang bilang kayak video AI yang bagus nih gitu. Dan ada juga yang bilang terima kasih Cristiano, tidak akan ada lagi orang seperti Anda. Karena Portugal juga udah tersingkir ya teman-teman di Piala Dunia 2026 sejak kalah 0-1 dari Spanyol di babak 16 besar. Dan laga ini sekaligus jadi penutup penampilan CR7 di game Pita Bola Dunia setelah eksis dalam 6 edisi beruntun selama 20 tahun ya. Bener kan 20 tahun ya? Dan juga setelah pertandingan Ronaldo bahkan sempat menangis di lapangan dan kesedihan terpancar jelas dari pemain dengan total 233 caps dan 146 gol untuk negaranya itu. Dan lebih lanjut lagi, meskipun sudah dinyatakan berpisah dengan Piala Dunia, tapi belum ada kata-kata Ronaldo akan pensiun tim nasional atau bahkan sepak bola nih. Soal ini CR7 masih perlu mempertimbangkan banyak hal nih katanya ya. We'll see, kira-kira akan seperti apalah Cristiano Ronaldo nanti ya teman-teman. But it's okay. Pokoknya keren banget Cristiano Ronaldo yang udah apa ya, berhasil membawa namanya sampai sekarang ya. Dan teman-teman Pro 2, kita pasti bakal balik lagi dengan informasi dari dunia olahraga lainnya, tapi kita ke lagu berikutnya dulu. Ada Mahen dengan Menyala.

Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Masih bareng sama Ica Maisa di sini, teman-teman Produe, dan kita bakal lanjut lagi obrolan kita soal dunia olahraga yang kita update dari Piala Dunia, di mana kali ini ada pemain Argentina Enzo Fernandez yang mengaku sudah mendambakan mencetak gol untuk negaranya sejak 3 tahun yang lalu. Dan hal itu diungkapkan sama Enzo Fernandez usai menjadi penentu kemenangan Argentina atas Mesir di 16 besar Piala Dunia 2026, di mana Argentina melakukan comeback menakjubkan dari ketinggalan 0-2 menjadi berbalik unggul 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas pada Selasa 7 Juli kemarin ya, atau Rabu 8 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Dan begitu pula kick off ditiup, Argentina langsung menekan, namun Mesir menunjukkan nyali mereka sama sekali tak ciut menghadapi sang juara bertahan. Dari menit ke 15, Mesir membobol gawang Argentina lewat sundulan Yasser Ibrahim yang memanfaatkan assist dari Marwan Atia, di mana Ibrahim dan kawasan Lisandro Martinez. Tapi itu unggul postur sehingga menang dalam duel udara, dan tendangan pemain nomor 2 itu tak bisa dijangkau oleh Emiliano Martinez, dan ketinggalan satu gol membuat Argentina meningkatkan serangan. Buahnya membuat penalti didapat setelah Haysem Hassan menjatuhkan Nicolas Tagliafico pada menit ke-19. Lionel Messi bertugas menjadi algojo penalti, dan La Pulga menembak ke sisi kanan atau kiper Mesir. Namun kiper Mesir Mustafa Sobeir menebak dan bisa mementalkan penalti Messi. Babak kedua, setelah tertinggal 0-1, Argentina tampil lebih menekan, di mana permainan cepat diterapkan untuk segera menyamakan kedudukan, namun yang tampak malah keburu-buruan. Dan dalam sebuah serangan balik menit ke-58, Mesir sebenarnya bisa mencetak gol lewat kaki Zico alias Mustafa Zaki Abdul Rauf, dan Mohamed Salah memberikan assist dalam gol itu ya. Tapi gol ini dianulir wasit karena terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Dan di menit ke-67, gol kembali ciptakan Mesir, di mana Zico kembali mencatatkan namanya di papan skor. Mesir unggul 2-0 atas Argentina. Argentina akhirnya mampu memperkecil ketinggalan jadi 1-2 pada menit ke-79 lewat gol Cristian Romero. Dan gol ini tercipta dengan memanfaatkan assist Lionel Messi lewat sebuah serangan yang apik. 5 menit berikutnya Messi mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan dari tertinggal 0-2, Argentina berbalik unggul 3-2 lewat gol sundulan Enzo Fernandez pada menit ke-90+3. Gol ini tercipta dengan memanfaatkan assist Lautaro Martinez, dan gol Enzo Fernandez juga tercatat sebagai gol ke-3000 dalam sejarah Piala Dunia. Congratulations ya untuk Argentina yang menuju ke babak berikutnya. Dan kita masukkan balik lagi teman-teman kita ke Katy Perry dulu dengan Watch It Burn.

0: Good FM. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di dapur-dapur kita. Sebuah perang melawan kerusakan lingkungan seringkali kalah sebelum dimulai. Sisa sayuran, nasi basi dan potongan buah biasanya berakhir di kantong plastik hitam, dikirim ke tempat pembuangan, dan akhirnya melepaskan gas metana yang memanaskan bumi. Namun di sebuah sudut rumah Tiara Rahmani, ada siklus sunyi yang sedang bekerja. Sebuah ekosistem kecil yang membuktikan bahwa penyelamatan bumi tidak harus dimulai dengan teriakan, melainkan dengan memilah apa yang kita anggap sampah dari tingkat tapak rumah tangga kita sendiri.
1: Jadi sampah dapur kita pisahkan. Sampah dapur itu kita buat makan si maggot itu. Nah, maggot itu buat makan ternak kita. Dan terbukti setelah kita kasih makan maggot itu, ternaknya jauh lebih sehat. Nggak jarang terkena penyakit dan lebih kuat lah. Karena kita di rumah kita ada kafe, jadi ya lumayan untuk sampah organiknya itu. Jadi maggot itu kan bisa mengurai sampah itu 5 kali lipat sampai 10 kali lipat dari berat badannya. Jadi kalau kita punya maggot 1 kilo, dia bisa mengolah sampah sampai 10 kilo per 24 jam. Dan maggot itu sebenarnya kalau kita nggak menyerap untuk pakan ternak kita sudah tercukupi, itu bisa dijual juga. Bernilai lah gitu.
0: Tiara memilih jalan yang jarang dilirik orang. Budidaya maggot atau larva lalat Black Soldier Fly, BSF. Di tangannya, maggot bukan sekedar belatung yang menjijikkan, melainkan mesin pengurai alami yang bekerja tanpa henti dalam kesunyian.
1: Jadi maggot itu siklusnya itu selama 28 hari. Jadi dari dia bertelur, kita tetaskan dia dari telur itu sendiri akan tetas dalam 4-5 hari. Nah, kemudian dia menjadi bayi maggot, itu udah langsung kita kasih makan sampah. Jadi dari bayi maggot itu dia udah langsung bisa makan sampah organik. Nah, dari umur dia 5 hari sampai umur dia 20 hari itu adalah masa peaknya dia. Jadi masa penggumukan dia lah ya. Nah, itu dia kita setiap hari kita kasih makan sampah. Setelah itu saat selebih dari 25 hari dia akan berubah menjadi pupa yang hitam itu tadi. Ada yang tadi dilihat di sana, kita panen pupa hitam itu, kita masukkan ke dalam kandang lalat. Dari situ dia sekitar 5 sampai 7 hari dia akan berubah menjadi lalat. Yang jantan dia akan kawin lalu mati. Yang betina setelah kawin dia bertelur dan mati. Dan lalat ini, lalat yang dihasilkan maggot ini itu berbeda dengan lalat yang takutnya kan yang menyebarkan penyakit itu kan ya. Bukan sejenis lalat hijau, tapi ini adalah Black Soldier Fly. Dia tidak punya sungut sehingga dia tidak bisa menyebarkan penyakit. Gitu.
0: Siklus sunyi ini tidak hanya soal membuang sampah, tapi soal menciptakan manfaat. Tiara menunjukkan bahwa mengelola sampah dari rumah tangga adalah langkah paling jujur dalam menjaga lingkungan. Dari setiap gram sampah organik yang dimakan maggot, lahir sebuah nilai baru. Pakan ternak tinggi protein dan pupuk organik murni.
1: Di sini itu ada ayam, ada bebek, dan ada ikan. Semua itu bisa makan maggot. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi membeli pakan ternak pelet dan lebih baik itu lebih bergizi nutrisinya. Untuk ayam yang kita beri makan maggot itu udah pasti pertama dia lebih sehat. Jadi tidak gampang sakit. Pertumbuhannya pun juga lebih baik daripada yang dia makan pelet. Lalu kalau dari telurnya kita bisa lihat telurnya itu kuningnya lebih warna orange gitu. Seperti telur-telur organik yang di label organik di luaran gitu. Jadi itu sih, kalau misalnya rasa telurnya menurut anak saya atau menurut suami saya itu lebih manis gitu.
0: Mari perhatikan sejenak larva yang sedang bekerja memutus rantai polusi. Inilah ekonomi sirkular dalam skala terkecil namun paling vital. Tiara berhasil mengubah stigma buruk sampah dapur menjadi komoditas yang dicari para peternak.
1: Jadi membereskan sampah dari diri kita sendiri itu sebenarnya mudah ya, asal ada kemauan. Dengan kita berbuat yang sedikit ini di rumah tangga sendiri aja itu bisa membantu banyak untuk lingkungan kita gitu. Kan kita tahu sampah karbon itu yang paling besar adalah sampah organik ya. Nah kalau kita bisa menyelesaikan itu di rumah tangga kita sendiri, itu pasti akan lebih berguna untuk lingkungan kita dan lebih baik untuk lingkungan, memberikan efek yang baik gitu untuk lingkungan kita. Jadi kalau kita bisa mulai dari kita dulu, itu sangat-sangat berguna lah, sangat-sangat berarti untuk lingkungan kita. Harapannya sih ya supaya orang-orang lebih rumah tangga ya di sekitar ini bisa mau gitu loh memulai. Ini bukan hal yang sulit kok gitu, hanya kita cukup mau aja itu sebenarnya bisa gitu. Jadi saya harap dari yang kecil itu sehingga banyak yang mengerjakan itu akan berefek yang lebih besar untuk lingkungan.
0: Apa yang dilakukan Tiara Rahmani adalah sebuah pengingat bagi kita semua bahwa bumi yang kita tinggali saat ini tidak membutuhkan janji-janji besar jika kita belum mampu mengurus sisa makanan di meja sendiri. Kemandirian dalam mengelola sampah organik adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur terhadap alam. Siklus sunyi menyelamatkan bumi bukan sekadar kalimat puitis. Ia adalah aksi nyata di balik tembok-tembok rumah tangga. Sebuah gerakan tanpa suara yang jika dilakukan bersama akan menggema kuat di masa depan yang lebih bersih untuk bumi yang lebih asri.

Halo teman-teman Pro2, masih barengan sama Jamaise dan kita ke informasi terakhir di Pro2 Sport kali ini, di mana Federasi Sepak Bola Mesir atau IFV ini resmi mengajukan protes keras dan menuntut investigasi menyeluruh kepada FIFA terkait keputusan wasit yang memimpin laga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Di mana pihak Mesir menuding sang pengadil lapangan menjadi aktor utama di balik kekalahan menyakitkan Mohamed Salah dan kawan-kawan di Argentina. Dan FIFA kini tengah berada di bawah sorotan tajam global terkait standar kualitas perwasitan, keputusan disipliner, dan juga kontroversi penangguhan sanksi selama turnamen di kawasan Amerika Utara itu berjalan. Kasus terbaru bersumber dari laga dramatis dan juga kontroversial Argentina versus Mesir yang berakhir dengan 3-2 untuk kemenangan Albi Celeste. Dan berdasarkan laporan Diario AS, Presiden IFV Hani Aborida telah menyerahkan berkas gugatan resmi yang ditujukan kepada wasit asal Prancis, Francois Letexier, beserta seluruh jajaran asistennya yang bertugas dalam laga tersebut. Dan selain menuntut penjelasan terbuka dari komite wasit FIFA, Mesir mendesak adanya penyelidikan atas rentetan keputusan kontroversial yang dinilai selalu merugikan skuad The Pharaohs. Ya. Mesir bahkan secara resmi meminta FIFA mendepak Letexier dan seluruh kru wasit Prancis tersebut dari sisa kompetisi Piala Dunia 2026. Dan dalam pandangan Mesir, Letexier memainkan peran yang sangat krusial dalam memutuskan langkah Argentina ke babak perempat final. Di mana katanya Aburida menuntut agar seluruh kru wasit tersebut dilarang memimpin laga sisa setelah investigasi membuktikan adanya tindakan yang ia sebut sebagai kriminalitas diskriminasi terhadap tim nasional Mesir. Tindakan rasial dan diskriminatif itulah yang dituding menjadi penyebab utama Mesir kehilangan keunggulan dan tersingkir dari turnamen. Kontroversi ini menambah panjang daftar keluhan formal terkait kinerja Korps Baju Hitam di Piala Dunia kali ini. Dan dalam beberapa hari terakhir, sejumlah federasi nasional termasuk Belgia hingga Konfederasi Sepak Bola Eropa UEFA telah menyuarakan keprihatinan yang serupa. Banyak kritikus yang menilai kalau standar perwasitan turnamen edisi ini mengalami penurunan yang mengkhawatirkan. Meskipun melayangkan protes keras terhadap FIFA, Aburida tetap memberikan pujian setinggi langit kepada performa Mohamed Salah dan kawan-kawan yang mampu membuat sang juara bertahan pontang-panting di atas lapangan. Aburida melabeli para penggawa Mesir sebagai pahlawan bangsa atas daya juang tinggi yang mereka tunjukkan di Stadion Atlanta. Ya. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Pro2 Sport. Abis ini kita bakal lanjut ke asiknya bisnis ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Oke, teman-teman Pradio masih barengan sama Ica Maisa di siang hari ini, yes. Di satu jam terakhir kebersamaan kita sore ini, gak kerasa sekarang udah di tanggal 8 Juli juga ya teman-teman ya. Ya udah resmi masuk ke paruh kedua tahun ke 2026. Di jam terakhir asiknya bisnis ini, aku mau ngajakin kamu buat rehat sejenak sambil ngelakuin mid-year business check dulu nih. Kita bakal nge-review bareng-bareng tren bisnis apa aja sih yang dari Januari kemarin sampai pertengahan tahun ini yang makin melejit dan ramai banget diomongin. Siapa tahu pembahasan kita kali ini bisa banget ngasih pandangan seger sekaligus inspirasi buat kamu yang pengen banget buat bisnis di sisa tahun ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah kepikiran gak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan gak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kakek Tantaman Radio masih barengan sama Ica Maisa di sini ya. Kita masuk ke tren pertama yang lagi naik daun banget di tahun 2026 ini. Sadar gak sih kayak sekarang tuh ya marak banget munculnya kreatif agensi lokal yang digawangi sama anak-anak muda. Mulai dari jasa kelola sosial media, ada juga pembuatan konten video pendek yang kreatif, sampai juga branding produk lokal. Nah, UMKM tuh sekarang udah makin melek sama visual nih. Jadi demand buat jasa kreatif ini lagi tinggi-tingginya. Selain itu juga di dunia kuliner nih ya, juga lagi ngetren banget konsep collaborative pop-up. Jadi dua brand lokal yang beda produk nih sengaja berkolaborasi bikin menu limited edition di satu tempat yang estetik. Selain hemat modal sewa tempat, cara ini juga sukses nih bikin konsumen penasaran dan juga akhirnya viral. Nah, buat kamu yang punya skill desain, videografi, atau mungkin masak, kolaborasi kayak gini tuh bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan banget sebenarnya, teman-teman.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Eh, kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah yuk Rin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, berdua masih barengan sama Ica Maise dan kita bakal lanjut lagi ke pembahasan kita tadi, teman-teman. Kalau tadi kita udah bahas soal dunia digital dan juga kuliner, sekarang kita geser ke industri fashion ya, di mana tren thrifting emang masih ada banget, tapi di pertengahan tahun 2026 ini ada yang jauh lebih melejit nih, yaitu ada upcycling fashion yang ramah lingkungan. Jadi sekarang anak muda tuh makin peduli sama bumi. Makanya bisnis baju yang memanfaatkan bahan kain sisa atau ngerombak pakai lama jadi baju baru dengan desain yang unik dan gak one of a kind lagi dicari banget nih. Jadi bisnis sustainable kayak gini tuh punya nilai jual yang tinggi banget karena selain keren, konsumen juga merasa kontribusi buat ngurangin limbah tekstil gitu. Jadi buat kamu yang suka jahit atau punya selera fashion yang unik, ini saat yang tepat banget buat ngubah hobi kamu jadi cuan yang ramah lingkungan. This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Age tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Intermezzo.
5: Opa, Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
6: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
5: Memangnya kenapa, Opa?
6: Opa selupa, Oma pung nama.
4: Intermezzo.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Hey, hello.

Oke, ada Lemonade dari Louis Tomlinson, teman-teman. Dan gak kerasa ya, udah di penghujung segmen aja. Dan ini juga menandai menit-menit terakhir kebersamaan aku, Icang Maisa, barengan sama kamu di sore hari ini, di siang menjelang sore ini ya. Dari obrolan mid-year business check kita tadi, kesimpulannya adalah peluang bisnis di tahun 2026 ini tuh luas banget. Kuncinya ada di kreativitas, kolaborasi, dan gimana kita bisa peka sama isu-isu sekitar kita. Kayak lingkungan contohnya ya, teman-teman. Jadi sisa bulan di tahun ini jangan cuma dilewatin gitu aja. Kalau misalnya kamu punya ide, yuk mulai direncanain dan dieksekusi pelan-pelan. And thank you so much buat teman-teman yang udah dengerin dari tadi aku jam 10. Setelah ini bakalan ada program seru lainnya yang siap nemenin kamu di sore ceria nanti. Bakal ada Kak Robi yang bakal nemenin kamu yang kayaknya udah banyak banget dikangenin orang-orang ya. Kita tutup Asiknya Bisnis kali ini dengan Mita Lestari Dunia.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info dulu ya. Di mana IHSG melemah 1,11% ke level 5.920, ke 15 pada jelas siang perdagangan di tengah transaksi yang masih sepi dan kenaikan cadangan devisa Juni 2026 menjadi sentimen positif. Namun pasar bayangi potensi profit taking dan proyeksi defisit APBN. Next ke informasi kedua, teman-teman, Karolina Muscova mengalahkan Naomi Osaka 7-6-4 dan pada perempat final Wimbledon 2026. Dan kemenangan ini membawa Muscova ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya dalam karir dan akan melawan Coco Gauff di babak berikutnya. Last but not

0: FM。
1: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2. Selamat sore semuanya, apa kabar nih? Jumpa lagi akhirnya bareng aku Robby Octaes, yang selama ini sudah lama sedikit gak hadir ya teman-teman ya. Udah jarang banget ya, soalnya aku lagi Polkam kemarin dan akhirnya aku udah balik nih teman-teman. Wah, senang banget bisa masuk ruang dengan kamu dan pastinya bakal nemenin teman-teman Pro 2 hari ini ya guys ya. Dan teman-teman Pro 2, waduh, melepas rindu kamu dan aku di hari ini, kita awali kebersamaan kita di Minang Pride yang pasti menemani teman-teman sampai nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan aku ingatkan juga teman-teman, nanti di pukul 16 ada sore ceria berjaringan Corwil Pedang Prabu, dan kali ini tuan rumah dari kita nih, Pro 2 Bukit Tinggi. Nah, nanti bakal dilanjut juga ada program break time seperti biasa di jam 5. Dan di jam 6 ada Pro 2 Sunset dan nanti ditutup dengan music live chat tentunya. Nah, baiklah teman-teman Pro 2, kalau gitu ya tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi lagi ya, kita masih di program Minang Pride. Dan jujur aku kangen dengan Minang Pride ya. Halo teman-teman Pro 2, welcome to Minang Pride. Program ini adalah program yang selalu mengangkat kekayaan budaya ranah Minang tentunya. Orang awak kalau mendengar kata Minangkabau, mungkin yang langsung terbayang itu adalah rendang, rumah gadang, ataupun jam gadang, betul ya? Ya, padahal Minangkabau juga memiliki warisan seni dan budaya yang luar biasa beragam teman-teman Pro 2. Baik dari tari piring, ada randai, tari indang, tari payung, hingga ada alat musik tradisional seperti saluang, talempong, rabab, dan juga bansi. Nah, semua ini juga merupakan bagian dari identitas masyarakat Minangkabau yang diwariskan turun-temurun. Dalam falsafah Minangkabau, teman-teman, ini dikenal sebagai pepatah, yaitu adalah alam tak kambang jadi guru, yang mengajarkan bahwa alam menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan, termasuk juga dalam menciptakan seni dan budaya. Gerakan tari, bunyi alat musik, hingga syair-syair tradisional ini juga banyak menginspirasi kehidupan sehari-hari masyarakat Minang. Namun sayangnya teman-teman Pro 2, di tengah perkembangan zaman sekarang ini, kesenian tradisional ini mulai menghadapi tantangan yang besar. Minat generasi muda sekarang terhadap budaya lokal perlahan berkurang karena mungkin lebih banyak terpapar hiburan modern ya, daripada dari berbagai belahan dunia maksud aku. Nah, teman-teman Pro 2 ya, apa yang sebenarnya membuat kesenian Minangkabau ini mulai terancam? Kalau gitu nanti kita bakal bahas sesaat lagi di segmen selanjutnya. So guys, don't go anywhere, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi di Minang Pride di hari ini.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Lapangan kerja yang berkualitas adalah kunci masa depan bangsa. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga nilai dan keberlanjutan. Indonesia mendorong semangat kewirausahaan agar lebih banyak anak muda berani mencipta, bukan hanya mencari kerja. Industri kreatif kita tumbuh dari seni, budaya, teknologi, hingga konten digital. Dan semua ini didukung oleh infrastruktur yang terus dibangun, menghubungkan desa dan kota, mempermudah akses, dan mempercepat pertumbuhan. Mari bergerak bersama, membangun masa depan yang produktif, inovatif, dan inklusi. Astacita, Indonesia maju untuk semua.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Jal, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
4: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
4: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo Mam Pro 2, balik lagi di Minang Pride hari ini ya. Dan kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini. Nah, kita bahas mengenai modernisasi boleh, budaya jangan sampai hilang. Nah, perkembangan teknologi memang membawa banyak kemudahan ya teman-teman Pro 2 ya. Baik itu lewat media sosial, kita bisa menikmati musik, film, dan juga tren-tren dari berbagai negara hanya lewat genggaman telepon saja. Namun di sisi lain teman-teman Pro 2, kondisi ini juga membuat sebagian generasi muda bakal jarang nih mengenal yang namanya kesenian daerahnya sendiri. Banyak banget yang lebih hafal dengan lagu-lagu luar negeri gitu ya, lagu-lagu K-pop dan lain sebagainya dibandingkan lagu daerahnya sendiri, terutama kita daerah Minang. Atau mereka tuh lebih sering kayak melihat tarian modern, dance dan modern dibandingkan pertunjukan-pertunjukan seperti randai, kesenian tradisional lainnya. Padahal ya teman-teman Pro 2, dulu tuh pertunjukan saluang, pertunjukan rabab maupun randai ini sangat mudah banget ditemuin di berbagai acara adat dan juga kegiatan masyarakat. Tapi kini penampilannya juga semakin terbatas dan hanya muncul pada momen-momen tertentu ya. Nah, tapi bukan berarti kita nggak boleh mengikuti perkembangan zaman, maksud aku guys. Tapi justru yang perlu dilakukan itu adalah menyeimbangkan keduanya. Menikmati budaya modern boleh aja, tapi jangan sampai kamunya melupakan akar budaya kamu sendiri. Karena ketika generasi muda mulai berhenti mengenal budayanya sendiri, perlahan nanti warisan budaya itu juga bakal menghilang. Emang kalian mau warisan budaya kita menghilang? Kalau gitu kita bakal bahas sesaat lagi di segmen selanjutnya, bagaimana pelestarian dimulai dari generasi muda buat teman-teman Pro 2. So guys, don't go anywhere, tetap bareng aku di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif, dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

Teman-teman produk, kita lanjut lagi di segmen terakhir di Minang Pride hari ini ya. Orang awak menjaga budaya itu nggak selalu harus dengan cara yang besar. Kalau teman-teman produk bisa memainkan talempong, terus lo belajar talempong teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman semuanya suka menari, cobalah mengenal tari-tarian daerah kayak tari piring, ada randai gitu ya. Nah, kalau juga teman-teman produk aktif di media sosial, teman-teman bisa kenalkan budaya Minangkabau melalui konten-konten kreatif yang menarik nih bagi anak-anak muda teman-teman. Sekarang justru banyak banget komunitas dan juga sanggar seni yang memanfaatkan media digital untuk memamerkan nih kembali budaya Minang kepada generasi muda. Ini yang membuktikan bahwa tradisi kita ini bisa tetap hidup jika mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi teman-teman Pro 2, budaya itu bukan hanya warisan dari nenek moyang aja, tapi juga titipan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Kalau bukan kita yang melestarikan kesenian Minangkabau, siapa lagi? Oke? Okay? Kalau gitu teman-teman, sampai sini kebersamaan kita di Minang Pride. Sampai jumpa di pembahasan budaya Minangkabau berikutnya. Dan teman-teman Pro 2 tetap stay tune di 94,8 FM. Dan sesaat lagi, tepat di pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama melaksanakan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan juga sekitarnya. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, tiba saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asar tepat pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat. Kami dari studio Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak satu pun dapat menandingi kekuatannya. Maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesulitan, kemalasan, dan kesedihan.

0: Intermezzo.
1: Tralala, trilili, saatnya teka-teki. Ya, kamu yang ketawain dulu aku.
0: Ya habisan teka-tekimu. Atau
1: gara-gara
0: kayak jawabannya susah
1: cemilan.
0: Aja pasti gampang lah.
1: Nah, ini selagi kamu makan cemilan, aku ada pertanyaan nih teka-teki.
0: Apa?
1: Nah, sebenarnya cemilan itu apa sih? Nah, coba.
0: Cemilan.
1: Ya.
0: Cemilan itu sebelum cepuluh, cecudah celapan. Betul, Cak?
1: Iya, ya.
0: Intermezzo.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman

0: Masih bareng aku Robby Oktaes, dan kali ini aku bakal nemenin teman-teman Pro 2 lagi ya. Tentunya hari ini sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini teman-teman, tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke program spesial yang jarang-jarang banget nih ya teman-teman ya. Ada apa? Ada sore ceria berjaringan. Ya benar banget teman-teman, dan kali ini kita yang bakal bawa acaranya, tuan rumahnya dari RRI Bukit Tinggi ya teman-teman ya. Nah anyway, for your information juga teman-teman Pro 2, program ini gak cuma disiarkan di RRI Bukit Tinggi, tapi ini juga bakal disiarkan di RRI Pekanbaru, ada juga dari Padang, Batam, ada Keranai, Tanjung Pinang, dan juga Bengkalis. Okay? Jadi teman-teman mau streaming, mau dengar dari mana aja bisa. Dan satu lagi teman-teman, gak cuma dari RRI-RRI yang aku sebutin, tapi kalian juga bisa dengarkan langsung ya, langsung nonton dari YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi. Kita lagi live streaming juga. Karena teman-teman, pembahasan kita hari ini cukup menarik menurut aku ya. Karena tema kita dan topik kita di hari ini adalah menjadi cahaya bagi anak istimewa. Anak istimewa ya teman-teman ya. Dan kali ini kita bakal ngobrol sama sosok yang luar biasa, yang kalau aku bilang sosok ini memiliki pekerjaan yang mungkin gak banyak orang yang mau kerja di kerjaan dia ini. Gitu ya. Karena nanti kita bahas lah gitu ya teman-teman ya. Dan di topik kali ini aku mau ngomong bahwasannya teman-teman, setiap anak itu punya keistimewaannya, punya potensinya untuk bersinar ya teman-teman ya. Bahkan di balik proses itu juga, anak-anak tadi itu pasti ada sosok-sosok, tokoh-tokoh yang mana berjasa, yang selalu sabar mendampingi setiap langkah anak-anak istimewa tadi. Kalau gitu tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi guys ya, hari ini kita bakal ngobrol langsung seru sama salah seorang guru. Wah, dan ini bukan sembarang guru guys. Beliau ini adalah guru dari sekolah luar biasa. Langsung aja kita sapa di sore hari ini. Halo Kakak Wilda Jahara.
1: Halo Bang Robby.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kak Wilda, bener ya, seorang guru SLB ya?
1: Benar sekali.
0: Di ngajar di sekolah mana Kak?
1: Di SLB Negeri 1 Bukit Tinggi, Bang.
0: Sekolah Energi 1 Bukit Tinggi, iya. Ya? Oh, tapi kalau ngajar itu khusus SMP, khusus SD, khusus SMA atau gimana nih, Kak?
1: Kalau Wilda khusus ngajar SMP sama SMA, Bang.
0: Oh, tapi ada ya? Dari TK pun ada? Dari SD atau?
1: Dari SD sama SMA.
0: Oh, dari SD sampai SMA. Oh, itu ada ya?
1: Ada.
0: Wow. Jadi guru SLB. Nah, ini teman-teman. Jadi kan banyak ya guru-guru teman-teman ya. Tapi ini different, berbeda teman-teman. Karena pasti cara pengajarannya pun beda gitu kan. Ya namanya mengajar anak-anak yang istimewa, berarti pengajarannya, arahannya pun juga istimewa ya Kakak Wilda ya. Anyway, boleh kenalin dulu Kak Wilda ini dari mana nih Kak Wilda asalnya?
1: Halo semuanya, perkenalkan aku Wilda Zahara. Aku tinggal di Kubang Putih ya, Kecamatan Bandung Ampu, Kabupaten Agam. Aku seorang guru keterampilan vokasional di SLB Negeri 1 Bukit Tinggi.
0: Okay. Boleh dong Kak di-share nih, gimana sih ceritanya nih Kak Wilda nih bisa jadi guru di sekolah luar biasa di SLB ini?
1: Okay, Bang Robby, sedikit cerita. Waktu pertama kali aku ngajar di SLB 1 Bukit Tinggi, awalnya aku kan dari pendidikan seni rupa UNP Padang.
0: Oke.
1: Waktu itu lagi buat kre akhir di SMK Negeri 1 Ampe Angke. Dan waktu itu juga anak tunarungu yang berasal dari SLB Negeri 1 Bukit Tinggi.
0: Iya.
1: Latihan untuk lomba LKSN di SMK tersebut.
0: Oh.
1: Nah, di sana ketemulah sama anak ini. Lalu kayak udah kasihlah treatment gimana ya cara ngebatik yang bagus, gimana cara pokoknya udah kasih trik supaya hasil cantingannya bagus, prosesnya tepat gitu Bang. Jadi mereka kan pakai bahasa isyarat tuh Bang.
0: Nah
1: mungkin
0: tadi
1: karena itu juga ketertarikan udah, soalnya waktu zaman kuliah nggak ada nih yang kayak gini. Waktu zaman kuliah cuman dibayangin ngajarnya di SMP, SMA,
0: betul,
1: SMK. Gak ada tuh yang ngajarnya ke SLB. Nah dari situ kayak, wah rupanya kalau kita ada kekurangan, ada juga kok yang cara buat kita komunikasi, contohnya dengan bahasa isyarat.
0: Terus kalau boleh tahu ini Kak Wildanya udah berapa lama jadi guru SLB Kak?
1: Sudah 3 tahun Bang.
0: 3 tahun? Iya, dari 2023?
1: Iya.
0: Wow, 3 tahun?
1: 3 tahun.
0: Dan boleh ini gak? 3 tahun itu bukan waktu

0: yang cukup singkat ya Kak ya. Apalagi yang kita hadapi itu bukan orang-orang yang biasa dihadapi, maksudnya ada kebutuhan khusus gitu ya. Nah, apa sih yang buat Kakak bisa bertahan selama 3 tahun dan tetap mau jadi guru mendampingi anak-anak istimewa sampai sekarang kan?
1: Iya.
0: Nah, ada alasan tertentu enggak sih Kak? Kenapa tuh?
1: Alasannya karena mungkin ini panggilan hati ya, Bang. Mungkin ini udah ditakdirkan di sini untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak murid.
0: Mm-hmm.
1: Udah ditakdirkan di sini menjadi apa ya? Mungkin anak yang tidak bisa, kita carilah potensinya di mana. Kita ubah cara dia, misalnya dia berpikir, oh saya memiliki keterbatasan. Mungkin karena ada Wilda di sana dan teman-teman yang lain, terciptalah suasana yang, oh mereka bisa kok, mereka bisa melampaui keterbatasan yang mereka miliki.
0: Tapi kalau boleh tahu, berapa guru SLB sekarang di tempat orang kakak?
1: Kalau sama TU 40-an rasanya.
0: Oh, iya. 40-an cukup, iya. Cukup banyak juga banyak. Ya.
1: Itu pun kekurangan guru kami.
0: Oh, masih kekurangan
1: iya.
0: Juga ya?
1: Ha-ha.
0: Waduh, berarti masih butuh juga lah ya, kalau iya. Misalnya ada yang berminat gitu ya, Kak.
1: Mm-mm.
0: Tapi Kak, berhubung topik kita kan ini menjadi cahaya bagi anak-anak istimewa. Nah, aku mau tanya nih, point of view pandangan dari Kakak Wilda sendiri. Menurut Kakak nih, apa sih makna cahaya buat Kakak terhadap anak-anak istimewa?
1: Menjadi cahaya itu merupakan pembawa perubahan bagi anak-anak disabilitas.
0: Mm-hmm.
1: Yang awalnya mereka tidak tahu menjadi tahu.
0: Okay.
1: Yang awalnya potensinya tidak nampak, jadi sekarang potensi anak-anak itu terarah. Dan kita sebagai guru, mungkin bukan Wilda aja, mungkin semua guru SLB itu menjadi cahaya.
0: Mm-hmm.
1: Bagi anak-anak istimewa.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang anak-anak istimewa ini anak-anak yang dulunya mungkin dengan diri mereka aja mereka tidak paham.
0: Betul.
1: Nah sekarang diberi arahan, diberi petunjuk, diberi apa, pokoknya dikasihlah asupan-asupan supaya mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa mengembangkan potensi mereka masing-masing.
0: Nah, ngomong-ngomong tentang masyarakat, kalau dari pandangan Kak Wilda sendiri, bagaimana pandangan masyarakat tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini di zaman sekarang?
1: Sebetulnya kalau Wilda lihat zaman ini ya, maksudnya
0: yang sekarang nih,
1: itu kurang inklusif.
0: Oh.
1: Soalnya anak-anak kami banyak juga yang dibully, banyak yang merasa, oh nggak bisa tuh, nggak bisa, dia punya keterbatasan kayak gitu.
0: Bener-bener dianggap nggak mampu.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya, padahal orang belum tahu aja gitu, Bang.
0: Betul. Berarti zaman sekarang itu masih yang kayak gitu ya, masih.
1: Iya, belum masih, inklusif.
0: Betul-betul, masih kepeduliannya kurang gitu lah ya, Kak ya. Tapi Kak, dengan situasi yang seperti ini, gimana dari tenaga kerja dari guru SLB ini membangun kedekatan dan kepercayaan nih dengan siswa dan juga masyarakat?
1: Membangun kepercayaan dengan siswa itu kayak kami dari SLB 1 Bukit Tinggi khususnya. Mm-hmm. Kan ada tuh Bang, lomba-lomba LKSN, lomba-lomba FL2SF, FL3SN. Kami itu membangun gimana anak-anak ini bisa menampilkan bakatnya, biarpun nampak di kita yang fisiknya
0: yang sempurna,
1: yang dikatakanlah sempurna.
0: Betul.
1: Bang, itu nggak apa-apa, kayak dia jalan fashion show misalnya, dia jalannya kayak gini, kayak nggak apa-apa, yang penting dia bisa percaya diri, dia bisa menampilkan apa yang dia suka, pokoknya ada wadah yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mereka berasa diterima.
0: Wow, memang seharusnya sih ya, Kak ya. Jangan karena keterbatasan, jangan karena apa selain sebagainya, malah mereka dibeda-bedakan gitu ya, Kak ya. Tapi Kak Wilda, aku penasaran nih, menjadi guru SSLB dan jadi guru biasa pasti berbeda gitu.
1: Berbeda,
0: ya. Berbeda banget.
1: Berbeda
0: dong, pasti tentu. Nah, kira-kira dari Kak Wilda sendiri nih, apa sih Kak tantangan terbesar yang biasanya Kak Wilda hadapi saat mendampingi mungkin mereka saat belajar dan juga berkembang tentunya ya. Gimana tuh Kak?
1: Tantangan terbesarnya mungkin emosi, Bang.
0: Oh,
1: emosi kan.
0: Kenapa tuh?
1: Sebelum pembelajaran dimulai kita harus tahu nih emosi anaknya kayak gimana. Dia biarpun anak disabilitas ataupun anak yang sempurna secara fisik, itu juga sama. Sebetulnya kan kalau dari rumah kita nggak tahu keadaan mereka kayak gimana. Nah di sekolah itu kita harus ngatur dulu emosinya gimana, kita tanya dulu perasaannya gimana, kita pokoknya kita kondisikan dulu gimana emosinya, baru bisa menenangkan diri, baru kita bisa masuk ke mereka.
0: Oh, berarti bisa dibilang guru SLB ini pendekatannya lebih dekat banget gitu ya, Kak ya. Waduh, tapi kalau misalnya nih ya, kita anaknya lagi enggak bagus moodnya, itu gimana tuh nanti?
1: Kalau Wilda biasanya tanya dulu gimana perasaannya, siapa yang jahat, kayak dipeluk, dirangkul, dibawa enjoy gitu Pak.
0: Oh jadi jatuhnya kayak konseling gitu ya?
1: Iya.
0: Jadi lebih ke pendekatan emosional gitu ya. Oke. Tapi Kak, ada nggak momen-momen yang mana selama kakak ngajar itu ngubah cara pandang kakak nih tentang pendidikan setelah menjadi guru SLB?
1: Iya, banyak momen yang ngubah cara pandang Wilda Bang.
0: Kaya,
1: soalnya
0: tuh?
1: Sekecil apapun yang kita kasih itu berharga bagi mereka. Contohnya kan anak tunarungu tuh Bang.
0: Okay.
1: Tunarungu kan anak-anak yang kosakatanya itu sedikit.
0: Betul.
1: Nah sedikit yang kita ajarkan, misalnya kita ajarkan kosakata ini, oh ya Bu, paham, terima kasih ya Bu. Ya. Kayak
0: benar-benar jadi tersentuh ya.
1: Soalnya kita kasih ke orang yang fisiknya sempurna itu biasa aja kan Bang.
0: Betul.
1: Kalau kita kasih ke anak disabilitas, anak-anak yang membutuhkan itu, betul, sebenarnya itu sangat berarti bagi mereka.
0: Iya, mereka kok udah dapat hal yang luar biasa banget gitu ya. Dan padahal itu hal simpel gitu ya. Berarti bisa dibilang guys ya, dari sini kita jadi ini ya, kayak aku malah terpukul gitu.
1: Iya, benar.
0: Aku malah terpukul, kayak selama ini aku kayaknya kurang bersyukur gitu ya.
1: Iya, betul. Udah juga gitu Bang awalnya.
0: Iya.
1: Gue kurang bersyukur, apalagi nih, cobalah ke SLB. Oh, bagi orang yang gak bersyukur, cobalah ke SLB.
0: Iya. Aku jadi kayak benar-benar terpukul dan ngerasa kayak,
1: waduh,
0: kayaknya aku yang berarti yang kurang bersyukur selama ini ya. Ternyata
1: sama.
0: Masih ada yang ini, aduh. Tapi Kak, pernah nggak ada situasi yang kayak mungkin sangat menantang bikin kakak nih, ah udahlah, ngapain lagi aku jadi guru SLB, udahlah aku nggak sanggup lagi.
1: Capek.
0: Iya gitu. Ada nggak sih Kak?
1: Ada, pastinya ada. Setiap kerjaan mungkin abang juga ada.
0: Nah, ketika itu muncul di benak kakak, itu gimana cara kakak sampai bisa bertahan itu?
1: Sebetulnya kalau murid mungkin tidak terlalu membebankan ya Bang ya. Mungkin beban kerja, administrasi itu yang membuat kita kayak jenuh apa nih, kayak capek kan Bang. Tapi kita sebagai guru lah, itulah konsekuensi yang harus kita hadapi ya kan.
0: Iya sih, betul. Tapi memang pernah berarti terbisik pengen udahlah nggak usah lagi lanjut dari guru gini, soalnya berat banget gitu.
1: Kalau lagi nggak baik moodnya, mungkin setiap orang kayak gitu, mungkin.
0: Iya sih, apalagi yang kakak hadapi juga.
1: Iya. Memang administrasi harus, juga, betul, murid betul. Juga kan Bang.
0: Bener. Tapi Kak, sebaliknya kalau situasi yang kayak gitu. Yang buat kakak hampir nyerah berarti ada. Nah kalau misalnya momen yang bikin kakak kayak merasa bangga dan bahagia gitu jadi guru SLB itu di bagian mana tuh Kak?
1: Udah merasa bangga ketika anak-anak mampu menampilkan potensinya masing-masing. Kayak orang-orang di luar sana kan pahamnya, wah anak SLB nih gak bisa apa-apa. Nah aslinya anak-anak SLB ini punya potensi yang mungkin setara atau mungkin lebih dari orang-orang yang kayak kita.
0: Oke. Okay.
1: Kayak dia, apa yang kita ajarkan, dia mampu, nah situlah letak keberhasilan kita sebagai guru. Ia pun misalnya kalau tidak sempurna yang ditampilkan, kita tetap bangga Bang, soalnya memang keterbatasan yang akan dilawan oleh mereka.
0: Tapi maaf sebelumnya ya Kak, di sekolah SLB kita ini anak-anaknya ada berapa?
1: 115.
0: Oh ada 115, dan itu memiliki keterbatasannya masing-masing gitu ya. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang itu. Nah aku jadi penasaran nih Kak. Contoh nih satu kelas gitu kan. Satu kelas biasanya berapa orang tuh Kak?
1: Ada 2 orang, ada sampai 6 orang.
0: Oh ada juga. Dan itu keterbatasannya
1: Kalau
0: berbeda-beda.
1: Tiap kelas, ya tiap-tiap
0: beda. Ada beda-beda. Ya. Mungkin ada yang tunarungu, ada yang tunanetra. Ya. Nah, itu gimana kak pengajarannya dalam satu kelas supaya mereka bisa mendapatkan pengajaran? Karena kan mereka memiliki keterbatasan yang berbeda-beda kan kak. Nah, gimana cara guru SLB biar bisa merekanya dapat gitu?
1: Kalau tunarungu bang kan itu dia nangkapnya lewat panca indera mata.
0: Oke.
1: Nah, itu biasanya ditampilkan video atau instruksi langsung dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, kalau tuna netra itu pakai braille bang.
0: Apa
1: yang
0: itu?
1: Tulisan yang timbul.
0: Oh, tulisan timbul benar-benar yang kayak titik-titik gitu ya. Aku pernah tahu itu.
1: Pakai audio juga biasanya.
0: Oh, benar. Tapi kalau misalnya seperti itu kak, bukannya misalnya maaf ya kalau misalnya kita tunanetra bakal agak juga terganggu di pendengaran atau gimana itu?
1: Kalau di SLB 1 Bukit Tinggi tunanetranya enggak ganda bang.
0: Oh berarti memang saat ini aja ya, berarti masih bisa lah ya
1: bisa,
0: untuk belajar
1: masih, bisa,
0: masih oke masih ini nih ya.
1: Itu paling mantap SLB yang tunanetranya.
0: Tapi aku penasaran nih kak, kalau misalnya mau masuk SLB ini gimana nih kak? Apa ada seperti ujian kayak sekolah-sekolah lain atau memang terbuka khusus untuk anak-anak istimewa?
1: Biasanya dimulai dari asesmen bang.
0: Asesmen ini apa nih gimana?
1: Penilaian di awal.
0: Oh berarti tetap ada ya?
1: Ada.
0: Contohnya pendekatan sama gurunya, mengenal anaknya seperti apa dulu. Oh seperti itu kalau mau masuk SLB kak.
1: Iya.
0: Oh berarti mereka dari SD ke SMP ke SMA yang sama atau gimana nih kak? Tetap yang sama berarti ya? Karena
1: menurut itu bang, biasanya menurut kurikulum, kalau sekarang itu mungkin lanjut dia ada di SD sampai SMA mungkin.
0: Iya.
1: Tapi yang kemarin yang udah lihat yang udah jadi alumni, mungkin sekarang nih karena asesmen kan bang, mungkin kemarin tuh nggak ada asesmen.
0: Oke.
1: Okay. Mereka bisa sekolah di SMK negeri.
0: Oh. Oh berarti sekarang udah ada asesmen jadi mereka bisa ya?
1: Nggak kemarin. Kalau yang sekarang kan karena asesmen mereka terpakunya di SLB gitu.
0: Oh mungkin supaya lebih inilah ya. Nggak mungkin. Iya yang ngajar pun memang fokus ke situ
1: gitu ya.
0: Karena kalau misalnya dia selesai nanti ke SMK ya gurunya ya kita tahu lah ya.
1: Iya mungkin juga hasil asesmennya juga mempengaruhi bang.
0: Oh berarti udah banyak dong anak-anak didik kakak yang udah selesai SMA atau?
1: Udah yang kuliah juga ada.
0: Udah ada yang kuliah
1: ada,
0: juga kak.
1: Ada. Yang masuk mau masuk kuliah juga ada.
0: Wow. Wah keren. Bisa sampai ke kuliah itu luar biasa
1: luar
0: banget.
1: Luar biasa.
0: Karena gini aja kak, kita nggak muluk-muluk ya.
1: Iya.
0: Orang yang mungkin kita bisa gitu bilang yang masih bisa sempurna, yang masih bisa ngapa-ngapai segalanya masih oke, malas untuk kuliah.
1: Iya, nggak ada kepikiran buat kuliah.
0: Nggak ada kepikiran
1: bang.
0: Buat kuliah.
1: Ini dia semangatnya luar biasa. Orang tuanya bang.
0: Orang
1: bagus.
0: Tuanya. Wow. Keren. Aku jadi penasaran nih kak, dari sekolah SLB kita ini pencapaian siswa yang ada itu seperti apa yang sangat berkesan bagi guru-guru kita?
1: Kan udah baru kan bang?
0: Oke. Okay.
1: Nah waktu 2025 kalau nggak salah.
0: Berarti baru beberapa tahun kemarin ya?
1: Iya, lomba pantomim bang mendapat juara 2 di tingkat nasional.
0: Seorang anak kebutuhan khusus
1: tunarungu. Iya. Waktu itu juga ada entah juara berapa namanya Dava. Dia lomba menari juga sampai ke nasional.
0: Sampai ke nasional?
1: Iya. FL3SN kami juga meraih juara umum di tingkat provinsi. LKSN kami juga meraih juara umum di tingkat provinsi tahun 2006.
0: Wow, jujur speechless ya.
1: Iya.
0: Aku sampai nggak tahu ngomong apa-apa gitu loh. Dan kayak benar-benar luar biasa banget ya. Ternyata teman-teman ya, itulah memang benar ya. Don't just the book by the cover ya kan.
1: Iya.
0: Bagaimana fisik dia, bagaimana luarnya dia.
1: Iya.
0: Kita nggak bisa langsung underestimate.
1: Iya.
0: Gitu ya. Ternyata mereka punya potensi. Gitu ya. Tapi kak, ketika mereka di sekolah itu. Dari mana orang kakak guru-guru tahu nih? Oh, nih anak nih potensinya nih di sini nih.
1: Yeah.
0: Oh, nih anak nih sukanya di sini nih. Mm-hmm. Nah itu gimana tuh?
1: Kalau itu kan pengamatan di awal kan bang?
0: Oh, dari awal udah ada.
1: Misalnya kalau kami lagi ini contohnya drum band. Misalnya kan ini lagi latihan, kakak-kakaknya lagi latihan. Oh, dia ada nih yang sekedar nonton aja. Berarti kan ada rasa ketertarikan yang muncul sama
0: pasti,
1: dia
0: pasti.
1: Dan dia pasti ingin belajar juga. Nah, maka dari itu diajak. Diajak.
0: Oke, pasti.
1: Kayak contohnya gambar juga, misalnya dia suka buat-buat apa lagi tuh kan, Bang, di luar jam pelajaran. Nah, di situ udah nampak, Bang, keseriusan dia untuk gambar, keseriusan dia buat ngembangin potensinya di bidang seni rupa.
0: Oh, berarti dari awal itu udah kelihatan dan guru-guru pasti udah mencari tahu ya. Nanti kalau udah kelihatan, oh ini sepertinya bakatnya di sini,
1: diasah
0: gitu ya. Oh, tapi Kak, menurut pengalaman Kak Wilda sendiri nih, apa sih potensi yang luar biasa? Potensi yang mungkin yang sering banget dimiliki sama murid-murid istimewa kita?
1: Kalau kita lihat kan, Bang, anak-anak keterbatasan tunarungu ini yang paling banyak yang memiliki bakat, potensi. Kalau lihat di SLB khusus ya, Bang, SLB Negeri 1 Bukit Tinggi, itu anak-anak banyak mempunyai bakat menari, musik, gambar.
0: Oh, berarti lebih ke kreativitas gitu ya?
1: Kreativitas, iya.
0: Oke.
1: Gak salah juga kan, Bang, mereka punya potensi.
0: Gak masalah dong, betul-betul.
1: Terus dengan tiga komponen ini, mereka udah bisa bersosialisasi dengan masyarakat, membaur dengan masyarakat. Waktu itu kami ada ngajak anak-anak SLB untuk mengisi acara Barale.
0: Oke.
1: Nah, pemain musiknya itu berasal dari anak tunanetra, tunagrahita.
0: Oh iya.
1: Yang menari tunarungu.
0: Oke.
1: Nah, itu ada kolaborasi, Bang. Soalnya di tunarungu mereka kan nggak dengar nih.
0: Betul.
1: Nah, di tunanetra sama grahita malah dia yang main musik. Itu gimana kan, Bang?
0: Iya, aku
1: kayak
0: juga.
1: Udah kayak ngelihatnya, wah, ini kayak keterbatasan yang mereka lampaui.
0: Betul.
1: Malahan mereka dilihat, wih, nggak kayak anak SLB.
0: Oh iya ya, iya dong, karena anak-anak yang seperti ini bisa memainkan alat musik, punya bakat yang seperti ini, kayak. Tapi itu memang dari dilatih sama guru-guru juga.
1: Iya, dilatih sama guru-guru.
0: Berarti luar biasa berjasa juga sih guru-guru SLB ini ya.
1: Iya, keterampilan vokasional, pokoknya bagian seni itu sangat diperlukan di SLB. Soalnya kalau akademik yang diharapkan mungkin akan ngaruh, cuman kan kita ngalinya potensi di sana yang bisa kita kembangkan, yang bisa buat mereka mandiri nantinya.
0: Mau tahu juga dong, Kak, ini kan siswanya banyak kan?
1: Iya.
0: Nah, aku mau penasaran juga dari orang tua murid kita, gimana sih dukungan-dukungan orang tua dalam perkembangan anak-anak kebutuhan khusus kita ini?
1: Kalau dukungan orang tua mungkin gak ditanyanya lagi ya, Bang. Udah kayak dari kecil udah nerima mereka, udah berdamai sama keadaan.
0: Betul.
1: Kayak kita aja rasanya gak sanggup ngelakuin itu kan, Bang.
0: Betul.
1: Dukungan dari orang tua sangat besar. Dukungan yang kayaknya gak ada hentinya buat anak-anak disabilitas.
0: Betul.
1: Kayak salut kita kalau ngelihat orang tua-orang tua hebat yang anak-anaknya mempunyai keterbatasan. Mereka selalu mendukung, apalagi kalau anaknya punya bakat. Dan itu kayak disponsori, kayak
0: disupport banget,
1: disupport
0: ya.
1: Betul.
0: Berarti bisa dibilang dukungan orang tua ini nggak terbilang lah ya. Apapun pasti
1: untuk
0: yang terbaik
1: anak,
0: buat anaknya gitu ya. Wah, aku jadi ya gimana ya teman-teman ya. Merasa makin kurang bersyukur aku selama ini. Kayak benar-benar terpukul gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi teman-teman ya, pembelajaran kita hari ini cukup luar biasa teman-teman dimanapun yang berada, pendengar setiap Pro 2 ya guys ya. Mungkin kita dari obrolan sama Kak Wilda ini benar-benar mengajak kita untuk lebih bersyukur lagi, lebih menerima apa yang sudah kita dapatkan gitu ya. Banyak anak-anak di luar sana yang mau rasa kayak aku kok kayak gini. Hey! Ke SLB. Ayo
1: gitu ke ya. SLB.
0: Kamu kayaknya perlu melihat.
1: Buka matamu.
0: Iya, kamu kayaknya perlu harus melihat anak-anak di sana yang sedang berjuang dengan keterbatasan dia. Dia sedang berusaha berkembang dengan kekurangan dia. kamu yang bisa dibilang oke, sempurna, bisa ini, bisa itu. Tapi gak ada semangat untuk dirinya.
1: Iya.
0: Aduh, kacau
1: semangat
0: sih.
1: Semangat yang perlu kita tiru, Bang.
0: Betul, betul,
1: semangat.
0: Betul. Tapi Kak Wilda, kita bakal bahas lagi selanjutnya. Kak Wilda, okay. Aku pengen tahu nih, bagaimana harapan kakak juga, dan juga gimana para guru-guru ngelihat anak-anak kita itu tumbuh dan menemukan jalannya, dan ketika mereka udah lulus dari sekolah, gimana mereka selanjutnya, apakah mereka tetap ada yang bimbing, maksudnya ada guru-guru lain gitu ya. Tapi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, kita bakal break dulu dan nanti kita bakal balik lagi ke Pro 2, kita lanjut lagi di Sore Berjaringan kali ini, tetap bersama Kak Wilda. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
5: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
6: Hai, kali ini aku mau nunjukin
7: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
8: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih.
9: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
7: Mulai, caper! Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
5: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
10: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
5: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Oke teman-teman Pro 2, masih bareng aku dan kali ini kita lanjut lagi obrolan kita di Sore Ceria Berjaringan Korwil Padang Prabu. Dan tentunya masih bareng Kak Wilda. Gimana Kak Wilda? Halo. Nervous gak?
1: Nervous.
0: Emang baru pertama kali ya?
1: Enggak,
0: udah berlama. Masanya guru nervous guys. Udah biasa lah ya. Tapi Kak Wilda, kita lanjut lagi obrolan kita ya Kak Wilda ya. Okay. Masih banyak banget obrolan-obrolan aku Kak Wilda ya.
1: Okay.
0: Aku kepo banget nih. Kak Wil, ini aku penasaran yang ini Kak Wilda. Apa menurut kakak perbedaan menjadi guru SLB sama menjadi guru pada umumnya itu gimana kak? Mungkin
1: yang kayak...
0: apa yang perlu dituntut kalau jadi guru SLB itu harus seperti apa gitu? Apa yang harus dipunya? Silakan.
1: Pertama, perbedaan antara ngajar di SLB sama ngajar sekolah yang apa?
0: Pada umumnya.
1: Pada umumnya. Kalau ngajar di SLB itu hal kecil yang kayak udah bilang tadi, Bang. Hal kecil itu bisa berdampak besar bagi anak-anak. Terus rasa kita tuh nyampe sama anak-anak, Bang. Kayak kepedulian mereka tinggi, sangat
0: betul,
1: tinggi.
0: Betul.
1: Dibanding sama anak-anak yang sekolah umum, mereka mungkin punya rasa juga, cuman kayak rasa kasih dan sayangnya itu lebih nyampe yang di anak SLB.
0: Oh.
1: Mereka PK terhadap kita, misalnya udah lagi nggak baik-baik aja, contohnya kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus kita nggak ngomong, kita cuman diem.
0: Oke.
1: Okay. Ibu kenapa?
0: Oh.
1: Ibu kenapa? Itu aja kayak nggak apa-apa. Kayak udah nyampe rasanya ke kita kan, Mang.
0: Berarti mereka lebih peka,
1: peka
0: gitu ya. Oke, oke. Tapi Kak Wilda, aku penasaran, apakah menjadi guru SLB ini memang cita-cita Kak Wilda dari awal atau justru ada ada cerita-cerita gimana gitu di tengah-tengah?
1: Cita-cita.
0: Gimana nih? Memang dari awal pengen jadi guru SLB?
1: Sebenarnya ini keluar dari zona nyaman.
0: Wow.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Yang awalnya udah kan kuliah di UNP, jurusan seni rupa.
0: Betul.
1: Dan itu nggak ada gambaran kalau udah akan ngajar di SLB.
0: Oke. Okay.
1: Gambarannya ngajar di SMP,
0: betul,
1: di SMA dan SMK.
0: Bener.
1: Dan ini bukan merupakan suatu cita-cita.
0: Hmm?
1: Dan ini adalah kayak bisa dibilang rezeki.
0: Oke.
1: Okay. Rezeki yang udah teruskan jalannya yang sudah diatur dan sekarang jalanin aja, dan itu sangat berdampak baik untuk diri udah khususnya.
0: Oh, berarti memang bukan. Dari awal nggak ada kepikiran sama sekali ya.
1: Iya.
0: Memang kayak tadi yang kau bilang jalannya Tuhan gitu.
1: Iya.
0: Ya. Waduh, tapi kakak senang, nyaman dan bangga.
1: Alhamdulillah senang, nyaman, bangga. Dan di situ Gilda kayak, wah, dalam hidup ini memang harus belajar. Kayak dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang udah awalnya nggak bisa berbahasa isyarat, dan sekarang bisa bahasa isyarat, alhamdulillah. Dan itu bukan Gilda yang diajarkan oleh ada mentor atau segala macam. Gilda belajarnya dari siswa itu, Bang. Dari siswa yang ngajarin.
0: Dari siswa
1: yang ngajarin.
0: Kira-kira apa tuh? Pelajaran seperti apa yang diajarkan siswa ke orang kakak nih?
1: Iya, pelajaran yang sangat berharga rasanya, bisa berbahasa isyarat.
0: Oke.
1: Awalnya kan kalau tunarungu, kalau kita nggak nyambung,
0: betul,
1: mereka akan bosan bicara sama kita.
0: Oke.
1: Jadi anak-anak ini adalah upayanya dimulai dari menulis di kertas dulu. Apa yang mereka tanya, mereka tulis di kertas.
0: Betul, betul.
1: Terus kalau pas udah ada kemajuan, dicoba, disuruhnya udah praktek sendiri. Coba perkenalan, Bu, coba ini, Bu, itu, Bu. Dan sampai sekarang udah juga masih belajar. Dan itu alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi lancar sama anak-anak.
0: Udah bisa berkomunikasi dengan lancar gitu ya.
1: Iya.
0: Coba aku mau tahu dong, mau tahu dong, Kak Wilda,
1: okay.
0: Gimana kalau bilang kayak, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya gitu.
1: Dari assalamualaikum boleh?
0: Boleh, silakan, biar aku juga tahu nih. Gimana nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, boleh.
1: Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Kalau dia jawab alhamdulillah.
0: Oh, berarti semua pasti tahu gerakan itu.
1: Iya.
0: Tapi itu kakak belajarnya berapa lama tuh, Kak?
1: Dari udah awal di SLB sampai sekarang.
0: Waduh.
1: Benar-benar gak ada basic di sana.
0: Betul, betul.
1: Benar-benar belajarnya di sana.
0: Jadi tahu ya, jadi tambah belajar bahasa ya, bahasa ini tadi ya.
1: Bahasa isyarat.
0: Wah, bahasa isyaratnya jadi ini ya. Jadi memang haruslah kalau misalnya kita enggak bisa bahasa isyarat bakal susah komunikasi sama anak-anak kita kan. Tapi Kak, aku jadi penasaran juga nih di sekolah pelajaran seperti apa yang diajarkan sama anak-anak kita ini?
1: Yang Wilda, Bang?
0: Iya, betul.
1: Kalau Wilda ngajar vokasi membatik.
0: Membatik. Lebih keterampilan berarti
1: ya?
0: Iya,
1: keterampilan.
0: Oke, okay. Selain membatik ada pelajaran apa aja di sekolah?
1: Ada membatik, ada seni tata busana, ada tari, ada musik, ada pertukangan, ada tata boga.
0: Oh, berarti SLB ini lebih ke minat dan bakatnya anak-anak
1: benar,
0: gitu ya. Oke, berarti ke minat dan bakat. Jadi mereka langsung tahu potensinya menggali ini supaya mereka bisa ke depannya melakukan karya gitu ya. Oh, baru aku paham, baru paham ya. Tapi menurut kakak nih, gimana lingkungan sekolah yang benar ramah-ramah, yang benar ramah lah untuk ya untuk anak-anak kebutuhan khusus, harusnya lingkungan sekolah yang seperti apa?
1: Lingkungan sekolah yang menerima siswanya gimana, yang harus paham gimana cara menanggapi setiap-tiap kebutuhan murid, dan lingkungan yang saling mendukung antara keterbatasan satu sama keterbatasan yang lain.
0: Oke, bisa dibilang kalau kita ngajar di SLB ini, kesabarannya harus lebih ekstra ya.
1: Ekstra.
0: karena kalau kita ngajar anak-anak yang biasa pada umumnya yang udah memang mereka seperti itu, ya juga harus sabar gitu kan. Kadang memang juga mereka ada yang bandel, ada yang gak dengerin. Nah ditambah lagi yang benar-benar kebutuhan khusus.
1: Nah kalau di SLB Bang, kan kenapa Bang bilang tadi bandel kan. Kalau di SLB itu kayak gak ada yang namanya bandel.
0: Oh iya.
1: Tapi itu kayak ketunaan mereka yang kayak gitu. Misalnya yang ADHD, mereka yang kayak hyperaktif, mereka gak boleh dibilang bandel. Kayak kalau udah sudah terjun ke SLB, kalau anak-anak dibilang bandel kayak gitu Bang, jadi kayak merasa wah bukan bandel sebetulnya gitu.
0: Ah gak ngerti, belum paham kamu gitu.
1: Iya kamu harus diedukasi.
0: Betul. Masa anak-anak kayak gitu bang, padahal mungkin itu
1: keterbatasan mereka,
0: dan mungkin rasa ingin tahunya mereka gitu ya, makanya mereka agak sedikit lebih aktif, perlakuan gerak-gerik mereka juga ya beda lah di mata-mata orang orang sekitar gitu ya, lingkungan gitu ya kak ya. Tapi kak, di era zaman digital sekarang nih ya, ini kan era zaman digital kan. Nah gimana nih, apakah teknologi juga membantu proses belajar mengajar di SLB?
1: Sangat-sangat
0: seperti membantu. Apa itu contohnya?
1: Contohnya kan keterbatasan itu butuh, misalnya yang tunarungu, mereka butuh yang visual. Kalau visualnya bagus, misalnya dari video lah Bang kita ambil, kalau videonya bagus pasti anak-anak akan tertarik dengan apa yang mereka tonton, dengan apa yang mereka perhatikan, terus nyampe lah ke diri mereka. Contohnya juga kalau audio, kalau audionya menarik, pastilah anak-anak merasa penasaran, anak-anak merasa ingin tahu, anak-anak ini merasa punya semangat untuk terus belajar.
0: Berarti untuk anak-anak kebutuhan khusus ini memang butuh banget alat bantu seperti
1: itu ya.
0: Iya,
1: butuh.
0: Dari
1: sangat
0: audio,
1: butuh.
0: Visual,
1: betul.
0: Bahkan bar bentuknya langsung ya.
1: Iya.
0: Barang alat peraganya juga perlu berarti ya.
1: Wah.
0: Memang harus ya, kalau kayak gitu ya kita tahu lah anak-anak kebutuhan khusus pasti moodnya nggak tahu kita ya. Mungkin ketika ada hal seperti yang kakak bilang tadi kan, kalau awal itu kita harus tahu moodnya seperti apa. Kalau dia cocok dia bakal mau, kalau dia nggak cocok kita nggak bisa paksakan gitu ya. Iya juga sih. Tapi kebiasaan unik apa dan kebiasaan lucu apa dari murid-murid yang buat kakak selalu tersenyum saat belajar nih? Aku jadi penasaran nih.
1: Udah merasa bahagia ketika misal kita kan nggak tahu tuh perasaan kita dari rumah nih kayak mana kan, entah dengan waktu kita naik motor atau gimana lah dari rumah kan. Biasanya kalau udah disambut tuh Bang, kan udah selesai nih taruh motor semuanya terus jalan. Halo Bu Ida, halo Bu Wilda.
0: Mereka langsung nyamperin gitu kayak udah
1: salam
0: guru aku gitu.
1: Iya, langsung salam kayak langsung dibilang kayak ibu cantik kayak gitu, udah jadi hal-hal positif udah datang ke kita kan Bang.
0: Iya. Oh, ngerti lagi, paham lagi aku. Berarti hal-hal sesimpel itu yang mereka lakukan itu benar-benar buat guru-guru di sana pasti bahagia banget ya.
1: Iya.
0: Waduh. Tapi pernah nggak ada momen ketika Kak Wilda ini benar-benar terharu sama perkembangannya anak-anak gitu loh? Pada saat apa tuh?
1: Ada. Wilda merasa terharu ketika anak-anak bisa, misalnya kita arahkan ke sini, mereka lebih bisa, lebih kreatif, Bang. Misalnya udah ngajarin, yang dibuat ini ya, ini kriterianya ya, dan di proses yang lain mereka lebih dari apa yang udah pikirin. Itu luar biasa sekali anaknya Bang.
0: Berarti memang betul guys ya, don't judge the book by the cover gitu ya guys ya.
1: Jangan
0: kita nggak tahu anak yang seperti ini, anak yang berkebutuhan khusus ternyata malah memiliki potensi yang luar biasa bagus gitu ya. Kita nggak ekspektasi guys. Waduh, keren banget ya. Memang.
1: Keren.
0: Aduh, tapi kak, Wilda, kalau misalnya mau mengubah gimana aku bilangnya, ngubah pandangan masyarakat tentang anak-anak kebutuhan khusus ya deh, kira-kira ingin mengubah pandangan masyarakat yang mana nih?
1: Mengubah pandangan masyarakat yang menganggap si pel, anak-anak ini si pele aja.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Berarti kita harus menghilangkan statement anak SLB itu nggak bisa apa-apa. Itu harus dihilangkan.
1: Harus
0: ya.
1: Harus dihilangkan. Harus buka mata lebar-lebar, lihat gimana kemampuan mereka. Mungkin potensi mereka lebih dari yang ngomongin mereka itu gak bisa apa-apa.
0: Betul. Toh banyak juga dari siswa-siswa kita yang memiliki prestasi kan.
1: Betul.
0: Nah itu aja masih sedikitnya gitu. Kita kalau coba kalau diasa di ini ya lebih lagi ya kan. Ya kita gak tahu.
1: Iya, kita gak
0: ternyata
1: tahu.
0: Anak-anak kebutuhan khusus pun sama dengan anak-anak yang kita yang seperti biasa.
1: Iya.
0: Ini berarti malah bisa dibilang semangat dari anak-anak SLB ini lebih tinggi.
1: Iya. Percaya diri bilang, mereka lebih tinggi juga.
0: Percaya diri, rasa ingin tahu, ingin belajar. Ya walaupun dengan keterbatasan yang ada ya itu ya harus kita maklumin gitu ya. Balik lagi ke kita sebagai gurunya, mau mengajarnya, kesabarannya. Wow. Aku gak habis pikir kalau aku jadi guru, jadi.
1: Aduh.
0: Tapi karena tadi pengen menghilangkan pandangan masyarakat yang seperti itu kak, kira-kira apa nih pesan dari kakak untuk orang di luar sana lah, bahwasannya anak-anak berkebutuhan ini adalah anak-anak yang layak, yang pasti bisa. Silakan sampaikan pesan kak, biar mereka tahu nih gitu.
1: Pesan yang ingin udah sampaikan itu kita harus menghargai perbedaan. Kita harus membuka mata lebih luas. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang dicap gak bisa itu, mereka bisa sebenarnya dengan pola asuh yang benar, dengan cara guru-guru hebat mendampingi mereka. Dan masyarakat yang menganggap anak-anak ini anak-anak yang tidak berguna, kasarnya tidak berguna ya kan Bang,
0: betul.
1: Adalah anak-anak yang kami sebagai guru yang akan mengantarkan kami ke surga insya Allah.
0: Insya Allah. Dan satu lagi, tetap dukungan dari lingkungan ya kak ya.
1: Iya, dukungan dari lingkungan itu sangat ngaruh Bang. Soalnya memang anak-anak ini anak-anak yang sama seperti kita. Anak-anak yang menginginkan masa depan yang bagus juga.
0: Pasti.
1: Ya, anak-anak yang normal ya, dikatakan normal, pasti memang butuh dukungan juga, apalagi mereka.
0: Betul. Iya
1: kan?
0: Berarti memang gitu ya teman-teman ya. Kalau enggak, ya harus kita support. Kalau enggak kita yang support, siapa lagi
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Mereka udah ada semangatnya, mereka udah ada niatnya. Tapi kalau misalnya kayak yang zaman sekarang kayak apa kak, bully
1: iya.
0: Gitu ya. Tapi ada siswa kita yang juga kena bully dengan siswa-siswa lain.
1: Ada Bang.
0: Nah itu gimana tuh kak, memperbaiki mentalnya, memperbaiki mood anak itu gimana tuh kak?
1: Kalau udah tanya, kamu kenapa? Oh, aku dibilang aku gak bisa ngomong Bu katanya. Ya gak apa-apa, tapi kan aku bisa bahasa isyarat Bu katanya. Kayak dia yang dukung kita,
0: dia yang
1: nguatin kita. Padahal kita yang kayak, kita marah sama orang ini. Mereka yang bilang, gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Kami hebat, kami bisa isyarat.
0: Aduh guys, agak sedikit sedih ya. Tapi luar biasa ya, memang berarti ya itulah teman-teman ya. Mereka dengan keterbatasan mereka tetap bersyukur.
1: Iya, tetap bersyukur.
0: Walaupun mereka dijelek-jelekin, mereka direndahin, mereka tetap masih punya semangat.
1: Iya.
0: Gak apa-apa Bu, aku masih bisa bahasa ini kok.
1: Iya.
0: Ketika mereka ngomong gitu, apa perasaan Ibu?
1: Kayak, wah, tegar sekali mereka, kayak gitu Bang. Kayak, pengalaman apa yang buat mereka bisa tegar kayak gini? Kita kan sebagai orang biasa kan Bang, misalnya ada yang bilang gitu, kita down langsung.
0: Betul.
1: Kan Bang. Dan mereka ini kayak, mereka gak mau dikasihanin.
0: Oh.
1: Gak mau mereka.
0: Betul. Oh,
1: mereka percaya sama diri mereka, mereka bisa punya bahasa yang unik, mereka bisa dengan cara belajar yang khusus, mereka bisa, mereka yakin sama diri ini.
0: Oke, Nah sekarang aku mau menanya pendapat kakak nih satu ya, biar seluruh pendengar juga dan teman-teman di luar sana yang menganggap remeh dengan anak-anak keterbatasan kita ini, kenapa setiap anak yang berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan kesempatan?
1: Ya karena mereka sama-sama kita. Mereka juga ingin hidupnya lebih mandiri. Mereka juga tidak ingin dianggap sebelah mata. Mereka ingin ya pokoknya sama kayak kita. Apa yang kita laluin mereka juga harus laluin gitu bang. Mereka kita kuliah juga dia, mereka juga kuliah. Mereka kita kerja dia juga kerja. Perlu adanya inklusi kesetaraan. Memang perlu di kayak udah pernah lihat di apa di kafe salah satu kafe di Jakarta ada pegawainya yang Down syndrome kan bang. Nah mereka kayak gitu, pinginnya kayak gitu sebenarnya. Iya. Cuman kalau udah lihat pandangan udah di sini kayak mereka belum dikasih ruang untuk itu.
0: Berarti
1: belum dipercaya.
0: Belum dipercaya. Jadi mungkin dari obrolan kita ini kakak boleh dong kakak kasih pesan ya untuk orang-orang di luar sana, sampaikan kepada pendengar juga tentang bahwasannya penting banget untuk menghargai dan mendukung anak-anak istimewa ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Silakan kak, boleh pesannya apa?
1: Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kita itu sama. Jangan menganggap anak-anak disabilitas ini anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang bisa dianggap tidak bermanfaat lah di kehidupan sosial. Udah juga yakin ya bang, potensi yang mereka miliki ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Sedangkan kita yang normal aja memang bisa ngelakuin itu. Apalagi mereka yang punya keterbatasan dan mereka bisa ngelakuin itu, dan mungkin karya atau apa yang ditumbuhkannya lebih besar dari kita, lebih baik dari kita.
0: Nah, kalau bisa menyampaikan satu pesan nih, semoga didengar nih kepada pemerintah ataupun siapapun yang bisa membantu ataupun masyarakat nih kak. Kira-kira satu pesan apa yang ingin kakak sampaikan tentang pendidikan yang inklusif dan apa yang ingin kakak sampaikan supaya kepada pemerintah ataupun masyarakat supaya lebih peduli lagi kepada anak-anak berkebutuhan khusus?
1: Pesannya, Wilda berharap sekolah-sekolah ini lebih inklusif. Wilda juga berharap kepada UMKM untuk lebih percaya kepada anak-anak disabilitas ini yang mempunyai potensi sesuai yang dimiliki oleh UMKM agar mereka bisa diterima dan dapat dipekerjakan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Terus lebih percaya lah intinya bang, lebih percaya untuk buat mereka merasa mereka ada di sana. Mereka juga orang UMKM juga butuh, mereka juga butuh suatu pekerjaan untuk melanjutkan kehidupannya supaya lebih baik lagi.
0: Betul. Wow. Gak kerasa udah mau sejam kita ngobrol nih kak ya. Ya, tinggal beberapa menit lagi. Waduh, mungkin terakhir-terakhir nih, di menit-menit terakhir nih kak. Kalau tadi udah nyampaikan pesan nih kepada masyarakat, kepada pemerintah gitu ya, dan ini. Nah, sekarang pesan dari Kak Wilda sendiri untuk anak-anak istimewa di luar sana yang mungkin juga sedang berjuang ya, udah sedang berproses, apa yang ingin kakak sampaikan kepada anak-anak, mungkin terkhusus sama anak-anak didiknya Kak Wilda, silakan kak.
1: Untuk anak-anakku, kalian luar biasa, kalian sudah menampilkan yang terbaik yang kalian punya. Kalian adalah harapan bagi kami, kalian adalah juga cahaya. Kalian merupakan hasil dari apa yang telah kami ajarkan sebagai guru. Dengan berhasilnya kalian, kami juga akan merasakan kepuasan karena telah mengajarkan kalian ke arah yang lebih baik.
0: Wow, boleh dong satu arti keberhasilan bagi orang kakak guru-guru SLB terhadap anak-anak. Apa arti keberhasilan?
1: Arti keberhasilan itu adalah bagaimana seorang guru mengantarkan anaknya sesuai dengan potensinya masing-masing.
0: Semoga ya.
1: Semoga.
0: Mungkin aku mewakili dari seluruh yang ngucapin thank you banget untuk orang Kak Wilda, jajarannya guru-guru SLB udah mau jadi guru. Terima kasih ya Kak Wilda. Ini pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Udah lebih banyak tanpa-tanpanya gitu ya. Dan thank you banget Kak Wilda udah mau mampir ke Pro 2. Yeah, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Yeah. Kita juga doakan buat anak-anak didik di SLB kita bisa lebih berkembang lagi.
1: Amin.
0: Gitu ya. Pendidikannya lebih inklusif tadi, yeah, ya harapannya, yeah, ya. Yeah. Lebih merata lagi. Anak yang seperti ini butuh ya sini ya. SLB, yeah, juga butuh, yeah, gitu ya. Tolong disamaratakan gitu, yeah, ya. Karena mereka juga memiliki potensi.
1: Betul.
0: Sama halnya, sama gitu ya. Dan mungkin perlu perhatian khusus lah. Benar. Gitu ya terhadap anak-anak SLB ya. Oke, baiklah teman-teman Pro 2 dimanapun berada ya. Wow, udah cukup panjang obrolan kita bareng Kak Wilda ya. Ya, pendengar setia dari Bukit Tinggi, ada juga dari Pekanbaru, Padang, Batam, Ranai, Tanjung Pinang, Bengkalis ya. Pokoknya Korwil, Padang Prabu. Terima kasih teman-teman udah stay tune di program Sore Ceria Berjaringan kali ini. Dan perlu diingat teman-teman Pro 2, dalam setiap senyuman dan kemajuan kecil anak-anak istimewa kita, ada ketulusan seorang guru yang memilih untuk tetap percaya pada mereka. Dan ingat, ketika dunia belum sepenuhnya memahami mereka, jadi banyak pelajaran berharga yang kita dapat ya. Bahwa setiap anak tadi itu punya caranya sendiri untuk bersinar. Anak seni itu juga punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan gitu ya. Dan tentunya ada ketulusan guru yang menjadi cahaya bagi mereka. Dan teman-teman Pro 2 dengar tadi kan masih butuh tenaga kerja menjadi guru SLB. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik hatinya, yang berminat, boleh ya teman-teman ya. Boleh deh dikepo-kepoin, dicari-cari gimana mau jadi guru SLB. Ya supaya anak-anak kita yang kebutuhan khusus itu masih bisa dapat tenaga didik yang lebih banyak lagi. Dan lebih layak lagi tentunya. Dan kalau gitu teman-teman Pro 2, mari kita ingat bahwa setiap langkah kecil yang didampingi dengan rasa cinta bisa menjadi cahaya yang besar bagi masa depan seseorang. Kalau gitu, waduh, thank you ya Kak Wilda ya, agak sedikit bawang-bawang kita di akhir ini. Terima kasih sekali lagi udah mampir. Dan mungkin next time kita ajak lagi. Kita pengen penasaran sih guru-guru yang lain seperti apa gitu ya. Ada banyak kan?
1: Ada rekomendasi Bang.
0: Iya, nanti siapa tahu kita obrolan yang lain ya. Oke, kalau gitu teman-teman Pro 2, terima kasih udah stay tune di 94,8 FM. Dan terima kasih gue teman-teman udah setia menonton di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan terima kasih sudah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan hari ini. Dan tentu saja Sore Ceria Berjaringan hadir, tapi ya di acara-acara tertentu teman-teman. Oke, kalau gitu kita tutup dulu Sore Ceria Berjaringan Padang Prabu hari ini. Kita bakal jumpa di lain waktu. Aku tutup dan kita bakal masuk ke program selanjutnya. Thank you, tetap di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: bangsa adalah suatu kesatuan jiwa, maka perkuat jiwa yang satu, bulatkan tekad untuk maju, berbuat sebaik-baiknya, berkata sebermanfaatnya untuk Indonesia yang jaya.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Kita masuk di break time hari ini. Ya masih bareng aku Robi ya. Udah lama banget gak nemenin teman-teman Pro 2 di break time. Kali ini nemenin di break time. Ya oke. Okay. Di break time kali ini aku pengen ngebahas hal topik kenapa sih kita sering nunda istirahat gitu ya. Kayak sebentar lagi ah gitu. Sebentar lagi. Pokoknya yang sering nunda-nunda yang gak ada habisnya kita bakal bahas nih. Nah, teman-teman Pro 2, pernah nggak sih teman-teman kayak bilang ke diri sendiri 5 menit lagi lah istirahatnya gitu. Tapi ujung-ujungnya malah lanjut kerja, lanjut nge-scroll media sosial, bahkan lanjut main game, nonton, atau apa segala macam sampai kamunya lupa waktu teman-teman. Nah, ternyata kebiasaan menunda istirahat cukup ini sering terjadi ya. Banyak orang-orang yang merasa masih kuat beraktivitas, padahal tubuh dan pikirannya sebenarnya udah memberi sinyal untuk istirahat gitu ya. Sebenarnya istirahat itu bukan berarti malas kok teman-teman. Malah dengan memberi jeda sejenak sama tubuh kita bakal punya kesempatan untuk mengembalikan energi kita sehingga nanti kita bisa kembali lagi fokus dan juga produktif. Alias kayak nge-charging diri ya teman-teman ya, nge-cas ya. Nah, teman-teman Pro 2 saat lagi kita bakal bahas sebenarnya apa sih manfaat dari istirahat sejenak di tengah aktivitas-aktivitas yang kita lalui. Kita bakal bahas di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu, enjoy the song, ada Manisa Yona, aku mengalah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah di tengah perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan moderasi beragama, kita diajarkan untuk tetap teguh pada keyakinan sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang damai dan saling menghargai. Apalagi di era sekarang, perbedaan seringkali mudah memicu konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Moderasi beragama hadir sebagai solusi agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dengan memahami dan menerapkan nilai ini, kita bisa hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Piala Dunia in 1 minute.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo, 94,8 FM teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman-teman di break time sore hari ini ya. Masih ngebahas tentang kenapa sih kita sering menunda istirahat. Dan kali ini kita bakal bahas sebenarnya apa sih manfaat dari istirahat sejenak di tengah aktivitas kita yang cukup padat. Nah, jadi teman-teman Pro 2 banyak banget orang-orang yang ngira kalau misalnya semakin kita lama bekerja, ini hasilnya bahkan semakin maksimal gitu ya. Padahal kenyataannya belum tentu gitu. Karena kalau misalnya saat otak bekerja terus menerus tanpa ada jeda, tanpa ada istirahat, konsentrasi dari otak kita itu juga bisa menurun teman-teman Pro 2. Yang mengakibatkan kita nanti jadi lebih mudah lelah, kita juga sulit untuk fokus, bahkan lebih sering melakukan kesalahan nantinya di setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Maka dari itu teman-teman, kamu mengambil waktu beberapa menit untuk berdiri, meregangkan tubuh, minum air putih, ataupun kayak sekedar yang mengalihkan pandangan kamu lah dari tugas kamu gitu ya, dari kegiatan kamu. Itu nanti bisa ngebantu pikiran kamu lebih segar. Atau kamu gabung ke live-nya Pro 2, ngeliatin Robby Oktais lagi siaran gitu ya. Ya, siapa tahu bisa jadi lebih siap lagi nanti melanjutkan aktivitas kalian, teman-teman. So guys, jangan merasa bersalah kalau misalnya nanti sesekali mengambil waktu untuk recharge, untuk istirahat sejenak. Karena kamu harus tahu tubuh kamu, pikiran kamu juga butuh diisi ulang loh. Karena kalau misalnya kamu nggak diisi, nanti kamu capek, kamu juga bakal melakukan banyak kesalahan yang seperti yang aku bilang, oke? Nah, kalau gitu nanti kita bakal bahas selanjutnya. Jangan tunggu istirahat kamu sampai kamu mengenal yang namanya burnout, baru nanti kamu istirahat. Nah, sesaat lagi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu, kita dengerin satu lagu dari JKT48 ya, JKT48 gitu ya. Akan ada Fortune Cookie, dan nanti bakal ada teh hijau dari Tulus buat kamu.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Itu dia satu lagu dari Treasure ya, lagunya Last Night, dari malam gitu ya. Dan kayak Last Night ini juga bakal menutup kebersamaan kita hari ini di break time teman-teman, tapi masih ada nih calling aku ya. Nah tadi kita bahas kalau misalnya jangan sampai tunggu burn out dulu baru kamunya istirahat. Jadi ada salah satu kebiasaan yang perlu kita ubah, yaitu adalah menunggu benar-benar lelah baru mau istirahat. Jadi mulai dari sekarang teman-teman, kamu harus mengenali nih teman-teman Pro2, mengenali sinyal dari tubuh kamu. Kalau misalnya kalau misalnya matanya kamunya udah mulai lelah, terus badan kamu juga udah terasa mulai pegal-pegal, atau pikiran kamu juga sulit berkonsentrasi, ya udahlah, itu mungkin tandanya kamu memang harus butuh istirahat. Dijeda dulu dong dari aktivitasnya. Karena teman-teman istirahat itu gak harus lama kok. Beberapa menit aja itu udah bisa ngebantu untuk mengurangi rasa penat dan juga bakal ngebuat suasana hati kamunya jadi lebih baik gitu. Tapi yang paling penting teman-teman Pro2, lakukan secara rutin dan juga secara seimbang dengan aktivitas yang sedang kamu jalanin. Kalau misalnya aktivitas kamu gak terlalu padat, ya gak harus terlalu banyak dong istirahatnya. Tapi kalau kegiatan kamunya padat, menguras tenaga, menguras pikiran, berarti istirahatnya juga harus dikondisikan gitu ya. Jadi guys, di sela kesibukan kamu hari ini, jangan lupa kasih waktu buat diri kamu sendiri untuk bernapas, untuk meregangkan badan kamu, dan juga menikmati waktu istirahat kamu. Karena versi terbaik dari diri kamu itu bakal dimulai dari tubuh dan juga pikiran yang terjaga. So guys, sampai di sini dulu di break time kita hari ini. Tetap semangat menjalani sore hari dan tetap dengarkan Pro2 RR Bukit Tinggi. Buat teman-teman yang lagi dalam perjalanan, yang sedang pulang dari tempat kerja ataupun dari mana, hati-hati di jalan ya, semoga sampai ke rumah dengan selamat. Dan buat teman-teman yang udah di rumah, enjoy bareng Pro2, dan sesaat lagi kita masuk ke program Pro2 Sunset. Tetap di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kemewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada

Aplikasi RRI Digital tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di Pro 2 Sunset malam hari ini ya. Kok malam ya? Udah masih sore lah ya. Soalnya belum gelap banget tapi udah mau menuju malam karena udah suasana sunset ya. Nah, teman-teman Pro 2, pernah enggak sih teman-teman lagi banyak pikiran ya, kayak tadi kita topik kita. Terus tiba-tiba kamunya lagi pengen makan coklat. Entah itu coklat batangan, brownies, ataupun minuman coklat hangat apapun yang berbau-bau coklat. Dan rasanya setelah makan coklat, katanya mood kamu jadi lebih sedikit, lebih baik gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah itu cuma sugesti atau memang ada penjelasan ilmiahnya nih guys? Nah, menurut kajian dari Fakultas Ekonomika dan juga Bisnis UGM, ini anggapan bahwa coklat bisa membantu mengurangi stres, ternyata bukan cuma sekedar mitos. Terutama dark coklat, teman-teman. Karena katanya dark coklat ini mengandung flavonoid, antioksidan, serta senyawa seperti teobromin dan juga sedikit kafein, yang mana ini dapat mempengaruhi suasana hati dan juga respon tubuh terhadap stres. Selain itu, konsumsi coklat ini juga dapat merangsang pelepasan neurotransmitter. Nah, ini kayak seperti dopamin dan juga serotonin yang berkaitan langsung dengan rasa nyaman dan bahagia. Eits teman-teman, tapi perlu diingat ya, bukan berarti setiap kamu lagi stres, setiap kamu lagi ada masalah, bebas mau makan coklat sebanyak-banyaknya, enggak. Nah, kenapa enggak boleh? Kita bakal bahas di selanjutnya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya.

0: Good FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman-teman produk yang gabung ke Pro 1 guna mendengarkan pengajaran Al-Quran dan juga mengikuti azan maghrib di sore hari ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar, segera kita akan dengarkan bersama-sama pengajian Al-Quran yang akan mengantarkan kita menuju seruan azan maghrib nanti. Kali ini akan dibacakan oleh Muhammad Zaki Padilla dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Quran Surah Ali Imran ayat 23 hingga 35.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Padilla. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat dari ayat 23 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

0: بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, segera kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya waktu salat maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya bersama Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ya dari pembahasan kita coklat yang katanya bisa menghilangkan stres. Tapi ternyata coklat ini bantunya meredakan doang, bukan menyelesaikan masalah. Nah guys, beberapa penelitian juga udah menunjukkan bahwa mengkonsumsi dark coklat tadi dalam jumlah yang wajar ini dapat membantu menurunkan hormon stres seperti kortisol serta membantu tubuh juga merespon tekanan dengan lebih baik nantinya. Nah, efeknya paling terasa untuk stres ringan hingga sedang aja. Misalnya kayak sedang dikejar deadline, sedang mengerjain tugas, ataupun aktivitas yang cukup padat. Namun teman-teman Pro 2, coklat ini bukanlah obat yang ajaib. Kalau sumber stresnya belum diselesaikan, makanan coklat juga belum tentu nih tidak akan bisa menghilangkan masalah kamu. Jadi, kalau misalnya kamu kurang tidur, terlalu banyak pekerjaan, atau sedang menghadapi persoalan yang sangat berat, tetap dibutuhkan yang namanya cara lain, yaitu beristirahat, berolahraga, mengatur waktu, dan juga bercerita mungkin bisa membantu kamu, dan berceritanya kepada orang-orang yang kamu percaya ya. Bahkan teman-teman, jika stres ini mulai mengganggu aktivitasnya kamu sehari-hari, mencari bantuan profesional itu malah menjadi langkah yang paling tepat. Karena coklat ini bisa menjadi teman saat penat aja, tapi bukan satu-satunya solusi dari masalah yang kamu punya. Nah, teman-teman Pro 2, kalau misalnya memang pencinta coklat, kabar baiknya itu adalah kamu tetap bisa menikmatinya sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat. Bahkan para ahli juga udah bilang nih, kalau menyarankan dark coklat dalam kandungan kakao yang tinggi dan mengonsumsinya dalam jumlah yang cukup, kayak 28 hingga 40 gram per hari gitu ya, itu bisa membuat kita memperoleh manfaat senyawa baik di dalam tubuh tanpa berlebihan mengonsumsi gula atau kalori yang ada. Nah, tapi teman-teman, yang paling penting ya, jangan lupa bahwa kebahagiaan dan ketenangan itu gak hanya datang dari makanan, dari tidur yang cukup, olahraga ringan ya, yang tadi aku bilang, menikmati senja itu juga bisa, mendengarkan musik favorit, dan juga menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang kita sayang, orang-orang terdekat, ini juga bisa menjadi cara sederhana kita untuk menjaga kesehatan mentalnya kita. Jadi teman-teman Pro 2, kalau misalnya sore hari ini kamu ditemani dengan secangkir coklat hangat, sambil menikmati matahari terbenam, so enjoy, nikmati aja. Tapi jangan lupa ya, hidup yang seimbang tetap menjadi resep terbaik untuk mengurangi stres kamu. Jadi jangan cuman ya minum makan coklat, minum secangkir coklat hangat, tapi tetap dicari solusi dan masalahnya harus diselesaikan. Oke? Okay? Kalau gitu teman-teman, kita tutup dulu Pro 2 Sunset di sore menjelang malam ini. Sepertinya langit sudah mulai tampak gelap dan itu artinya kita bakal berlari program sesaat lagi. Dari pukul 19 kita bakal relay dan gabung ke Pro 2 Jakarta. Karena sesaat lagi di pukul 7 malam ini akan ada Music Live Chat. Dan kayaknya teman-teman, aku juga bakal langsung pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Karena nanti setelah Music Live Chat kita balik ke Pro 2. Dan nanti bakal ada penyiar lain yang akan gantiin aku dan bakal nemenin kamu. Gitu ya teman-teman ya. So guys, terima kasih buat hari ini yang udah rindu aku. Akhirnya kita udah lepas rindu ya. Ya, aku udah kembali beraktivitas, aku udah kembali mengudara bersama teman-teman Pro 2. Terima kasih teman-teman yang udah stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan apapun pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman Pro 2. Kalau gitu kita tutup dengan beberapa lagu penutupan di sore hari ini. So see you tomorrow and bye-bye guys. Terbuang dari waktu, bara suara.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, pariwisata inklusif dan aksesibel itu tentang bikin semua orang bisa liburan dengan nyaman, tanpa merasa dibatasi kondisi fisik, usia, atau kebutuhan khusus. Tempat wisata yang ramah kursi roda, punya guiding block, dan informasi yang jelas bukan fasilitas mewah, tapi hak semua wisatawan. Dengan desain yang inklusif, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, sampai anak-anak bisa menikmati destinasi tanpa ribet. Konsep ini juga bikin pengalaman liburan menjadi lebih aman, nyaman, dan manusiawi untuk semua pengunjung. Dari sisi ekonomi, pariwisata inklusif juga membuka pasar yang lebih luas dan bikin destinasi makin relevan di era sekarang. Jadi, liburan seru itu bukan soal siapa yang paling kuat jalan jauh, tapi soal siapa saja yang bisa ikut bahagia.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Tahukah kamu, bawang putih ternyata tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan loh, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah membantu mencegah penyakit kanker. Menurut penelitian dari American Institute for Cancer Research, bawang putih mengandung berbagai senyawa penting seperti antioksidan alami, senyawa antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Kandungan-kandungan senyawa tersebut dipercaya dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker tertentu, seperti kanker usus besar, lambung, dan prostat. Jadi mulai sekarang jangan remehkan sekecil berbau tajam ini ya. Sedikit bawang putih di makananmu bisa jadi langkah kecil untuk hidup yang lebih sehat.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Baiklah teman-teman Pro 2, kita dengarkan dulu ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di malam hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani. Beliau menilai persoalan pelayanan kesehatan Indonesia tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah dokter. Karena menurut beliau, tantangan yang lebih mendesak adalah membenahi tata kelola distribusi tenaga kesehatan. Beliau juga mengatakan selama ini pembahasan mengenai sektor kesehatan lebih banyak berfokus pada kekurangan jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah belum meratanya distribusi tenaga kesehatan. Beliau juga menilai pemerintah perlu memperkuat perencanaan tenaga kesehatan secara nasional melalui pemetaan kebutuhan di setiap daerah. Perencanaan tersebut juga harus mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas penyelayanan kesehatan maksud kami. Selain persoalan tenaga kesehatan, Neti juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan. Pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang komprehensif. Dan di sisi lain, beliau juga menyambut positif pemanfaat kecerdasan buatan AI dalam dunia kesehatan. Namun ditegaskannya, teknologi itu hanya berfungsi sebagai pendukung tenaga medis dan tidak dapat menggantikan peran dari dokter. Beralih ke informasi selanjutnya, Real Sociedad memperpanjang kontrak pelatih Pellegrino Matarazzo hingga akhir musim 2027-2028. Keputusan itu diberikan kepada dia setelah performa positif tim sepanjang musim lalu. Kontrak baru diberikan setelah beliau sukses membawa Real Sociedad meraih gelar Copa del Rey dan lari mengalahkan Atletico Madrid melalui adu penalti pada laga final. Gelar tersebut juga sekaligus menjadi pencapaian bersejarah bagi Matarazzo. Ia menjadi pelatih asal Amerika Serikat pertama yang menjuarai kompetisi besar di 5 liga top Eropa. Capaian itu juga mengakhiri puasa gelar Real Sociedad sejak musim 2019 hingga 2020. Pencapaian tersebut juga menjadi alasan utama klub memutuskan untuk mempertahankan Matarazzo lebih lama. Matarazzo sebelumnya ditunjuk sebagai pelatih Real Sociedad pada Desember 2025 dan saat itu dia juga menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2027. Sejak menangani La Real, Matarazzo juga mencatat 10 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari seluruh turnamen. Meski finish peringkat ke-10 La Liga, mereka lolos ke Liga Eropa 2026-2027 berkat gelar Copa del Rey. Real Sociedad juga akan memulai musim baru Liga La Liga maksud kami dengan laga tandang menghadapi Real Madrid. Pertandingan itu juga menjadi ujian pertama Matarazzo setelah mendatangi kontrak barunya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Aku pamit undur diri, kita bakal jumpa lain waktu dan tetap di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Dan kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta dalam ajang Music Live Chat, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pertengahan minggu nih, hari Rabu Tumam Pro 2. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Bukan seorang dong berarti ya.
0: Sebuah band. Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong,
0: tentunya
1: dong.
0: Oh iya, benar juga
1: ya. 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan mana-mana, teman Pro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ya, sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya? Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Pancar.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, yel-yel dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh. Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gini ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang duluan suara di
0: band. Vokal. Faris di vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Nando main drum.
0: Main drum.
6: Saya Odi main keyboard.
0: Oke.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Serius tuh. Simpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke. Okay.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama? Dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
5: Sekarang ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
1: Oke.
3: Ya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke. Okay.
3: Mau kita promotor ini?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokser segitu ya. Oke.
2: Kok lu bapak-bapak
0: banget? Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film.
3: Ya bisa seperti itu sih penjelasannya. Lebih mudah lah ya. Penggunanya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Iya. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
9: Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
3: Oke.
9: Okay. Develop script-nya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat, tapi belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajau.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
1: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya.
1: Oke.
2: Kamar daging Indonesia. Iya.
4: Itu lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound of Bajau baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album perdana.
1: Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu gimana.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: Dua bulan.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
6: Iya. Menang Untuk Kalah. Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya, adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
6: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
6: Gitu ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya gimana. Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
6: bisa bikin liriknya.
7: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
6: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, yang enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
7: 11.
0: Nice,
7: 11. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
1: 9 lagu.
6: Oke.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
6: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
6: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
6: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
6: Okay. Mencari pintu selamat, kiamat yang kudapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Akhirnya check out juga gitu. Yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
6: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu. Ya. Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
7: Puasa ya.
0: Wow.
1: bener sih.
6: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
6: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
6: Yang penting sahur yang menurut.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
6: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
6: Gitu. Karena kita belum lulus di situ. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas. Sebetulnya skala prioritas tuh.
0: Yeah.
6: Kalau kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, Itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman bro dua ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: iya.
0: bisa lah ya.
6: Gue yakin lo bisa dape.
0: Kalau ada masalah thank you. Thank you. Oke, lagu kedua judi. Nah ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
6: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Ahmad.
0: Ya benar.
6: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah.
6: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu dengan lirik setajam itu, artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian, praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
0: ternyata
6: dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
6: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
6: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
6: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
6: Oke. Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah. Nah,
6: dikasih izin untuk, apa namanya, memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya keren. Bagus banget.
1: Biasa aja, biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool.
0: Cool aja.
1: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
6: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
7: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
6: resah.
7: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
7: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
7: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
7: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Misalnya.
7: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
7: apa segalanya, enggak. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri, ayo dong bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya, bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
6: Dulu pernah siap kafein ya.
0: Oke,
1: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Iya. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu lagu.
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Bener. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar.
4: Okay.
1: Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Iya, kita diminta secara apa, PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright, lanjutnya.
1: Selanjutnya, ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh, tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini. Di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Iya. Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi?
4: Kalah telak yang caur banget kalau
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Lelah Hati. Iya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Di, jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat
0: ya ini asik banget
4: kayak gitu
3: sial ini sial asik menang kalah telak yang ku dapat
4: sial
3: ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat
0: ya dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke, okay,
3: terus
0: okay.
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang gitu.
3: Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang pemuras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir merah ya.
1: Iya, betul, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Iya, benar-benar. Oke, bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya, ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur, terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
0: sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Produ FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman bro dua, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini?
0: Nah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah. Yeah.

0: Oke, teman Bro 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Bro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah.
0: Enggak usah,
3: takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session studionya.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di Spotify, DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Kabar video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
3: Nyicil tadi.
0: Nyicil. Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
3: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
2: Yes. Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar. Eh.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panja.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini teman-teman? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Yaudah teman Pro 2, senang banget di hari ini Asabul kembali menemani kamu nih teman Pro 2. Dan aku bakalan nemenin kamu di 4 jam ke depan. Yaudah teman Pro 2, 4 jam ke depan kita bakal seru-seruan. Dan salah satunya di 1 jam ini aku bakal nemenin kamu di program yang luar biasa. Kita menghadirkan narasumber. Siapa narasumbernya? Ada teman Pro 2 ya, tungguin aja. Yang penting jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay tune di 94.8 FM. Aku putarin dulu ya satu lagu nasional yang bakal lewat di ruang dengar kamu sebelum nanti kita sapa narasumber kita di hari ini. Oke, pastiin teman Pro 2 kamu tetap setia di 94.8 FM, teman terbaik kamu. Aku mau ngajak kamu dulu nih teman-temannya ke satu lagu nasional berikut ini.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, senang banget di malam hari ini Ashabul kembali menyapa kamu di program spesial teman Pro 2 ya. Ashabul gak sendirian, mungkin kamu udah pada lihat di flyer kita teman-teman ya. Bahwasanya malam hari ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Gimana teman Pro 2, dalam satu jam ini kita ada di program EduTalk. Program spesial yang hadir untuk kamu dengan info update dari dunia pendidikan. Nah, teman-teman, buat kamu nih yang punya mimpi melanjutkan pendidikan dengan beasiswa, episode ini mungkin wajib banget kamu simak. Kenapa, Bu? Iya, karena kita menghadirkan langsung teman Pro 2, Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP. Kita sapa bersama ada Kak Rizky Sita Novanti. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam, halo.
0: Halo, Kak Rizky, ini Kak Rizky, Kak Sita atau Kak Novanti nih? Bisa dipanggil semua nih?
1: Bisa semua, bisa, tapi sih rata-rata manggilnya Sita ya. Kadang-kadang kalau dipanggil Rizky, kita gak nyadar kalau itu nama kita.
0: Oh, saking banyaknya nama Rizky gitu ya Kak. Oke.
1: Okay. Saking udah lama gak dipanggil Rizky.
0: Baik, senang banget nih bisa sapa Kak Sita selaku Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP.
1: Makasih juga sudah menerima kita di sini sharing-sharing tentang beasiswa.
0: Dan tentu ini adalah kesempatan emas banget Kak Kak Sita, betul ya Kak, bagi generasi muda, teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan dengan beasiswa.
1: Betul.
0: Mungkin sebelum kita jauh menyelam gitu ya Kak.
1: Menyelam.
0: Jauh menyelam. Iya. Sebelum kita jauh menyelam nih teman Pro 2 terkait topik yang kita bahas di malam hari ini, scholarship session buka peluang raih masa depan bersama Kak Rizky Sita Novanti teman Pro 2. Kita perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang katanya Kak Rizky.
1: Itu katanya ya.
0: Oke, Kak Sita boleh perkenalan diri dan juga kesibukan Kakak di bidang ini.
1: Jadi perkenalkan teman Pro 2 ya sebutannya.
0: Iya betul.
1: Nah, teman
0: banget.
1: Pro 2, nama saya Rizky Sita Novanti, biasa dipanggil Sita. Kalau sehari-harinya saya bekerja di LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Saya diberikan amanat untuk menjadi Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP.
0: Wow.
1: Nah, tugas sehari-harinya kita memang mengkampanyekan ya mengenai program-program yang dikelola oleh LPDP, khususnya beasiswa, karena itu adalah program yang paling flagship ya yang dikelola LPDP.
0: Wow, luar biasa. Dan ini Ashabul melihat Kak Sita gak hanya sendirian, tapi datang bersama rekan-rekan yang lumayan banyak. Boleh kenalin satu-satu nih Kak Sita.
1: Iya, aku perkenalkan ya, ini agak banyak karena kita memang ada event tadi pagi di sini.
0: Oh, di mana tuh Kak Sita kalau boleh tahu?
1: Di UIN Syekh M. Jamil Jambek. Nah, kita dapat bocoran kalau itu alma maternya
0: Ashabul
1: juga. Iya, ya. Betul. Ya, jadi tadi kita bikin sosialisasi. Nah, ini kita punya teman-teman yang ada di sini ada 4. Ada Kak Cici, ini dari Divisi Hukum.
0: Halo Kak Cici.
1: Terus ada Kak Adam, ini dari pengelola programnya LPDP gitu ya. Terus ada 2 ini dari rekan-rekan kita di bidang rekrutmen beasiswa. Ini ada Kak Uli dan juga Kak Rian.
0: Wow, luar biasa. Butuh satu lagi Kak. Mau daftar nih.
1: Mau daftar
0: nih. Jadi ya Kak Sita gitu ya.
1: Jadi award-nya aja gimana nih? Mumpung kita lagi pembukaan loh.
0: Gimana tuh caranya Kak? Nanti kita bahas ya Kak ya.
1: Tenang ya, pelan-pelan.
0: Baik,
1: ya.
0: Kak Sita, ini Ashabul ada sederet pertanyaan yang mungkin bisa Kakak jawab di malam hari ini.
1: Baiklah.
0: Agar teman-teman Pro 2 kita enggak bertanya-tanya lagi seputar beasiswa ini Kak Sita ya. Kak Sita, LPDP ini katanya ini banyak banget yang mengimpi-impikan. Emang kenapa sih Kak Sita? Kalau Kak Sita boleh memaparkan nih, kenapa LPDP ini jadi salah satu beasiswa yang banyak banget orang-orang pengen dapetin? Kenapa tuh Kak Sita?
1: Karena mungkin ini adalah program prioritas ya. Jadi LPDP itu dibentuk untuk mendukung visi Indonesia untuk meraih negara maju gitu ya. Karena kalau untuk menjadi negara maju itu kan harus diperoleh ya, harus earn gitu, gak dihadiahkan dengan kita. Nah, untuk menuju ke sana kita tuh perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni nih untuk bisa membantu Indonesia nih bisa naik kelas nih ke sana. Nah, beasiswa LPDP ini unik karena kita tadi ya, kita yang dikelola ini adalah dana abadi, gitu. Jadi yang dimaksud dengan dana abadi itu memang negara itu mengalokasikan sejumlah dana, yang dananya itu nggak akan habis, gitu ya. Okay. Diinvestasikan terus-menerus, dan hasil investasinya ini yang digunakan untuk membiayai berbagai macam program pengembangan sumber daya manusia.
0: Wow.
1: Jadi di bidang beasiswa gitu ya, kita juga ada pengembangan riset, kemudian penelitian, peningkatan kapasitas perguruan tinggi, dan juga sekarang juga ada kebudayaan juga. Nah, yang membuat mungkin LPDP ini diidam-idamkan gitu ya, karena cakupan programnya cukup banyak sekali,
0: luas,
1: luas
0: ya,
1: gitu ya.
0: Kenapa tuh Kak? Ada apa aja tuh Kak, mencakup bidang apa aja?
1: Jadi beasiswa LPDP ini kan terbuka ya, bisa di dalam dan juga bisa di luar negeri. Terbuka untuk semua kalangan gitu ya, tidak hanya PNS aja gitu ya. Tidak hanya mungkin sektor yang lainnya gitu ya, tapi kita menyasar umum nih kategorinya. Umum bisa masuk. Kemudian dari sisi programnya juga banyak yang spesial nih, Mas. Jadi ada program yang kita kerjasamakan dengan kementerian dan lembaga. Contohnya kayak beasiswa khusus keolahragaan untuk atlet gitu ya. Terus ada berbagai program afirmasi, yaitu kemudahan-kemudahan yang kita berikan untuk kelompok-kelompok tertentu. Jadi kelompok prasejahtera, kelompok disabilitas, kemudian mereka yang dari putra-putri daerah Papua, dan yang berada di 127 daerah afirmasi, kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Dan yang paling penting mungkin LPDP ini memberikan full scholarship. Jadi gak hanya sebagian ya. Jadi negara ini cukup generous untuk memberikan tuition fee, living cost gitu ya, dan memberikan assistance untuk mereka-mereka yang ingin studi lanjut untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP.
0: Wow,
1: jadi makanya mungkin itu ya yang menjadi impian dari banyak masyarakat untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP ini.
0: Wow, ini dari penjelasan Kak Sita, gak ada alasan lagi teman-teman ya, masukin beasiswa LPDP list teratas kamu. Kalau yang pengen berpendidikan tapi dengan beasiswa, dan memang LPDP luar biasa itu ya Kak Sita ya. Asabul juga kemarin sempat daftar Kak Sita, ini faktanya nih.
1: Faktanya,
0: fun fact dari Asabul Yamin.
1: Tapi jadi bagaimana pengalamannya?
0: Pengalamannya sangat luar biasa dan cukup sulit buat bisa jebol ya Kak, dapatin beasiswa LPDP. Mungkin belum waktunya.
1: Iya, belum waktunya mungkin ya. Tapi boleh dicoba lagi aja.
0: Baik, baik.
1: Karena akan ada terus, insya Allah ya.
0: Baik, kamu juga nih teman Pro 2 ya, jangan ketinggalan dengan Asabul Yamin. Oke, Kak, ini ada gak sih fakta menarik tentang LPDP yang mungkin belum banyak orang tahu?
1: Jadi mungkin ya yang perlu orang tahu, yang the very bottom line itu adalah LPDP ini mengelola dana pendidikan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang digunakan untuk membiayai beasiswa itu bukan dana yang pendidikan ini gitu ya. Jadi ini yang tidak habis nih. Yang kita gunakan adalah hasil investasinya.
0: Okay.
1: Jadi LPDP ini ditetapkan juga sebagai otoritas investasi pemerintah. Jadi dari anggaran yang sekarang kita kelola sejumlah 195,81 triliun itu, itu nggak habis. Jadi itu kita investasikan dengan berbagai hal. Nah, hasilnya ini yang digunakan untuk membiayai itu semua.
0: Wow.
1: Fakta yang kedua adalah yang orang banyak nggak tahu bahwa program LPDP itu sebenarnya sangat amat luas dan banyak sekali. Kita tuh kerjasama juga dengan kementerian dan juga lembaga yang lainnya, kayak Kemenristek, Kemendiktesaintek, Kemendikdasman, juga Kementerian Agama juga gitu ya. Mereka juga memiliki beberapa program beasiswa yang lain yang pendanaannya itu adalah dari LPDP juga.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sangat luas sekali gitu ya. Yang kita sekarang buka itu adalah program native atau program utamanya LPDP yang memang berasal dari LPDP, dikelola oleh LPDP, rekrutmennya dari LPDP. Tapi ada program yang lain yang tadi saya sebutkan. Jadi programnya dikelola oleh kementerian lain gitu ya, rekrutmennya dikelola oleh kementerian yang lain, tapi pendanaannya dari LPDP juga.
0: Wow.
1: Nah, fakta yang ketiga yang mungkin orang belum banyak tahu, dipikirnya LPDP itu ngelola beasiswa doang gitu.
0: Tapi
1: padahal enggak, kita juga mengelola dana riset, mengelola dana perguruan tinggi, dan juga dana abadi kebudayaan yang ini dikelola oleh kementerian sektornya masing-masing. Jadi sebenarnya sangat luas sekali ekosistem pengelolaan sumber daya manusia yang dikelola oleh LPDP ini.
0: Wow, luar biasa. Dari beberapa fakta yang kakak sampaikan, Sabul tertarik sama fakta yang kedua, bahwasanya LPDP ini sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga gitu ya, Kak Sita. Dan tentu setiap orang yang pengen dapatin beasiswa LPDP pasti goals-nya itu memang jadi awardee-nya, betul ya Kak ya. Tapi di satu sisi banyak orang yang mikir Kak, bahwasanya LPDP itu cuma buat anak yang IPK-nya nyaris sempurna. Nah, ini mitos atau fakta Kak?
1: Itu sebenarnya nggak sepenuhnya sempurna, nggak sepenuhnya benar ya. Jadi memang untuk kriteria umum kita ada IPK minimal sih, 3 gitu ya, IPK minimal untuk kriteria yang umum.
0: Itu di semua ini ya Kak, baik itu universitas umum, Islam, dan...
1: Semua, jadi ada kalau masuk ke LPDP itu kan sebenarnya LPDP itu menyediakan fundingnya ya, menyediakan pembiayaannya. Nah, kamu untuk memilih programnya masuk atau keterima di universitas mana itu memang harus diusahakan secara mandiri nih. Nah, untuk mendapatkan funding ini memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu di awal nih.
0: Oke, apa
1: ada syarat administratif, kemudian nantinya kan kita ada 3 tes nih. Tes administratif, tes bakat dan skolastik, dan nantinya tes substansi. Nah, yang di barrier pertama ini, di tes administrasi itu memang ada kriteria-kriteria khusus. Tadi yang pertama untuk kriteria umum itu ada IPK ya. Ada IPK yang
0: 3 ya Kak, batasnya.
1: Gitu ya, untuk yang kriteria umum. Tapi kita juga memberikan afirmasi nih. Kepada kelompok-kelompok tertentu nih, seperti untuk putra-putri Papua gitu ya, tidak ada persyaratan IPK bahkan gitu. Nah, untuk beberapa kelompok pendaftar ini memang kriterianya akan berbeda-beda gitu ya, yang tentunya menunjukkan keberpihakan kita untuk meningkatkan jumlah awardee dari kategori tertentu gitu, contohnya dari tadi kategori afirmasi. Nah, supaya tahu nih persyaratannya apa aja, teman-teman sih bisa melihat nanti di websitenya LPDP, itu ada buku panduannya tuh lengkap sekali. Nah, yang berbeda di tahap 2 ini adalah kita memberikan berbagai macam kemudahan nih. Yang beda dari tahap 1 nih. Kalau mungkin Ashabul aware ya kemarin ya. Di tahap 1 itu kamu harus menyampaikan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Ya gak sih?
0: Iya betul, gitu ya. Betul Kak.
1: Nah, yang di tahap 2 ini kita memperluas nih, mempermudah sebenarnya. Nah, kalau sertifikat kemampuan bahasa Inggris untuk yang umum memang itu masih dibutuhkan. Akan tetapi kalau dulu itu cuma bisa menerimanya kayak IELTS, TOEFL, atau web. Nah, sekarang ini diperluas nih. Kamu juga bisa menyampaikan sertifikat kemampuan tes bahasa Inggris dari 35 universitas yang ada di seluruh Indonesia. Listnya tuh ada tuh di sini. Jadi nggak perlu, mungkin tesnya harganya bisa akan lebih murah gitu ya dari tes yang sudah ada, dan juga lebih dekat. Terus keunggulan yang kedua, kemudahan yang kedua. Jadi kalau misalnya Sabul nih mau daftar lagi di tahap 2 ini, kamu udah mendapatkan letter of acceptance atau LOA dari universitas yang kamu tuju, baik di dalam maupun di luar negeri, tapi universitasnya harus dipastikan udah masuk ke dalam list LPDP ya. Kalau udah dapat LOA itu, kamu nggak perlu lagi menyampaikan sertifikat bahasa Inggris itu. Jadi dipermudah lah ya.
0: Wow, jadi boleh banget nih teman-teman ya, kamu harus menjadi seseorang yang menempatkan diri untuk kalau bisa nih dapat beasiswanya ya sekelas LPDP. Kak, ini
1: ya, Ashabul memang terbuka untuk seluruh
0: Indonesia. Iya betul. Dan satu lagi nih Kak, Ashabul juga ini mumpung kakak hadir langsung di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, ini pasti banyak teman-teman yang lagi dengerin kita dan pengen dapatin kiat-kiat agar bisa lolos LPDP. Mungkin kakak bisa kasih nih apa aja sih yang perlu kita persiapkan mulai dari sekarang. Mana tahu nih ada mahasiswa awal juga yang sekarang lagi dengerin kita Kak.
1: Iya, sebenarnya kalau misalnya kita lagi ngobrol nih, lagi di expo, kita kan banyak banget ya menyelenggarakan expo, itu mereka tuh persiapan untuk mencari beasiswa memang udah jadi jauh-jauh hari gitu ya. Jadi kalau untuk adik-adik yang masih generasi muda nih, yang masih kuliah atau bahkan masih SMA, kalian harus memproyeksikan hidup kalian dulu nih, mau kemana gitu ya.
0: Wajib sih kan ini.
1: Kalau misalnya salah satu cara untuk memperoleh goals kalian itu adalah dengan studi lanjut, gitu ya, studi lanjut. Nah, pengennya itu nggak lagi menyusahkan orang tua nih, ada cari beasiswa. Nah, mungkin harus tahu nih persyaratan dari masing-masing beasiswa itu.
0: Iya. Gitu
1: ya. Beasiswa kan macam-macam ya. Tadi betul, ada yang dikelola oleh kementerian, ada yang dikelola LPDP, ada yang dikelola mungkin pemerintah dari tetangga kita.
0: Boleh. Gitu
1: ya. Nah, ini harus diketahui nih persyaratan-persyaratannya apa, dan kalian coba untuk proyeksikan diri kalian lu kapan untuk mencapai target itu. Nah, kalau misalnya syarat untuk masuk ke katakanlah kampus saya dulu ya, Australian National University nih, IELTS-nya harus 7 gitu ya. Gimana berusaha untuk mendapatkan IELTS 7 gitu ya. Terus yang paling utama, paling basic itu kan persyaratan administrasi, ada IPK. Nah, IPK-nya harus dipastikan nih nyampe ke target itu.
0: Iya,
1: gitu. Jadi memang persiapannya itu cukup panjang nih, teman-teman, gitu ya.
0: Bukan 2-3 minggu sebelum daftar.
1: Bukan
0: ya, kayak.
1: Bukan 2-3 minggu sebelum daftar, tapi iya, bisa jadi lebih lama. Itu berbulan-bulan atau bahkan beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Karena kan untuk mengurus satu dokumen bisa aja itu membutuhkan waktu gitu ya. Betul. Yang kedua memang harus mencari banyak informasi nih. Informasi, dan juga kita harus punya teman yang bisa mendukung impian-impian kita gitu ya. Kan katanya kalau kita berteman sama tukang parfum, kita ketularan wanginya.
0: Iya
1: enggak sih?
0: Betul. Iya.
1: Kalau kamu pengen dapat scholarship, kita harus bergaul juga sama orang-orang yang memiliki visi yang sama nih.
0: Betul.
1: Jadinya ada yang bantu ngingetin, bantu mengarahkan gitu.
0: Jadi mulai dari sekarang ya, mungkin salah satu hal yang bisa kamu lakukan ya pilih teman yang satu visi, satu tujuan. Iya, betul, Kak.
1: Jadi sharing-sharing informasi.
0: Baik.
1: Gak boleh mager lah intinya.
0: Betul, setuju sih Kak kalau itu. Apalagi sekarang generasi muda yang sedang dininak bobokan sama yang namanya teknologi.
1: Nah itu
0: bahaya.
1: Senjata ya.
0: Iya, benar.
1: Bermata dua.
0: Iya, benar. Kak, ini Asapul juga tertarik sama satu pertanyaan. Mungkin Kakak bisa jawab karena Kakak Asapul yakin banget bukan orang yang biasa, tapi orang yang luar biasa. Jia. Apa sih aktivitas yang mungkin paling baik dilakukan mahasiswa selama kuliah agar punya nilai tambah saat mendaftar beasiswa nantinya?
1: Sebenarnya banyak banget ya, selain tadi mengasah critical thinking kalian gitu ya, dengan banyak melakukan hal yang membosankan sebenarnya. Membosankan kayak baca buku gitu ya. Jadi kita gak terpacu, apa namanya, gak selalu menggunakan gadget kita gitu ya. Yang kedua adalah memperluas network. Itu penting banget sih, memperluas network, karena kita gak bakal tahu kesempatan itu datangnya dari mana aja.
0: Dari mana aja, benar.
1: Jadi kalau network kalian luas, maka pintunya itu jadi banyak gitu loh. Kalau satu pintu tertutup, kalian masih punya cadangan pintu yang lainnya. Yang ketiga adalah berjejaring, berorganisasi. Menurutku itu paling penting ya, leadership. Karena leadership itu sampai sekarang kayaknya gak bisa deh digantiin sama AI.
0: Iya, satu
1: kapanpun
0: juga. Benar.
1: Gitu. Program mungkin bisa kita prompt gitu ya, di ChatGPT, di Gemini, di Cloud. Tapi menjalankan itu dan make things happen, itu perlu leadership nih, setidaknya self leadership nih. Gitu. Jadi itu
0: setuju,
1: yang perlu di asah ya. Karena di berbagai macam wawancara yang saya lakukan, wawancara pekerjaan, wawancara beasiswa, itu sebenarnya yang ditanyakan gitu.
0: Baik.
1: Bagaimana kamu bisa menyajikan, apakah kamu memiliki leadership yang kuat nih? Apakah kamu orangnya tahan terhadap tekanan gitu ya? Kalau misalnya kamu berada di dalam suatu situasi, apa sih yang bisa kamu kontribusikan? Jadi sebenarnya pertanyaannya tuh gak jauh-jauh dari itu sih.
0: Wow, teman pro 2, kita langsung dapat bocoran nih dari Kak Sita.
1: Ini gak hanya beasiswa ya, tapi semua di dalam pekerjaan.
0: Iya, setuju sih Kak. Dan ini selain nilai bagus, apa sih Kak yang mungkin bikin seseorang itu terlihat menonjol di mata tim seleksi?
1: Kalau itu kayaknya ada rahasia dapur ya, jadi kita gak bisa menyampaikan.
0: Boleh.
1: Gitu ya. Tapi intinya teman-teman tuh stay true to yourself aja sih. Jadi berusaha on teknik mungkin dan menunjukkan sisi kalian yang terbaik gitu ya, kepada tim seleksi.
0: Siap, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, betul, betul ya kak?
1: Betul.
0: Iya, baik. Teman Pro 2 gak kerasa udah setengah jam lebih kita berdiskusi dengan Kak Sita, dan tentu ini adalah pertemuan yang luar biasa, kesempatan emas untuk kita bisa mengulik nih bagaimana supaya kita bisa menjadi salah satu penerima beasiswa LPDP nantinya. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum itu Teman Pro 2, nanti kita juga akan bertanya terkait organisasi volunteer magang lomba, apakah ini juga tentu di menjadi salah satu hal yang akan menunjang lolos tidaknya kita dalam beasiswa ini, nanti dijawab Kak Sita ya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Teman Pro 2, aku mau ke Raisa Fit Isyana dulu, ini requestan langsung dari Kak Sita, jauh-jauh dari Jakarta ke Bukit Tinggi, kalau lagu requestan gak diputarin keterlaluan banget ashabul ya. Ini dia Teman Pro 2, Anganku Anganmu. Ini kenapa Kak pengen lagu ini nih?
1: Karena lagunya tuh empowering ya gak sih?
0: Boleh.
1: Jadi kita siap. Itu gak iri terhadap keberhasilan orang lain.
0: Setuju
1: gitu ya.
0: Banget. Jadi langsung aja Teman Pro 2 ya. Semoga lagu ini juga menjadi momentum buat aku, kamu, dan kita semakin semangat ngejar impian dan cita. Ini dia Raisa Fit Isyana, Anganku Anganmu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Anak muda hari ini bukan cuma penonton masa depan, tapi pemain utamanya. Dari bangku sekolah, kampus, sampai ruang digital, semua punya peluang yang sama untuk berkembang. Belajar, berproses, jatuh, bangkit lagi, itu adalah bagian dari perjalanan. Dunia butuh anak muda yang mau terus upgrade diri, berani mencoba hal baru, dan gak takut bermimpi besar. Karena masa depan Indonesia dibangun dari semangat generasi yang mau bergerak hari ini, bukan nanti.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo teman Produa, balik lagi bareng Kelas Habul di 94,8 FM dan masih bersama narasumber luar biasa kita teman Produa, Kasita. Halo Kasita.
1: Yuhu.
0: Kirain kakak udah ke Jakarta, ternyata masih setia bareng kita
1: besok,
0: ya.
1: Besok.
0: Oke, baik. Kak, gimana, masih semangat kak?
1: Masih dong.
0: Boleh banget teman-teman. Ya ini Kasita udah semangat buat kita. Semoga kamu juga semangat dengerin kita hingga nanti selesai di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kak, ini mungkin banyak teman-teman yang masih bingung gitu ya, apalagi mahasiswa semester awal ikut organisasi, volunteer, magang, terus juga ikut lomba. Ini apakah hal yang memang penting banget atau cuma fokus kuliah aja nih yang harus diprioritaskan? Gimana nih kak menurut kakak? Apakah ini penting buat mahasiswa awal, apalagi yang mungkin pengen sampai ke tingkat pendidikan tinggi nantinya? Gimana kak?
1: Kalau menurut aku sangat penting ya. Kalau berdasarkan pengalaman, kita itu tidak boleh hanya cerdas secara intelektual ya, tapi perlu juga cerdas secara emosional gitu.
0: Tuh, teman.
1: Nah, gimana kita train untuk cerdas secara emosional tuh caranya gitu. Jadi caranya kita bersosialisasi dalam berbagai form.
0: Wow.
1: Ya, form yang pertama mungkin tadi bisa ikut lomba. Form yang kedua bisa ikut organisasi. Itu atau form yang ketiga mungkin kalian punya contoh-contoh yang lainnya. Baik. Gitu ya. Nah, yang ini tuh mengasah life skill nih. Emotional intelligence ini mengasah life skill yang nantinya akan kalian perlukan nih kemampuan ini. Nah, kalau kita mengasah life skill ini kan mengasah kemampuan tadi ya, leadership, critical thinking, dan juga tadi yang aku sebutkan sebelumnya itu networking. Nah, kalian nih butuh nih, tidak hanya nanti di dunia akademik kalau misalnya kalian masih bersekolah ataupun kuliah, tapi nantinya di dunia kerja ini kemampuan ini itu yang sangat menentukan kualitas kalian, yang bisa membedakan kalian dengan mungkin pekerja satu dengan pekerja yang lainnya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau zaman sekarang ini semua orang pinter nih, tapi nggak semua orang itu bisa punya satu visi nih sama kita gitu kan. Nggak semua orang ini ternyata bisa memberikan nilai lebih nih dari orang yang lainnya. Jadi kalian harus mencari nih kelebihan kalian di sisi lain selain akademik nih.
0: Setuju banget. Ya kan? Tuh teman Produa ya, jangan bingung lagi kalau misalkan ada pilihan mau aktif dalam berbagai bidang atau enggak. Iya, kalau misalkan masih bisa diusahakan ya kenapa enggak, betul ya kak ya?
1: Benar. Memang kadang kalau kuliah itu udah sangat demanding ya, waktu kita habis gitu ya. Tapi ya ini karena aku udah mungkin sudah hidup cukup lama ya, jadi bisa memberikan nasihat ini ke teman-teman bahwa ini tuh kalian memang memerlukan nih skill ini, jadi memang harus diasah.
0: Termasuk kalau misalkan mau daftar beasiswa LPDP pun sedikit banyaknya ini pasti bakal ngebantu, betul ya kak ya? Seperti
1: tentu
0: yang kakak sampaikan tadi di awal.
1: Tentunya seberapa jauh misalnya kamu bisa mempersiapkan diri, gimana kamu bisa memimpin diri kamu sendiri dalam persiapan ini gitu ya. Bagaimana kamu bisa menyampaikan, meyakinkan panelis nantinya yang akan mewawancarai kamu bahwa kamu adalah kandidat yang paling tepat nih dan bukan orang yang lain gitu.
0: Iya,
1: jadi itu yang perlu kamu latih nih melalui skill-skill itu.
0: Oke, baik. Dan kalau boleh tahu nih Kasita, apa aja sih tahapan dalam mengikuti
1: seleksi
0: beasiswa LPDP ini kak?
1: Iya, jadi sekarang katanya lagi buka nih pembukaan ini dari tanggal 30 Juni kemarin, nanti ditutup sampai tanggal 31 Juli. Jadi ada satu bulan. Satu hari untuk mempersiapkan. Nah, tahap seleksi LPDP itu ada tiga. Yang pertama seleksi administrasi, tadi memenuhi ketentuan-ketentuan administrasi dari sisi umur, kemudian pendidikan, kemudian tes bahasa tadi,
0: IPK.
1: Terus IPK, macam-macam lah ya. Terus kemudian yang kedua adalah tes bakat dan skolastik. Apa ya tes bakat dan skolastik? Mungkin kalian kalau tahu tes potensi akademik, itu mirip-mirip lah seperti itu. Yang ketiga adalah tes substansi. Nah, tiga tes ini menggugurkan nih. Jadi ada yang gugur tahap pertama, ada yang gugur tahap kedua, ada yang gugur tahap ketiga. Gitu ya. Yang lolos sampai tahap ketiga inilah yang nantinya akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Nah, tapi ada shortcutnya nih. ada shortcutnya gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang sudah mendapatkan letter of acceptance LOA dari universitas yang masuk ke dalam list LPDP gitu ya, apalagi yang universitas unggulan, kita menetapkan ada 31 universitas unggulan. Kalau misalnya kalian bisa dapat universitas unggulan itu, ataupun dari list yang universitas yang lain yang ada di LPDP.
0: Itu di Indonesia kak, atau termasuk luar?
1: Indonesia dan luar negeri.
0: Okay.
1: Kalau yang universitas unggulan tadi sih memang di luar negeri gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian tuh bisa skip satu tahap seleksi nih. Jadi nggak mengikuti seleksi yang tes bakat dan skolastik. Jadi dari administrasi langsung ke seleksi substansi aja. Jadi kan memperbesar chance kalian untuk bisa mendapatkan beasiswa. Jadi harus pandai-pandai mengatur strategi nih. Apakah kalian akan mengikuti strategi dengan LOE atau tanpa LOE? Itu persiapannya mungkin akan berbeda.
0: Iya, baik, siap. Dan kalau boleh tahu nih kak, dari tiga tahapan seleksi ini, apa sih tahapan yang mungkin menurut kakak paling susah?
1: Wah, agak sulit ya, karena memang saya belum pernah punya pengalaman mendaftar beasiswa LPDP. Tapi kalau dari berbagai macam informasi dan teman-teman yang sampaikan di media sosial, believe me, we read everything gitu ya. Memang tes bakat dan skolastik ini sih yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman, karena mungkin karena cepat gitu ya, pertanyaan waktunya juga cepat gitu. Jadi mungkin karena tesnya itu juga dilaksanakan secara online, ada yang mengalami gangguan teknis gitu ya, internetnya mungkin kurang mendukung, gadgetnya. Jadi memang banyak yang mengeluhkan di tes yang kedua ini.
0: Tahapan kedua ya kak.
1: Jadi memang ada banyak gitu akhirnya yang mencari jalur yang LOE tadi supaya nggak perlu mengikuti tes yang kedua ini.
0: Siap, dan kalau LPDP ini juga dekat sama yang namanya esai, benar kak?
1: Esai ada juga sih, maksudnya di pertanyaan-pertanyaan yang ada di form pendaftaran itu memang kalian harus menjabarkan gitu ya, menjabarkan dari sisi kontribusi terutama apa yang akan kalian berikan kepada masyarakat Indonesia nantinya setelah lulus kuliah. Nah kenapa itu penting? Karena kan beasiswa LPDP ini dari APBN nih. Dari uang rakyat yang mayoritas kita kumpulkan dari pajak. Dan jangan bayangkan pajak itu cuma dikasih oleh perusahaan-perusahaan yang gede aja. Kita setiap belanja gitu ya di minimarket ada APBN yang kita bayarkan gitu ya. Mungkin orang-orang yang bayar pajak ini mungkin gak pernah bermimpi untuk pergi ke Jakarta. Not to mention mau pergi ke luar negeri. Jadi kita harus memastikan mereka-mereka yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP ini harus kembali ke Indonesia dan serve dalam jangka waktu tertentu untuk berkarya di Indonesia. Kalau sekarang sih ketentuannya adalah 2N ya, 2 kali masa studi. Kalau masa studinya cuma 9 bulan, itu ada loh yang S2 cuma 9 bulan, jadi harus kembali dan mengabdi di Indonesia ya 2 kali 9 bulan, jadi cuma 18 bulan gitu. Kalau yang PhD 4 tahun, ya 2 kali 4 tahun, 8 tahun.
0: Wow, baik. Kak, ini kalau misalkan itu tadi kita berbicara terkait esai yang mungkin akan dibutuhkan ketika kita ngisi form ya kak. Dan kalau misalkan pada saat wawancara, ini apa sih yang sebenarnya ingin digali oleh pewawancara kak?
1: Nah kalau bagian-bagian dari kriteria yang dinilai itu saya nggak bisa sebutkan secara letterlock ya, karena itu adalah bagian dari skema penilaian. Itu memang tidak disampaikan secara apa namanya harfiah gitu ya kepada publik. Tapi yang jelas kita di sesi untuk substansi ini memang kita mencari orang-orang yang nantinya bisa dia menjalankan perkuliahan ini gitu ya, dan bisa bertanggung jawab untuk bisa memiliki komitmen untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia tadi.
0: Baik. Semoga bisa membantu nih buat teman-teman yang mungkin menjadikan tahapan wawancara ini sebagai tahapan yang, aduh ini berat banget. Karena kan banyak orang yang ke-pressure sama tahapan itu kak, terkhusus yang wawancara.
1: Iya pastinya sih ya, apalagi itu adalah tahapan akhir gitu, yang menentukan masa depan kita.
0: Baik kak, ini gak kerasa kita udah hampir 1 jam ngobrol.
1: Iya gak terasa ya.
0: Gak kerasa, ternyata udah 20 lewat 55. Mungkin di di momen-momen akhir ini bersama kakak, sayang banget kalau misalkan Nasabul melewatkan satu pertanyaan ini. Apa sih kesalahan yang mungkin sering banget dilakukan oleh orang-orang yang ingin daftar beasiswa LPDP, Kak? Kesalahan kecil apa ya mungkin?
1: Kesalahan yang paling umum adalah tidak membaca buku panduan dengan seksama. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali sih yang sudah diatur di dalam buku panduan itu, kalau misalnya para pelamar atau pendaftar ini meluangkan waktu untuk benar-benar memahami gitu ya. Jadinya nggak banyak kebimbangan lah dalam melakukan pendaftaran gitu. Jadi kita encourage untuk teman-teman bisa membaca buku panduannya dengan seksama, kemudian sharing dengan orang-orang yang memiliki pengalaman mendaftar LPDP, sehingga kalian bisa punya gambaran lah apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Tapi all in all, kita sih meng-encourage ya untuk teman-teman yang eligible, khususnya masyarakat umum di bawah 35 tahun untuk bisa mendaftar seleksi di bidang magister, nantinya yang di bawah 40 tahun untuk doktor gitu ya, dan bahkan di beberapa kriteria tertentu bisa lebih umurnya lebih panjang dari itu gitu. Jadi harus membacalah, cari banyak informasi. Jangan takut untuk mencoba.
0: Siap, boleh banget. Ini kebanyakan kita ketika udah dengar beasiswa LPDP, aduh, bisa nggak ya?
1: Pasti bisa, pasti bisa.
0: Pasti bisa ya, Kak?
1: Pasti bisa, tinggal tekadnya itu harus diwujudkan dalam bentuk usaha ya.
0: Siap.
1: Bukan cuma angan-angan aja.
0: Baik, baik. Semoga teman Pro 2 ya, dengan kehadiran Kak Sita di Pro 2 ini jadi titik balik kamu yang mungkin masih belum percaya diri, menjadi titik balik agar percaya diri, terus percaya akan kemampuan diri. Karena teman-teman, seperti yang Kak Sita sampaikan, pasti bisa, betul ya Kak ya?
1: Pasti bisa.
0: Tapi
1: asal
0: ya,
1: kita berusaha.
0: Iya, betul. Dan nama Pro 2, nggak kerasa ya, kita udah di penghujung obrolan aja. Tapi Asabul masih pengen nih dengerin suara Kak Sita. Mungkin ini bakalan jadi momen juga buat Kak Sita menyampaikan apa yang ingin banget kakak sampaikan kepada generasi muda mahasiswa yang pengen dapetin beasiswa LPDP. Apa pesan-pesan yang mungkin bisa kakak share ke kita nih di malam ini?
1: Iya, tadi ya teman-teman, jangan malu untuk mencoba, jangan takut untuk mencoba, karena negara ini sudah memberikan kesempatan bagi kalian untuk bisa studi lanjut di universitas terbaik yang tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri gitu ya. Dan kita juga harapkan teman-teman nanti bisa kembali setelah mendapatkan beasiswa LPDP ini, kembali berinovasi dan meningkatkan lagi taraf hidup masyarakat Indonesia sebagai bagian dari pengabdian kita sebagai award di LPDP.
0: Siap, kembali mengabdi untuk negeri gitu ya Kak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Diri untuk negeri, itu motonya LPDP.
0: Oh, diri untuk negeri. Aduh, mulia sekali ya teman Pro 2. Dan terakhir nih buat Kak Sita, bagi teman-teman yang pengen cari informasi resmi soal LPDP, harus mulai dari mana dan carinya di mana, Kak Sita?
1: Oke. Yang paling handy adalah kalian harus follow media sosialnya LPDP. Instagramnya LPDP itu sangat aktif gitu ya, untuk menyampaikan informasi beasiswa dan informasi yang lainnya terkait LPDP. Nah, yang kedua, kalian perlu mengakses website LPDP di www.lpdp.kemenq.go.id. Karena di situ informasi detail mengenai program, jadwal, segala persyaratan ada di sana.
0: Termasuk jadi, buku panduan, Kak?
1: Buku panduan juga. Jadi tahun ini yang untuk tahap 2 kita ada 10 program. Ada di sana semua, termasuk yang non negeri ya. Jadi ada fellowship juga untuk dokter spesialis selain beasiswa yang negeri.
0: Oke.
1: Segera dikepoin aja.
0: Siap. Wajib nih setelah ini teman-teman ya, langsung buka ya sosial media LPDP dan juga website dari LPDP. Dan teman Pro 2, tentunya terima kasih kita ucapkan kepada Kak Rizky Sita Novanti selaku kepala subdivisi komunikasi LPDP. Terima kasih banyak Kak.
1: Terima
0: Sita.
1: Kasih juga ngobrolnya, kesempatannya.
0: Baik,
1: salam
0: senang
1: teman-teman
0: banget.
1: Pro 2.
0: Tuh, teman Pro 2 langsung dapat salam dari Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP. Semoga kamu lolos ya.
1: Amin.
0: Dan ketemu sama Kak Sita, mana
1: kita
0: tahu.
1: Kita tunggu ya di
0: Baik.
1: Jakarta.
0: Dan teman Pro 2, dari obrolan kita bersama Kak Sita malam ini, ternyata ada banyak hal yang dapat kita petik gitu ya teman Pro 2. Dan juga semoga obrolan ini bisa menjawab rasa penasaran sekaligus juga memberi semangat nih bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk meraih beasiswa. Ingat teman Pro 2, setiap mimpi besar itu selalu diawali dengan satu langkah kecil. Gak ada yang gak mungkin seperti yang Kasita sampaikan. Jadi jangan takut untuk mencoba, terus belajar dan juga persiapkan dirimu sebaik mungkin. Setuju Kasita?
1: Setuju banget.
0: Setuju banget. Dan akhirnya aku Asabul dan juga
1: Sita
0: pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2, dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program berikutnya. Story of the day, teman Pro 2, sekali lagi semoga ini bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu di program berikutnya, masih beraku Asabul hingga nanti pukul 12 malam. Satu lagu terakhir teman Pro 2, kita ke masa depan dari Sliver. Ini dia.

Nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di Story of the Day. Bagi kami mau cerita boleh banget teman-teman ya. Dan ini ada telepon masuk, kita coba angkat teman Pro 2 dari siapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Pak?
1: Ini sama Doroni.
0: Udah Roni. Di mana udah?
1: Doroni sama siapa nih?
0: Sama Ashabul Yamin udah.
1: Salam kenal ya.
0: Iya udah, salam kenal. Udah dari mana kalau boleh tahu udah?
1: Ya di Sawah Paduan.
0: Di mana tuh udah?
1: Di Sawah Paduan.
0: Oh, itu kecamatan mana udah? Kabupaten mana udah?
1: Oh, yang dekat di sini di Kota Bukit Tinggi nih.
0: Oh, di Kota Bukit Tinggi.
1: Iya, di sebelah Kota.
0: Oh, tetangga kita udah ya.
1: Tetangga ya.
0: Tetangga udah. Udah ada mau request ya. Apa udah?
1: Lagunya lagu apa sekarang ini?
0: Lagu pop Indonesia atau pop mancanegara udah?
1: Oh, pop Indonesia ya.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya tahun berapa ya?
0: Lagunya kalau bisa di 10 tahun terakhir udah, dari 2026.
1: Oh, 2026.
0: Iya, mundur ke.
1: Kalau BCL masuk nggak?
0: Gimana udah?
1: BCL.
0: BCL masuk udah. Judulnya apa masuk udah?
1: Ya. Cinta pertama.
0: Cinta pertama. Kita coba cari ya. Dulu udah.
1: Ya.
0: BCL, selalu ada di nadimu, selamanya cinta, menghapus. Oh, yang selamanya cinta nih udah?
1: Yang mana?
0: Selamanya cinta, bukan udah?
1: Bukan, cinta yang pertama ada?
0: Enggak ada udah, yang ada ya. Cuman aku bisa apa, terus ya. Ada jera, memilih dia, 12 tahun terindah. Ada selamanya cinta, ada selalu ada di nadimu. Yang mana udah?
1: Selalu ada cinta lah.
0: Oke, selamanya cinta udah ya?
1: Iya.
0: Baik. Udah Roni udah?
1: Bentar, mati radionya dulu.
0: Baik.
1: Ada ya?
0: Ada udah. Udah ada ya. Yang mau udah ceritain enggak? Kebetulan kita di program Story of the Day. Jadi kalau misalkan udah ada cerita, boleh diceritain.
1: Cerita apa tuh?
0: Gimana harinya udah ada lancar?
1: Oh gitu. Iya, kalau Odoroni ini kan di pasar bawah kalau siangnya gitu ya.
0: Oh, kerja udah?
1: Iya, karena Doroni ini kan jualan gitu.
0: Jualan apa Doroni?
1: Iya, bagian apa nih, bumbu-bumbu sama rempah-rempah gulai gitu.
0: Oh, siap. Berarti kalau misalkan udah Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, carinya Doroni, betul ya udah ya?
1: Iya. Siap. Kalau mau bumbu, cari aja Doroni gitu.
0: Oh, boleh. Tapi sayangnya Sabun nggak masak di kos sudah. Besok dibeli nih kompor supaya bisa beli bumbu Doroni.
1: Iya, kan nggak susah masak lagi kan?
0: Iya. Udah ada yang mau disampaikan buat teman-teman Pro 2, pesan-pesannya apa?
1: Oh gitu. Pokoknya pesannya untuk semua aja lah. Isi sama siapa nih?
0: Ashabul udah.
1: Ashabul.
0: Iya, Ashabul Yamin udah.
1: Ashabul Yamin.
0: Mm-hmm.
1: Ya, pokoknya salam dulu semuanya Ashabul Yamin ya.
0: Iya
1: sih. Karena Doroninya baru masuk gabung ini.
0: Baik.
1: Lagi
0: udah.
1: Grogi gitu.
0: Udah kayak ujian aja nih.
1: Iya, pokoknya salam semuanya aja ya.
0: Baik, udah. Makasih udah. Nanti Habul sampaikan udah.
1: Iya. Lagunya ada ya, didengar di sini ya.
0: Siap udah Roni, setelah ini langsung Ashabul putarin. Terima kasih udah.
1: Ya sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman Pro 2, barusan ada udah Roni yang join via telepon kita di 08116699480 mau diputarin lagu BCL selamanya cinta. Boleh banget. Yang mana udah Roni ini katanya kerja di Aur gitu ya sebagai seseorang yang jual bumbu. Semoga diberikan kemudahan kelancaran. Terus juga ada nih dari WhatsApp kita coba angkat ada siapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mm-mm, dengan siapa di mana ini? Udah, Bang?
2: Saya dari Sungaiang Batu Sangkar.
0: Oh, Sungaiang Batu Sangkar. Siap, tanah datar ya, udah ya.
2: Iya.
0: Namanya siapa, Bang?
2: Nama saya, perkenalan dulu, nama saya Hendra.
0: Mm-mm, Bang Hendra.
2: Iya. Tadi saya juga masuk di Pro 4 di acara bergandang itu.
0: Oh, Pro 4, Bang.
2: Iya.
0: Siap, siap, siap. Sekarang Abang di Pro 2. Selamat bergabung.
2: Sekarang di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Iya.
2: Tapi nggak dengerinnya lewat digital nggak?
0: Iya, gimana, Bang?
2: Oh, saya mendengarkan di sini di 94,2.
0: 94,2. Iya, iya, tapi Pro 2 94,8, Bang.
2: Oh iya, 94,8.
0: Baik, baik.
2: Melalui kanal FM.
0: Iya, siap. Jelas suara Ashabul kesana, Bang?
2: Wih, moncreng banget.
0: Siap.
2: Suara keras banget.
0: Menyala ya, Bang?
2: Oh, menyala banget. Menyala, bosku.
0: Menyala, bosku.
2: Jadi, apa sih suaranya sama dengan radio lokal yang ada di sini, yang ada di Batu Sangkar.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, Bang. Alhamdulillah kalau ini jelas. Bang, apa tadi namanya, Bang?
2: Abang tukang beca.
0: Abang tukang becak. Abang apa, Bang?
2: Abang tukang cinggok lah.
0: Bang Wawan ya, Bang, tadi nama Bang.
2: Enak aja Bang Wawan, main ganti aja nama gue, Bang. Wawan.
0: Siapa, Bang?
2: Pelupa. Bang Hendra.
0: Bang Hendra, iya, pelupa soalnya Bang Hendra nih. Karena belum minum. Waduh, Bang Hendra.
2: Udah pikun nih, baru juga 17 tahun udah pikun.
0: 23 tahun Bang Hendra.
2: Ashabul.
0: Iya, Ashabul.
2: Iya, namanya kayak orang Mesir.
0: Aduh, Masya Allah. Assalamualaikum. Bang Hendra, gimana harinya di sana?
2: Hari ini di sana, di sini happy-happy aja tuh.
0: Alhamdulillah. Ngapain aja,
2: suara
0: Bang?
2: Bang Hendra di sana delay nggak sih?
0: Enggak, jelas Bang Hendra, jelas sekali.
2: Jelas banget. Soalnya kita nggak dekat banget sih ke radio.
0: Tapi jelas Bang Hendra, sejelas masa depan, Cia.
2: Iya, sejelas masa depanmu, Hasabul.
0: Iya, amin.
2: Ya, cuman sekedar informasi, 94, Pro 4 di sini nggak dapat.
0: Oh.
2: Pro 1 cuman kecil.
0: Iya, baik. Nanti kita laporkan ya, Bang Hendra.
2: Iya, nanti dilaporkanlah ke teknisinya.
0: Baik. Baik, baik, baik, Bang.
2: Yang dapat di sini melalui pemancar FM itu radio lokal yang ada di sini.
0: Mm-hmm.
2: Terus Pro 1 Padang.
0: Mm-mm.
2: Dan Pro 2 Bukit Tinggi itu saja.
0: Baik, setidaknya walaupun nggak dapat Pro 4 untuk sekarang dan juga Pro 1 RRI Bukit Tinggi, setidaknya Bang masih berjodoh dengan Pro 2 RRI Bukit Tinggi, Bang Hendra ya.
2: Iya. Ntar kemudian Pro 4 sama Pro 1 itu harus melalui digital, RRI digital.
0: Iya, Abang udah download?
2: Udah dong, kita punya dua aplikasinya, ada RRI kita, ada live streaming tuh.
0: Wow, keren. Bang Hendra memang luar biasa.
2: Soalnya kayak gini ya, Ashabul. Kadang-kadang kita kalau lagi di mobil, enak banget kalau dengerin Pro 1 Bukit Tinggi, Pro 2 gitu kan, RRI gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Apalagi dalam perjalanan jauh tuh enak banget kalau pakai digital kan, aduh mantep banget.
0: Mantep banget, iya, jernih Bang Hendra ya.
2: Jernih banget, sejernih hatimu Ashabul.
0: Aduh, meleleh. Bang Hendra, mau diputarin lagu apa malam ini, Bang?
2: Oh, lagu yang terbaru apa?
0: 2026 Bang Hendra ya.
2: Iya.
0: Baik, Ashabul.
2: Lagu apa sih ya? Kita usahakan nanti, ada nggak sih?
0: Kita usahakan lagi, Bang.
2: Iya, ada nggak?
0: Ada. Buat Bang Hendra apa sih yang nggak ada?
2: Waduh. Gue jadi gak enak nih.
0: Aduh, boleh. Ini kita usahakan lagi dari batas senja. Nanti Ashabul putarin bang,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, batas senja.
0: Siap.
2: Oh, yang masuk ke program ini bapak semua tadi ada Bang Roni. Sekarang Abang Hendra.
0: Bang gitu Hendra. Ya. Iya, gak apa-apa. Supaya kita bersaudara, bang.
2: Iya. Ini kan Pro 2 ini kan radio anak muda yang masuk aki-aki bapak-bapak kan.
0: Tapi iya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa Bang Hendra, yang penting seleranya masih selera anak muda.
2: Iya.
0: Iya.
2: Umur boleh tua tapi selera harus
0: muda.
2: Muda gitu,
0: iya.
2: Kan harus berjiwa muda.
0: Betul, betul Bang Hendra, supaya awet muda Bang ya.
2: Padahal diriku sudah 45 tahun loh.
0: Oh iya Bang.
2: Aku kelahiran 81.
0: Tapi ngobrolnya masih nyambung nih sama umuran 23 iya, tahun.
2: Aja emang gue udah pikun gak nyambung.
0: Artinya Bang Hendra masih cocok lah buat ini cerita-cerita iya. Di Pro 2.
2: Iya. Udah tuwir lah. Cuma kadang-kadang malu sih kalau masuk ke radio anak muda itu.
0: Gak apa-apa. Kalau sama Ashabul sih gas-gas aja Bang Hendra.
2: Ini gak ada acara curhat nih.
0: Iya, acara curhat ini Bang, Story of the Day.
2: Iya, soalnya ngomongnya udah ngawur midul ini kan.
0: Bang Hendra mau curhatin apa nih? Boleh, lanjut gas Bang Hendra.
2: Saya mau curhatin Ashabul aja.
0: Aduh, emang Bang Hendra tahu Ashabul?
2: Tahu.
0: Oh siap, sering dengerin Ashabul siaran Bang Hendra?
2: Oh sering.
0: Terima kasih Bang Hendra.
2: Kadang-kadang sama si itu tuh si Uut, kadang-kadang enak banget tuh bercandanya kalau malam.
0: Boleh. Iya, Uut.
2: Uut Permatasari.
0: Ultari namanya Bang Hendra.
2: Ultari.
0: Iya.
2: Ultari bukan di Pro 1.
0: Gimana Bang Hendra?
2: Utari bukan di Pro 1.
0: Bukan, Bang, di Pro 2, Bang.
2: Oh, yang di Pro 1 Mbak Tuti ya?
0: Iya, benar. Kalau Ultari...
2: Saya pernah tuh lihat wajahnya Mbak Tuti tuh.
0: Di mana Bang Hendra lihat?
2: Di YouTube pas apa ya, berita daerah Bahasa Minang setiap hari jam 1 kan live di RRI Net Bukit Tinggi.
0: Iya, Bang. Baik, berarti Bang Hendra memang pendengar setia RRI ya Bang ya?
2: Saya dari dulu, dari muda tuh sering dengerin RRI.
0: Luar biasa Bang Hendra, terima kasih
2: saya
0: banyak.
2: Saya baru merojol ke atas dunia aja, saya udah denger radio gitu loh.
0: Iya, boleh.
2: Pas lahir aja saya udah kumisan.
0: Oh.
2: Gak mimisan aja, kumisan juga.
0: Bang Hendra bisa aja.
2: Siap. Ini udah nggak siaran di sana lagi.
0: Di mana Bang?
2: Di Pro 2.
0: Siapanya?
2: Kalau waktu itu dengar suaranya sih.
0: Ashabul
2: si
0: Bang?
2: Si Robi tuh.
0: Oh Bang Robi? Masih, ya. Masih Bang.
2: Oh, hari ini libur gitu?
0: Enggak, Bang Robi tadi sebelum Ashabul Bang.
2: Besok dia siaran lagi.
0: Siaran Bang?
2: Malam ya.
0: Oh besok apa ya jadwalnya, nanti kita lihat Bang ya. Bang Robi besok di tanggal 89. Enggak, besok libur Bang Robinya Bang.
2: Iya. Terus pengen tanya sama Ashabul.
0: Boleh Bang.
2: Terus yang masuk ke Purwa dari mana aja, apa khusus Kopiti, apa luar kota Bukit, apa yang dari daerah lain gitu.
0: Oke, kalau selama Ashabul siaran ya Bang Hendra itu banyak Bang yang masuk ke Pro 2. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Malaysia bahkan, ada yang dari Riau, ada yang dari mana kemarin? Sumatera Selatan, Sumatera Utara itu juga ada Bang Hendra.
2: Dari Bojong juga ada ya?
0: Iya Bang.
2: Bojong Kenyot, Bojong Petir gitu ya.
0: Aduh, di mana tuh Bang Hendra? Kok Ashabul nggak tahu?
2: Itu di Depok.
0: Oh iya.
2: Suatu wilayah yang berada di pinggiran kota Jakarta.
0: Iya. Semoga
2: Makanya kalau Ashabul ke Jakarta jangan ke Ragunan mulu, sekali ke Citayem, Depok.
0: Baik Bang, semoga ada jodohnya dengan Jakarta Bang ya, jadi bisa main-main ke sana.
2: Iya, sekali dong liburan ke Jakarta.
0: Boleh, titip doa Bang.
2: Apa
0: ya.
2: Apa liburannya ke Batu Sangkar gitu kan.
0: Oh, baru kemarin Bang Hendra Ashabul dari Batu Sangkar, ya. 2 hari yang lalu.
2: Ke mana tuh, ke Pagaruyung, apa ada momen ke agenda ke Batu Sangkar?
0: Cuman lewat aja sih Bang Hendra, karena Ashabul main-main ke ini, ke apa namanya, Danau Singkarak. Terus?
2: Enggak, lewatnya Batu Sangkar.
0: Iya, tapi pulangnya lewat Batu Sangkar ke ini, apa namanya, Pariangan Bang Hendra.
2: What? Jauh banget muternya, kenapa nggak ke Sungai Tarap aja, itu kan deket tuh, tinggal lurus aja, nanti sampai Bukit Tinggi kan?
0: Karena lewatnya ke Payakumbuh Bang.
2: Oh, ini ceritanya muter-muter.
0: Iya betul.
2: Untung aja lu nggak ke Ederbul.
0: Gimana Bang?
2: Ya untung aja nggak keder gitu, muter-muter dari iya. Cingkarak ke Batu Sangkar terus ke Payakumbuh kan.
0: Iya Bang, yang penting enjoy the moment.
2: Pakai kendaraan roda dua, mobil apa gimana sih?
0: Kendaraan roda dua Bang, kita konvoy.
2: Sendirian?
0: Enggak, sama teman-teman sih Bang Hendra.
2: Itulah. Main dong sekali ke Sungaiang gitu.
0: Boleh, nanti dikabarin Bang Hendra emang boleh atau gimana nih?
2: Boleh, main aja ke Sungaiang nanti. Siap. Ke rumah saya.
0: Baik, insya Allah Bang Hendra ya.
2: Nanti kita jamu sama nasi kuning.
0: Aduh, boleh tuh Bang Hendra, ngiler Ashabul.
2: Sama ceker ayam.
0: Siap. Aduh, daripada Ashabul tambah terus, ngiler Bang Hendra ya. Lebih baik kita dengerin terus, dulu lagu.
2: Datangnya nanti disiram pakai acara siraman itu, kembang tujuh rupa.
0: Aduh, jangan Bang Hendra. Nanti pulang-pulang dingin. Bang Hendra, terima kasih banyak ya Bang.
2: Oh iya, terima kasih ya Sabu.
0: Iya, senang sekali bisa ngobrol.
2: Saya
0: sudah
2: bisa berkenan masuk prola. Terus salam-salamnya buat semua aja deh.
0: Baik.
2: Salam buat Bang Ambo tuh yang ada di Banu Hampu kalau nggak salah.
0: Bang Ambo, baik. Bang Hendra.
2: Iya, Bang Ambo. Terus Uni Eva.
0: Uni Eva.
2: Pokoknya di Agam apa Bukit Tinggi lah.
0: Oke.
2: Terus salam juga buat Uut, Utari.
0: Baik.
2: Mbak Tuti, Robi. Ashabul yang lagi siaran.
0: Iya. Terima kasih Bang.
2: Terus buat semua yang lagi dengerin Pro 2 Bukit Tinggi di seluruh Indonesia.
0: Baik, terima kasih
2: masih
0: Bang.
2: Masih dalam suasana Piala Dunia 2026. RRI adalah salah satu partner ofisial Piala Dunia 2026. Saya Hendra mengucapkan salam olahraga. Terima kasih Ashabul.
0: Baik, salam olahraga. Bye. Iya, bye-bye Bang Hendra. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa teman-teman ya. Barusan ada Bang Hendra yang join bareng kita. Titip salam untuk Bang Ambo di Banu Hampu, Uni Eva di Agama, terus ada Uut, Mbak Tuti, Robi, Ashabul, dan juga semua teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Terima kasih buat Bang Hendra. Senang sekali Ashabul bisa sapa Bang Hendra di malam ini. Bisa dengerin ya sedikit cerita dari Bang Hendra. Terus juga bangun komunikasi. Aduh, senang banget pokoknya. Bang Hendra pun janjiin kalau Ashabul main-main ke sana pakai nasi kuning. Disambut sama nasi kuning teman Pro 2. Bang Hendra boleh tambahin penyambutannya pakai tari pasambahan, boleh? Teman Pro 2 senang banget ya cerita sama Bang Hendra. Terus tadi juga ada Uda Roni di Bukit Tinggi yang merupakan tetangga kita, nggak jauh dari Bu RRI teman-teman ya. Terima kasih buat Uda Roni, terima kasih buat Bang Hendra yang udah join bareng Ashabul Yamin di malam hari ini. Uda Roni mau diputarin lagu BCL Selamanya Cinta, dan juga Bang Hendra mau diputarin lagu Batas Senja Kita Usahakan Lagi. Boleh banget ini dia ya. Jangan kemana-mana, stay tune lagu Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
2: Enak banget nih es krimnya.
3: Iya, enak.
2: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
3: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
2: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
3: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
4: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
3: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
4: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
5: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
6: Teman terbaik kamu.

Ya, nama Pro 2 barusan ada Tarot oleh grup musik Fizz. Yang mana nama Pro 2 lagu Tarot ini itu menceritakan tentang konflik batin dan juga dilema dalam mempertahankan hubungan yang rumit dan juga penuh luka. Memang kadang nama Pro 2 ya, kita memang diuji dengan hubungan yang kadang gak baik-baik aja. Tapi gak apa-apa kalau misalkan kamu ada di posisi ini nama Pro 2. Kamu harus apa sih yang bisa mungkin kamu lakukan? Oke, aku bakal spill teman-teman. Yang pertama, mungkin kamu harus bisa nyelesain dengan kepala dingin. Karena kalau misalkan dengan kepala yang gak tenang gitu, aku yakin pasti gak bakalan selesai gitu. Jadi kalau misalkan kamu nih ada dilema dalam sebuah hubungan yang itu rumit banget, yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah tenangin diri dulu teman Pro 2. Setelah itu baru kamu sama-sama mikir nih apa jalan keluar yang semestinya ini terbaik untuk berdua, bukan terbaik untuk salah satu pihak. Dan berikutnya baru tuh teman-teman ya selesaikan, dan setelah selesai ya jadiin itu sebagai pembelajaran dengan harap ya itu nggak kejadian lagi untuk next waktu gitu ya, next time di waktu-waktu berikutnya gitu teman Pro 2. Aku harap kita semua yang gak ada ujian yang terlalu berat gitu ya, aku doain semoga pun kamu sekarang lagi diuji, semoga gak berat amat yang membuat kamu ya terjatuh, terpatah, terluka banget gitu teman-teman. Setidaknya kamu masih bisa tersenyum gitu teman-teman ya, mungkin dibalik ujian yang sekarang kamu hadapin kamu masih bisa memberikan hal-hal yang luar biasa dalam setiap perjalanan kamu. Kamu masih bisa menyelesaikan hal-hal yang harus kamu selesaikan walaupun kamu dalam keadaan yang gak baik-baik aja gitu. Jadi harapannya ya kamu legowo nerima takdir, kamu legowo nerima ujian itu, setidaknya kamu bisa menempatkan diri ya teman-teman bahwasanya ujian itu bukan sebagai hal atau penghalang kamu melakukan banyak hal, melakukan hal-hal yang positif gitu teman Pro 2. Oke, aku doain teman-teman semoga kamu diberikan momen-momen indah dalam setiap perjalanan, hal-hal indah dalam setiap waktu yang kamu jalanin, dan ketemu sama orang-orang baik di balik momen-momen itu. Karena ketika kita menemukan orang-orang baik pasti itu akan jadi salah satu faktor gitu ya sama Pro 2 untuk kita bisa melakukan hal-hal baik juga. Setuju? Sama Pro 2 juga tadi udah ada dua orang yang luar biasa yang join bareng aku di Story of the Day. Yang pertama ada Bang Hendra, ada Bang Roni, teman-teman ya yang udah join, yang tadi juga udah cerita bareng Ashabul. Senang banget Ashabul bisa nerima telepon dari kedua udah kita ini gitu ya, udah Roni dan juga udah Hendra. Kalau udah Hendra ini jauh-jauh dari Batu Sangkar teman Pro 2, dengerin Pro 2 era di Bukit Tinggi. Kalau udah Roni ini beberapa menit gitu ya dari tempat aku sekarang. Semoga Bang Roni, Bang Hendra enggak lelah buat selalu join di Pro 2 Bukit Tinggi, enggak capek dengerin suara Ashabul gitu ya, dan bisa jadi teman terbaik gitu. Sama Pro 2 jangan kemana-mana dulu, tepat di pukul 10 di malam hari ini Ashabul mau putarin dulu satu lagu nasional yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Ada lagu apa Bul? Ada lagu Negeriku Cintaku teman Pro 2. Semoga ini bisa jadi momentum buat kita sama-sama kembali mencintai negeri kita ini ya, Indonesia. So, sampai ketemu di program berikutnya Story of the Day part 2 hingga nanti pukul 23. Jadi aku masih nerima cerita kamu, curhatan kamu, dan juga mungkin requestan dari teman-teman Pro 2 seperti udah Hendra, udah Roni. Oke? Teman Pro 2, tetap setia di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi Baraka Sabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2 ya, aku mau cek dulu nih WhatsApp kita di 0811 66 99 480. Ya teman-teman Pro 2, ada Kak Na ini dengan nomor WhatsApp ujung 4566. Selamat malam Min, aku Nana dari Berbinar Fanbase Sabrina Lenor. Mau request lagu Haha, terima kasih. Sama-sama, nanti bakal kita putarin ya lagu Haha dari Sabrina Lenor. Dan next teman Pro 2, ada teman kita dengan nomor WhatsApp 4600. Malam Kak, aku Maria dari Berbinar Fanbase-nya Sabrina Lenor. Mau request lagunya berjudul Haha, makasih ya, sama-sama. Next, malam Kak Pro 2 jaga malam, boleh request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya Kak. Stay tune di RRI Digital ya. Oke, okay. Thank you banget buat Ayunda kita ya, dengan nomor WhatsApp ujung Kak Zulia. Thank you banget Kak Zulia. Terus juga

Ini ada teman kita malam kak, izin request puterin lagu Sabrina Linor haha. Terima kasih kak. Sama-sama. Terus juga ada siapa nih? Selamat malam kak, saya Zubaida dari Berbinar. Izin request lagunya Sabrina Linor dong kak, yang judulnya haha. Makasih sebelumnya, sama-sama. Next sama Pro 2, malam kak, aku Caca dari fanbase Berbinar, easy request ya lagu haha Sabrina Linor, makasih. Sama-sama kak Caca, tungguin ya setelah ini kita puterin langsung. Perkenalkan kak, saya Widya dari Berbinar, easy request lagunya Sabrina Linor haha ya kak, terima kasih. Oke, okay, sama-sama. Assalamualaikum kak, selamat malam, aku mau easy request lagu dari Angie Carvalho, Merelakan. Baik, alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti memiliki. Iya, setuju banget kalau ini ya. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan orang yang kita sayangi demi kebahagiaannya. Bener, bener banget. Setuju nih sama Kak Lara Purnamasari. Thank you banget Kak Lara ya. Dari menerima bahwa tidak semua hubungan itu berakhir dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu berakhir sesuai harapan. Terima kasih, sama-sama Kak Lara, thank you banget udah join lagi bareng Ashabul ya di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan sebentar Ashabul cek dulu lagu requestan dari kita semua, semoga bisa diputarin ya. Yang pertama lagu haha ini udah jelas bisa diputarin. Terus Remuk, Merelakanmu. Oke, boleh banget. Oke, teman Pro 2, aku putarin dulu ya satu persatu lagu requestan kamu. Dan kita ke Sabrina dulu. Nanti bakal disusul dengan Remuk, Angie Carvalho, dan juga Merelakanmu.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan wisata itu penting banget. Karena alam yang terjaga adalah alasan utama orang datang liburan. Kalau hutan rusak, terumbu karang hancur, atau satwanya terusik, destinasi keren bisa berubah menjadi tempat yang biasa aja. Anak muda punya peran besar dengan menjadi wisatawan yang lebih sadar. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak habitat alam. Dukungan ke pengelola wisata yang ramah lingkungan juga bisa membantu ekosistem tetap seimbang. Pariwisata seharusnya bukan cuma soal foto estetik, tapi juga soal tanggung jawab menjaga alam untuk generasi berikutnya. Dengan melindungi keanekaragaman hayati, kita nggak cuma liburan hari ini, tapi juga memastikan keindahan alam tetap ada di masa depan.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

Oke, nomor pro 2. Baru sana ada lagu Angie Carvalho, Merelakanmu. Ini requestan dari Ayunde aku, teman pro 2 ya. Saudari aku yang juga join malam ini di Story of the Day. Kalara Purnamasari, thank you banget udah request lagu yang ini cocok buat Ashabul. Kenapa cocok, Bul? Iya, karena Ashabul suka lagu low gitu ya. Dan mungkin Kalara juga suka ya lagu low, terus bawaannya rada-rada ya alunannya tuh kayak bikin tenang, walaupun lagunya sebenarnya agak sedih gitu ya. Nama Pro 2 sedih banget, Merelakan dari Angie Carvalho. Yona, nama Pro 2 ini Kalara juga tadi sempat kirimin pesan bahwasanya lagu ini itu mengajarkan kita bahwa cinta itu tidak selalu berarti memiliki, teman pro 2 ya. Jadi bukan bukan semua cinta itu selalu jadi milik kita gitu, teman-teman pro 2 ya. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus itu adalah mengikhlaskan, kata Kalara, mengikhlaskan orang yang kita sayangi demi kebahagiaannya. Oke, ini Ashabul setuju banget, teman-teman ya. Dan semoga, walaupun berat ya Kalara ya, berat kalau misalkan kita berada di posisi ini, tapi walaupun kita kadang memang diuji dengan harus berada di titik ini, Ashabul berharap semoga bukan jadi penghalang untuk kita menjadi versi terbaik kita, walaupun gak ada dia gitu ya yang udah kita relakan sama orang lain. Aduh, berat, sebenarnya berat kalau ada di posisi ini. Dan juga biasanya Kalara ini kan ada pesan ya, ada pesan yang selalu Kalara kirimin setiap malam buat kita, apalagi ketika Ashabul yang dinas malam. Jadi malam ini Ashabul juga mau nanya nih buat Kalara, Kalara kira-kira malam ini ada pesan lagi gak? Boleh dong Kalara jawab gitu ya. Ashabul nunggu banget nih. Kalau misalkan gak ada, mungkin nanti Ashabul yang kasih pesannya. Tapi kalau misalkan ada nih, ya Ashabul bakal bacain lagi pesan dari Kak Lara buat kita bersama, teman pro 2 ya. Dan teman-teman pro 2, sembari kita menunggu jawaban dari Kak Lara Purnamasari, teman aku, sahabat aku, ayunda aku ya, teman-teman, aku mau putarin dulu nih. Ada lagu yang lewat di ruang dengar kamu. Lagunya juga enak, teman pro 2 ya. Enak banget, walaupun agak sedikit gimana ya, ya kamu dengerin aja deh daripada aku bingung gimana merepresentasikannya gitu ya. Rama Pro 2, langsung aja aku putarin buat kamu. Ada Devano yang akan lewat di ruang dengar kamu dengan Menyimpan Rasa.

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Oh, kita mau pro 2 manusia kuat dari Tulus nganterin kita ke pukul cantik di malam ini 22 lewat 44. Boleh 22.44. Ada apa di balik pertanda ini? Ada pesan yang luar biasa teman pro 2 ya. Ternyata pesan ini pesan yang aku udah baca sepintas pesan dari Kalara Purnamasari, dan mungkin di pukul 22.44 ini juga jadi titik balik aku teman-teman ya, untuk bisa menjadikan pesan ini sebagai salah satu pegangan aku dalam meniti kehidupan ini. Apa pesannya, Bul? Langsung aja aku bacain khusus buat kamu. Yona teman pro 2, ini pesan ditulis oleh Kak Lara Purnamasari. Pesan indah untuk dibacakan kepada pendengar setia pro 2 Bukit Tinggi. Terkadang kita begitu mudah menyalahkan keadaan. Keadaan ekonomi, lingkungan, masa lalu, bahkan orang lain. Ketika hidup kita terasa berat. Memang teman-teman ya, faktanya ketika hidup kita nggak baik-baik aja, rasanya pasti banyak di antara kita yang menyalahkan keadaan kita. Apapun itu. Lingkungan, masa lalu, ekonomi, dan lain sebagainya. Padahal, kata Kalara, ini Kalara melanjutkan nih, padahal tidak sedikit orang yang mampu bangkit justru dari keadaan yang jauh lebih sulit. Terkadang, kita diajarkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, bersabar atas ujian, dan bertawakal kepada Allah. Karena keadaan memang tidak selalu bisa kita pilih, teman-teman. Akan tetapi, sebagaimana cara kita menyikapinya adalah sebuah pilihan. Maka dari itu, teman pro 2, kata Kalara ya, kita jangan terlalu sibuk menyalahkan keadaan. Karena itu hanya akan membuat langkah kita tertahan begitu saja. Sedangkan, menerima kenyataan dengan hati yang lapang, lalu berusaha memperbaikinya, justru itulah yang akan membuka jalan-jalan kebaikan yang telah Allah sediakan. Maka dari itu teman pro 2, jangan biarkan alasan itu menjadi penghalang kita untuk berubah. Bisa jadi yang selama ini menghambat kita bukanlah keadaan itu sendiri, melainkan rasa takut kita, malas kita, atau kurangnya keyakinan kita kepada pertolongan Allah. Yakinlah teman pro 2, bahwa di setiap ujian yang datang itu pasti ada kesempatan untuk bertumbuh. Dan selama kita terus berusaha, berdoa dan memperbaiki diri, tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semua sebagai hamba yang tidak gemar mengeluh, tidak mudah menyalahkan keadaan, tetapi selalu bersyukur, sabar, dan tetap istiqomah dalam memperbaiki diri hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Asabul. Terima kasih juga buat Kak Lara. Asabul gak bisa nyampein terima kasih dengan kata-kata, saking mahalnya ya pesan Kak Lara malam ini. Mungkin kalau dibayar lebih dari 1M kali Kak Lara ya. Dan Asabul gak mampu untuk bayar itu. Jadi semoga Allah balas nih setiap pesan-pesan luar biasa Kalara yang mengandung pesan moral yang jujur Asabul speechless gitu ya. Jadi thank you banget buat Kalara. Semoga pesan-pesannya bisa jadi bekal buat Asabul, buat teman-teman pro 2 yang dengerin di Story of the Day malam ini dan juga malam-malam sebelumnya. Thank you banget buat Kalara. Jangan lelah, jangan bosan buat kirimin pesan-pesan seperti ini Kalara ya. Asabul senang banget bisa bacain, dan semoga Pro 2 Bukit Tinggi bisa menjadi salah satu media Kalara nih untuk selalu ngingetin kita gitu ya teman Pro 2. Karena sebaik-baik teman, sebaik-baik orang adalah orang-orang yang selalu ngingetin kita dalam kebaikan. Dan Kalara sudah melakukan itu di Pro 2 Bukit Tinggi. Thank you banget buat Kak Lara. Dengan baca teks Kak Lara ini, pesan Kak Lara ini, Asabul tertarik untuk muterin satu lagu dari Putri Aryani. Semoga Kak Lara juga suka. Ini lagu dari Asabul untuk Kak Lara. Teruskan langkah baikmu. Ini dia, teman Pro 2.

Teman Pro 2, gak kerasa ya, udah pukul 22 lewat 53 waktu Indonesia Barat aja. Teruskan langkah baikmu dari Putri Aryani, semoga bisa menyadarkan kita ya, sama kayak pesan yang udah Kak Lara kirimin untuk kita di malam hari ini. Semoga bisa menjadi titik balik kita, teman-teman Pro 2 ya, untuk selalu dalam koridor kebaikan gitu ya, dan juga jalur kebaikan. So, teman Pro 2, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah join di Story of the Day, yang udah mau cerita bareng aku, yang udah kirimin pesan, kirimin salam, dan juga request lagu. Tentu gak hanya kamu nih teman Pro 2 yang terhibur, tapi Asabul juga terhibur di Pro 2. Jadi thank you banget buat semuanya. Tadi juga ada udah-udah kita ya dari Bukit Tinggi dan juga dari Tanah Datar yang memberikan warna baru teman Pro 2 untuk Story of the Day malam ini. Thank you banget. Dan juga buat Kak Lara, terima kasih banyak Kak Lara ya, udah selalu percaya sama Asabul bacain pesan-pesan Kak Lara. Udah percaya sama Pro 2 untuk kirimin pesan-pesan Kak Lara dan disampaikan ke teman-teman Pro 2. Teman Pro 2, di pukul 22 lewat 54 waktu Indonesia Barat, saatnya aku putarin dua lagu terakhir kita di malam hari ini, tentang Rindu dari Firza dan juga nanti ada satu lagu Pamungkas. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, dan nanti di Jazz Music ada lagu-lagu pilihan yang udah aku pilihin buat kamu teman Pro 2 ya, baik itu Indonesia maupun mancanegara. Makanya pastiin kamu setia bareng Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Pagi.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Robot identik dengan kemajuan teknologi di zaman modern. Namun nyatanya, pada zaman dahulu, masyarakat Sumatera Utara sudah bisa membuat robot sederhana dengan cara tradisional yang dikenal dengan sebutan si gale-gale. Si gale-gale ini menguasai sistem kompleks tali yang dibuat sedemikian rupa. Melalui tali yang ditarik ulur inilah, si gale-gale dapat membungkuk dan menggerakkan tangannya layaknya orang sedang menari. Dengan tinggi mencapai 1,5 meter, berbalut kostum tradisional Batak, si gale-gale nyaris menyerupai manusia. Si gale-gale adalah bukti bahwa nenek moyang kita sudah dapat membuat boneka mekanikal atau robot meski dalam bentuk yang sederhana.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Produ, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Good morning everybody. Ketemu lagi sama Ica Maisa di pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman produser. Selamat hari Kamis, sudah menuju akhir pekan ya. Ya. Walaupun makin semangat harusnya ya teman-teman ya. Hari ini aku akan nemenin kamu di pada selamat pagi teman produser sampai jam 10 nanti, dan seperti biasa ya di jam 5 ini kita bakal memulai hari dengan lagu bernuansa islami terlebih dahulu, dilanjut sama tilawah on air, dan bakal ada jazz music juga di jam 5 ini ya. Terus jam 6 kita bakal lanjut dengan spada sampai jam 9, dan jam 9 bakal ada triple noise ya. Dan kita bakal banyak banget informasi yang bermanfaat, mungkin agak sedikit berat tapi kita akan bahas secara seru hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita. Kita lagu bernuansa islami dulu ya teman-teman. Ada Wali dengan Romantika Badar dan Uhud.

pagi teman Produa. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Produa.

gak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Jam 6 tepat waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama kali ini di mana era baru dari Liverpool dimulai, di mana ada Iraola yang pimpin latihan perdana The Reds ini. Iraola mendapat tugas mengembalikan The Reds ke masa jayanya, dan pelatih Andoni Iraola menggunakan kesempatan ini untuk memantau pemain baru. Beberapa bintang masih absen di latihan pertama karena liburan atau Piala Dunia 2026. Next, teman-teman Pro 2, kali ini ada Jordan Henderson yang cedera, di mana dan Thomas Tuchel kehilangan sosok senior timnas Inggris. Dan juga Jordan Henderson ini mengalami cedera pergelangan tangan. Dia mengalami cedera saat mencoba meloncati a board di pinggir lapangan. Dan Henderson harus ditandu keluar lapangan dan dilarikan ke rumah sakit. Last but not least, teman-teman, ada Alvaro Albeleo, mantan pelatih Real Madrid yang berusia 43 tahun. Ditunjuk sebagai manajer Fulham FC dengan kontrak 3 tahun pada 8 Juli 2026. Arbeloa menggantikan Marco Silva yang membawa Fulham ke peringkat ke-11 klasemen sebelum pindah ke Benfica, dan Arbeloa memiliki pengalaman bermain di Liga Premier saat bermain untuk Liverpool dan pernah menjuarai Piala Dunia 2010 bersama Spanyol. Itu dia ragam informasi kita di pagi hari ini, teman-teman. Habis ini kita bakal masuk ke Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi.

Good morning, selamat pagi teman-teman berdua. Hai, ketemu lagi sama Ica-Maisa ya. Kita pagi hari ini di jam 6 ini ya teman-teman. Aku bakal nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman berdua. Gimana tidurnya semalam? Semoga nyenyak dan pagi ini kamu bangun dengan energi yang super positif ya. Buat kamu yang udah siap-siap mau berangkat kuliah mungkin, atau ada yang masih pendaftaran ulang sekolah gak sih? Ya itu, atau mau beli baju sekolah, atau udah rapi mau ke tempat kerja. Yuk kita bareng-bareng semangatin pagi ini sampai jam 9 nanti di sepeda ya. Dan tau gak sih teman-teman, hari ini Kamis 9 Juli 2026 itu bukan hari Kamis biasa sebenarnya. Secara nasional kita itu lagi memperingati hari satelit Palapa. Nah, pasti yang langsung kepikiran di otak kamu tuh adalah, loh hubungannya apa nih sama aku, Cak? Wah, penting banget nih. Tanpa peristiwa sejarah hari ini, mungkin kita gak bakal bisa dengerin musik secara streaming, teman-teman. Atau bahkan kamu gak bakal bisa dengerin suara aku lewat radio kesayangan kamu nih. Makanya, sepanjang jam 6 ini kita bakal ngeteh bareng sambil bahas gimana sih teknologi super keren ini ngubah cara hidup kita. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau kasih asupan semangat dulu lewat lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Halo, teman-teman Prodio, masih sama Ica Maisa di sini ya. Kita tadi di awal udah senggol dikit soal Hari Satelit Palapa. Jadi ceritanya nih kayak persis di tanggal 9 Juli tapi di tahun 1976 ya, which is kita masih belum ada kayaknya itu ya. Nah, puluhan tahun lalu tuh, bahkan sebelum kita lahir ini tuh, Indonesia udah meluncurkan satelit pertamanya yang dikasih nama Palapa A1. Dan kerennya lagi, peluncuran ini tuh bikin Indonesia jadi negara pertama di Asia yang punya sistem satelit domestik sendiri. Bangga gak sih? Bayangin deh, zaman dulu orang mau mikir, mau kirim kabar atau antar pulau tuh mesti nunggu surat berhari-hari atau pakai telegram yang bayarnya dihitung per kata nih. Dan berkat satelit Palapa, perlahan-lahan semuanya tuh berubah jadi serba instan, teman-teman. Telepon jadi lancar, siaran televisi bisa langsung ditonton dari Sabang sampai Merauke, dan jaringannya terus berkembang sampai jadi sinyal 4G dan juga 5G yang nempel di gadget kamu sekarang. Jadi, setiap kali kamu nih lancar jaya scrolling TikTok, ngegame tanpa lag, atau nonton video tutorial di YouTube, itu semua tuh adalah warisan dari langkah besar yang dimulai hari ini di tahun 1976 ya. Gak kebayang kan gimana jadinya kalau sehari aja satelit dunia ini mau gak kerja? Pasti dunia langsung sepi banget dong. Nah, habis yang satu ini aku pengen ngajak kamu bayangin hal itu lebih jauh. So, tetap stay tune di 94.8 Prodio FM, teman terbaik kamu.

0: Semua orang hebat pernah jadi pemula. Atlet yang juara juga pernah kalah. Konten kreator favoritmu juga pasti pernah sepi penonton. Dan pengusaha sukses juga pernah kok bingung mau mulai dari mana ya. Jadi kalau hari ini kamu lagi belajar sesuatu yang baru, gak usah minder. Gak harus langsung jago. Yang penting berani mencoba. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar di masa depan. Ingat, gagal itu bukan lawan dari sukses. Kadang, gagal justru bagian dari proses menuju sukses itu sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 94,8 Pride FM, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa ya, udah mau jam 7 nih teman-teman. Berarti udah hampir sejam aku nemenin kamu di Spada. Dan dari bahasan kita tadi, kita jadi tahu nih kalau satelit itu berjasa banget ya, bikin kita tuh jadi manusia yang hyperconnected, alias terhubung terus 24 jam tanpa batas lewat internet dan media sosial. Tapi pernah gak sih kayak kamu tuh ngerasa di saat kita tuh makin gampang ngehubungin siapa aja di dunia or from dunia maya gitu ya, kadang kita tuh malah ngerasa makin jauh nih sama orang-orang sekitar kita, atau bahkan malah sering kayak ngerasa kesepian di tengah ramainya notif handphone. Nah, fenomena unik ini yang bakal aku ulik habis ini masuk ke jam 7 nanti ya. Jadi pastiin kamu gak beranjak kemana-mana dulu. Dan buat nutup jam pertama Spada ini, aku kasih track pilihan yang siap bikin mood kamu juga naik ya, sebelum kita masuk ke jam 7 pagi. Kita dengerin dulu satu lagu dari Bruno Mars, I Just Might.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang, lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
4: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
4: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.